0: lintas nasional.
1: Bahwa pekerjaan ASP ini sangat berat. Jadi yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program unggulan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada pintunya atau tidak bisa diselesaikan, maka
2: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
7: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
0: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN DTP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
4: Alhamdulillah ya kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Kalau saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misal nih bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100 ribu US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara.
15: pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada ya?
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Florata pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI India dimanapun Anda berada ya. Dan kami kembali akan menyampaikan informasi untuk Anda semua di pagi hari ini ya, terkait dengan info cuaca BMKG yang akan disampaikan oleh rekan Tulus Gabe Sianturi, prakirawan BMKG Stasiun El Tari, Kupang.

0: Selamat pagi Bung Tulus.
1: Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi, silakan disampaikan info cuaca BMKG di pagi hari ini.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Selasa 6 Oktober 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah hingga berawan tebal, dengan potensi hujan ringan di wilayah Bajawa dan juga Wai Bakul. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah hingga berawan tebal, dan untuk perakiran dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, dengan potensi kabut di wilayah Soe, Ende, Bajawa, dan juga Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 27 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Untuk sementara tidak ada peringatan dini di seluruh NTT. Demikian untuk perakiran hari ini. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih kembali untuk Bung Tulus atas informasi cuaca BMKG di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Selamat pagi, Pak.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang kudi mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Selamat pagi pendengar Siap Roll 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan kami kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda ya melalui program Florata Pagi. Dan pendengar RRI, bencana ini tidak hanya berdampak ya pada tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi ya bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang memiliki kewajiban kredit. Menurunnya pendapatan setelah bencana tentu bisa membuat pembayaran angsuran ini menjadi lebih berat ya. Dan karena itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan ruang keringanan ya bagi debitur yang terdampak bencana di NTT. Dan lantas seperti apa bentuk keringanan tersebut, siapa saja yang dapat memanfaatkannya, dan bagaimana cara masyarakat itu mengajukannya. Kita juga perlu memahami ya apa yang harus dilakukan debitur agar tetap mendapatkan solusi yang aman dan sesuai ketentuan. Dan untuk membahasnya pagi ini telah hadir bersama kita di ujung telepon Bapak Yan Jimmy Hendrik Simarmata, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu yang saat ini sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi Pak Yan.
1: Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi
1: para pemirsa.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini Pak Yan? Pak Yan, apa kabar pagi ini?
1: Terima kasih Pak.
0: Bisa mendengar suara kami Pak?
1: Baik.
0: Okay.
1: Bisa Pak. Baik Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak.
0: Oke, kabar baik ya. Oke, puji Tuhan jika selalu baik. Oke, Pak Yan, ini kemarin ada info ya mengenai OJK ini akan memberikan keringanan kredit nih atau relaksasi perlakuan khusus gitu ya bagi debitur yang terdampak bencana NTT nih Pak Yan. Dan kita mulai dari informasi utamanya Pak. Dari informasi tersebut sebenarnya seperti apa Pak bentuk keringanan atau relaksasi yang diberikan itu Pak Yan? Silakan Pak.
1: Baik Pak, yang pertama kami turut berduka atas bencana gempa di Flores. Jadi ada 8 kabupaten di Flores, mulai dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Sika, sampai dengan ke ND dan Flores Timur. Itu kita berikan perlakuan khusus. Berupa penilaian kualitas kredit, pembiayaan, penetapannya untuk kualitas kredit atau pembiayaan dengan plafon maksimal sampai dengan 10 miliar itu dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga, atau kalau untuk yang berprinsip syariah margin atau bagi hasil. Jadi okay, cukup pilar untuk penilaian kolektibilitas gitu ya Pak, bahasa awamnya. Terus kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi itu kalau akibat bencana alam ditetapkan lancar semenjak dilakukan restrukturisasi. Jadi restrukturisasi juga dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah dampak bencana. Demikian. Terus pemberian kredit atau pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak. Jadi masyarakat di tadi 8 kabupaten tersebut bisa diberikan kredit atau pembiayaan apabila beliau terdampak, bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam. Penetapan kualitas kredit baru tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit yang ada sebelumnya. Jadi kan kalau kita di jasa keuangan kita mengenal dengan one obligor konsep, tapi untuk masyarakat di 8 kabupaten tersebut tidak diberlakukan one obligor konsep tersebut Pak. Okay. Seperti itu. Tadi kalau restrukturisasi skemanya kan bisa yang pertama pemberian kredit baru, yang kedua penundaan pembayaran atau kita kenal dengan grace period, dengan jangka waktu kredit atau pembiayaan. Nah, ini semua tentunya berdasarkan evaluasi dari lembaga jasa keuangan. Dan ini berlaku hanya untuk debitur perbankan, tapi juga debitur perusahaan pembiayaan, perusahaan modal atau modal ventura syariah, termasuk perusahaan permodalan nasional madani atau PNM ya Pak. Makanya tentu di debitur-debitur ultramikro, perusahaan pergadaian syariah, termasuk juga penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi atau yang biasa kita kenal dengan PINDAR ya Pak, pinjaman daring. Pinjaman daring yang sebelumnya dikenal dengan pinjaman online gitu, itu juga diberlakukan hal yang sama. Demikian Pak, terima kasih Pak.
0: Okay.
1: Dan ini jangka waktu ini 3 tahun ya Pak ya, 3 tahun sejak tanggal 28 September 2026 yang lalu. Demikian Pak.
0: Oke, ini jangka waktunya 3 tahun ya, sejak tanggal 28 September iya. kemarin. Oke, itu bentuk keringanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya yang terdampak gempa di 8 kabupaten ya. Ini artinya semua yang seluruh masyarakat di 8 kabupaten yang terdampak bencana gempa bumi ini akan mendapatkan sebuah relaksasi ini Pak ya. Apakah seluruh debitur terdampak bencana bisa mengajukan atau ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi? Tadi sudah Pak Yan sebutkan ya, ada beberapa bank atau lembaga, maksud kami lembaga peminjam gitu ya, yang memberikan pinjaman gitu Pak.
1: Iya, iya betul-betul.
0: Ini apakah ada syarat ketentu yang harus dipenuhi kembali Pak Yan?
1: Syaratnya pasti memang terkena dampak bencana gempa ya Pak, sehingga usahanya terganggu. Itu yang utamanya. Selanjutnya kalau prosesnya untuk mendapatkan perlakuan khusus ini, silakan menghubungi atau datang ke masing-masing lembaga jasa keuangan di mana yang memberikan dananya gitu Pak. Jadi apabila kita debitur dari suatu bank A ke bank A, apabila kita debitur dari perusahaan pembiayaan ini contohnya ya, semacam leasing seperti itu ya Pak, silakan datang ke leasing atau perusahaan pembiayaan dimaksud untuk mengajukan relaksasi ini. Ya kami juga sudah menghimbau kepada seluruh pimpinan lembaga jasa keuangan yang ada di Provinsi NTT, khususnya yang memiliki kantor layanan atau operasional di Pulau Flores di 8 kabupaten tersebut. Kami menghimbau untuk didukung dalam penerapan kebijakan ini, kebijakan khusus untuk wilayah terdampak gempa. Demikian Pak.
0: Oke, baik. Oke, dan ini tadi kan 3 tahun Pak sejak tanggal 28 September untuk relaksasi ini berlakunya. Dan kapan Pak masyarakat ini sudah dapat mengajukan keringanan kredit tersebut? Apakah ada batas waktu tertentu untuk mengajuannya begitu Pak?
1: Enggak ada batas waktu Pak, silahkan untuk segera diajukan pemanfaatan dari fasilitas relaksasi ini. Kami juga sudah, ya tadi apa, kami sudah menghimbau untuk seluruh pimpinan lembaga jasa keuangan yang ada di Provinsi NTT. Jadi silakan Pak, apabila ada masyarakat yang

0: 8 kabupaten dan debitur tuh pastinya juga banyak sekali ya mengalami musibah gempa itu pasti berpotensi untuk kesulitan membayar angsuran karena usahanya terdampak bencana. Itu atas dasar itu ya. Dan dalam kondisi seperti ini, apa yang perlu diperhatikan masyarakat nih Pak Yan? Agar justru itu tidak terjebak ya pada pinjaman baru atau tawaran jasa keuangan yang mungkin tidak resmi nih Pak Yan. Dengan alasan untuk membantu korban bencana. Itu apakah ada tips tertentu dari pihak OJK itu Pak?
1: Baik, ini benar sekali Pak, sangat baik. Kan. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak teriming-imingi, kita terpengaruh atas iming-iming memberikan bunga murah ataupun tawaran kredit khususnya yang sangat gitu ya dari pinjaman online yang tidak berizin. Jadi silakan apabila misalnya ada tawaran seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudari kita yang berada di kabupaten ataupun di manapun untuk segera melakukan pengecekan informasi ya. Jadi bisa melalui nomor telepon 157 atau melalui WhatsApp juga 081 157 157 157, 3 kali 157-nya. Untuk menanyakan apakah perusahaan tersebut terdaftar di OJK, terdaftar dan berizin di OJK. Itu hal tersebut sangat penting. Karena ya biasa kan ada oknum-oknum atau yang ya kita kenal pinjaman online ilegal ataupun ilegal ya dari perusahaan maupun perorangan yang tidak perizin, pergadaian ilegal mungkin yang pastinya hanya akan lebih tinggi menjerat, juga mereka melakukan penagihan juga tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur oleh otoritas jasa keuangan.
0: Oke. Oke, baik Pak Yan. Pak Yan masih mendengar suara kami ya untuk saat ini ya. Oke. Okay.
1: Masih Pak,
0: okay,
1: masih
0: okay. Jelas, ya. Jelas Pak. Oke, okay, baik. Oke. Okay. Dan ini harapan dari OJK sendiri Pak dari kebijakan ini, terutama agar masyarakat dan pelaku usaha terdampak bencana ini dapat kembali memulihkan kondisi ekonomi mereka Pak. Apa harapan utamanya nih Pak dari OJK? Terkait dengan kegiatan program ini maksud kami.
1: Baik Pak. Jadi Pak, harapan kami pemberian perlakuan khusus ini memang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di 8 kabupaten tersebut. Ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memitigasi risiko bencana terhadap sektor jasa keuangan. Juga kami memberikan ruang bagi debitur yang terdampak untuk memulihkan kegiatan usahanya sehingga dapat jadi tadi dengan adanya keringanan untuk pembayaran angsuran masyarakat yang terdampak dapat memulihkan kegiatan usahanya, juga dapat mendukung keberlanjutan fungsi intermediasi dan pembiayaan di daerah mendukung juga percepatan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak sebagaimana juga telah disampaikan oleh Bapak Gubernur, mari kita bangun NTT, ayo bangun NTT ya, seperti itu Pak, ini merupakan dukungan dari kami. Terima kasih Pak.
0: Oke Pak Yan, baik, terima kasih kembali Pak Yan. Dan ini terakhir Pak Yan sebagai penutup ya, ini pesan Bapak ini tadi ya, kan ya, ini pesan-pesan untuk para masyarakat semua ya. Ini pesan Bapak kepada masyarakat NTT khususnya di Flores ya, yang saat ini mungkin masih berjuang memulihkan kehidupan dan usahanya setelah bencana, khususnya bagi mereka yang memiliki kewajiban kredit. Mungkin ada pesan-pesan khusus nih dari Pak Yan.
1: Baik Pak. Untuk saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang ada di Pulau Flores, khususnya di 8 kabupaten yang terdampak, tentunya saudara-saudara tidak sendirian dalam proses pemulihan pasca dampak gempa. Kami terus akan mendukung sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang kepada kami. Kita bersama-sama bangkit, kita bersama-sama pulih, dan jika ada hal apapun yang dibutuhkan tentunya bisa disampaikan kepada kami.

0: otoritas jasa keuangan dalam rangka memulihkan usaha, kita memulihkan ekonomi, juga saudara-saudara harus, saudara-saudara kami juga harus ingat agar kita tidak teriming-imingi oleh lembaga jasa keuangan ilegal, apalagi khususnya apabila ada penawaran-penawaran investasi ilegal yang tentunya akan berujung memberikan apa kesusahan bagi kita. Demikian Pak. Kita tetap semangat, terima kasih banyak Pak.
1: Oke, baik, terima kasih kembali Pak Yan untuk waktunya ya di pagi hari ini, dan terima kasih banyak informasinya yang sudah diberikan kepada pendengar Siap Pro 1 RRI ND nih Pak Yan. Oke Pak Yan, ya, salam kasih, untuk Pak. Teman-teman OJK NTT ya dari RRI ND Pak.
0: Iya, terima kasih banyak Pak, sehat selalu.
1: Amin.
0: Tuhan memberkati Pak.
1: Amin, Tuhan memberkati kembali. Oke, baik Pak Yan, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Selamat pagi Pak.
1: Ya, Pak. Oke, baik pendengar Setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Demikian ya perbincangan bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan NTT ya, yang pagi hari ini telah bergabung di Pro 1 RRI ND. Dan bahwasannya pendengar, dari perbincangan kita bersama Bapak Yan Jimmy Hendrik Simar Mata mengenai keringanan kredit bagi debitur yang terdampak bencana di NTT, dan dari perbincangan itu kita memahami ya bahwa masyarakat yang mengalami kesulitan akibat dampak bencana perlu mengetahui informasi dan mekanisme keringanan secara tepat ya. Yang terpenting, debitur tidak perlu ragu untuk berkomunikasi dengan pihak bank atau lembaga pembiayaan terkait dengan kondisi yang dihadapi, dan semoga kebijakan ini dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha terdampak bencana untuk menata kembali kondisi ekonominya dan bangkit secara bertahap. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yan ya atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan kepada pendengar Setiap Pro 1 RRI ND. Dan pendengar Pro 1 tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi kembali mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan masih bersama saya Dito Utama di Florata pagi ini. Dan kami akan hadirkan info terkait dengan cek fakta ya. Kita akan cek fakta bersama, bersama saya Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara melantik 14 pejabat yang sebelumnya dicopot oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan PPID Kemenkeu telah membantah klaim tersebut. Menurut keterangan Suhasil, pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di Kemenkeu pada 21 September 2026 merupakan penyempurnaan dari pelantikan sebelumnya. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI ND, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah ini kami akan menghadirkan dialog interaktif untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI di dalam satu genggaman Anda, Anda bisa langsung mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store Anda. Dan nanti Anda bisa langsung login untuk mendengarkan siaran RRI ya. Dan pastinya Anda dimanapun berada tersambung dengan internet bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: kos nih. Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya...
2: Kiki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Kiki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: apa aja pernah nggak? Interaktif Asta Cita bersama saya hari ini Rosa Dalima di edisi Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, topik kita pagi hari ini adalah sinergi pengendalian inflasi di Kabupaten ND. Bersama kita menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Pendengar, inflasi bukan sekedar angka statistik, melainkan urat nadi ekonomi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan keluarga di bumi Kelimutu. Nah, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten ND, pemerintah daerah terus berupaya mengendalikan fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan beberapa kebutuhan pangan lainnya. Dan menghadapi tantangan ini, sinergi lintas sektoral itu menjadi kunci utamanya. Nah, sejauh mana efektivitas program atau gerakan pangan murah GPM dan diversifikasi pangan lokal yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten ND selama ini? Kemudian bagaimana strategi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID untuk memastikan rantai distribusi tetap lancar hingga ke desa-desa? Nah, untuk membahasnya pagi hari ini, pendengar, telah hadir di studio kami ada dua narasumber yang memang profesornya di topik kita pagi hari ini. Saya sapa dulu, yang pertama ada Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten ND, Bapak Imade Suantara SEMSI. Pak Made, saya sapa, Kak. Panggilannya saya sapanya Pak Made atau Pak Suantara?
1: Ya, Pak Made.
0: Pak Made. Pak Made, selamat pagi, apa kabar?
1: Luar biasa, Ibu
0: Rosa.
1: Ibu Rosa. Bisa panggil Pak Made, bisa juga Suantara.
0: Iya, tapi kayaknya lebih familiarnya, lebih akrabnya Pak Made ya.
1: Siap.
0: Pak, di RR udah berapa kali sih hadir?
1: Hari ini luar biasa. Terima kasih, mbak berkehormatan kami baru hadir pertama kali, tetapi sudah 3 kali ditelepon via
0: by phone
1: lewat Florata program satu.
0: Iya, Florata pagi.
1: Florata pagi.
0: Wawancara pagi. Siap. Itu teman penyiar di siaran. Nah, ini memang kita dialog, tapi sekali-sekali kita kopi darat kayak gini ya, Bapak ya.
1: Siap,
0: jangan
1: siap.
0: By phone aja.
1: Betul, biar tatap muka.
0: Oh ya, biar kalau ketemu di jalan, oh ini narasumbernya RRI. Dan yang berikutnya narasumber kita ada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdagin Kabupaten ND, Bapak Muhammad Sarir. Pak Kadi, selamat pagi, apa kabar?
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat, Uca.
0: Ya, Bapak, terima kasih banyak, setiap kali diundang selalu bersedia hadir. Karena ini kita bahasnya memang dialognya, ini kita memang bahasnya Asta Cita, itu di dalamnya ada inflasi, ada MBG, ada stunting. Dan pagi hari ini kita coba ke inflasi dulu, apalagi ini kemarin kita baru habis pesta besar, sambut baru. Masyarakat pasti daya belinya tinggi, kebutuhan pakan pangan juga pasti tinggi. Kemudian nanti sedikit lagi sudah mau masuk sekolah, itu juga berpengaruh kepada daya beli masyarakat, persiapan untuk tahun ajaran baru. Kita mulai dari Bapak Made dulu ya. Dari kita mendengarkan informasi secara keseluruhan dulu mengenai inflasi dan strategi pengendaliannya berdasarkan dari data BPS dulu dari Kabupaten ND. Setelah itu baru kita ke Pak Kadis, harga-harga pangan apa nih yang mempengaruhi inflasi di sini? Pak Made, silakan.
1: Baik, terima kasih Ibu
0: Rosa.
1: Ibu Rosa Dalima ya. Selamat pagi para pemirsa di seluruh pelosok negeri NKRI, utamanya di pelosok Tanah Ende.
0: Iya.
1: Saya Made Suantara, kebetulan ditugaskan jadi kepala di Badan Pusat Statistik Kabupaten ND ya. Kita sama-sama belajar, Ibu. Tadi sempat Ibu Rosa, Profesor, kita sama-sama belajar, sama-sama saling melengkapi begitu. Baik, kalau kami di BPS dengan topik sekarang ini sinergi
0: pengendalian inflasi
1: di kabupaten ini khususnya. Mm-hmm. Nah, kalau kami di BPS di jalan pusat maupun sampai di daerah, itu peran kami memotret angka inflasi yang tiap bulan dirilis oleh BPS RI, mm-hmm, terus BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur begitu. Nah, kami membahas mungkin dari sisi inflasi sebagai peran kami, dan juga nanti ada IPH, indeks perkembangan harga, mm-hmm, dan nanti dari sisi strategi pengendalian mungkin Bapak Kadis Perdagin Pak Syahril.
0: Oke. Okay.
1: Baik, mungkin kami sampaikan dulu sedikit tentang inflasi. Mm-hmm. Inflasi itu kan sebenarnya perubahan harga, mm-hmm, barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum begitu. Nah, inflasi itu dihitung dari kita ada namanya IHK, Indeks Harga Konsumen.
0: Okay.
1: Indeks Harga Konsumen itu dihitung tiap bulan. Nah, perubahannya itu disebut inflasi. Kalau itu harganya naik, kalau ada penurunan disebut deflasi, begitu. Manfaat dari data inflasi ini diantaranya adalah untuk menentukan target inflasi atau inflation targeting untuk tahun-tahun ke depan. Kemudian yang kedua, sebagai dasar atau indeksasi APBN atau disebut budget indexation. Kemudian yang berikutnya sebagai dasar juga pembagi PDB atau produk domestik bruto atau produk domestik regional bruto atau GDP deflator. Yang berikutnya juga sebagai dasar untuk menentukan upah dan tunjangan gaji. Kemudian yang berikutnya sebagai dasar penyesuaian nilai kontrak mungkin. Dan juga untuk mengetahui atau dasar untuk eskalasi nilai proyek. Dan yang terakhir indikator dini, tingkat bunga, falas, dan indeks harga saham. Itu mungkin manfaatnya. Nah, untuk inflasi itu tidak dihitung di semua kabupaten kota.
0: Oke, okay. Kalau kita di Provinsi NTT ini ya Pak?
1: Ya, kalau saya level nasional itu sekitar 90-an ya kurang lebih.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau di Provinsi NTT, angka inflasi itu dihitung di 5 kabupaten kota.
0: Di mana-mana aja itu Pak?
1: Nah, di manakah itu?
0: Penasaran saya. Ya.
1: Di situ ada namanya statusnya kota, ada statusnya kabupaten. Mm. Yang statusnya kota itu dihitung di 3 kota. Yang pertama itu di Kota Kupang.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua di Poengapu, dan ketiga di Maumere.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sekarang yang di level kabupaten itu diwakili oleh Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Ngada.
0: Itu kenapa? Itu kenapa itu Pak?
1: Kalau kami di BPS ada namanya sensus,
0: uh-huh,
1: ada namanya survei.
0: Uh-huh.
1: Kalau sensus seperti sensus penduduk atau yang tahun ini kita laksanakan sensus ekonomi, itu menghitung semua responden atau semua obyek.
0: Uh-huh.
1: Sedangkan survei itu dihitung dari sampel,
0: yeah,
1: atau wakil atau cuplikan.
0: Uh-huh.
1: Nah, karena inflasi ini didasarkan dari survei, yaitu survei harga konsumen,
0: okay,
1: yang keluarnya nanti indeks harga konsumen, itu kita ambil sampel saja. Nah, penentuan sampelnya kota-kota mana,
0: yeah,
1: itu sudah menggunakan teori statistik yang mana untuk 5 kota-kota itu dianggap mewakili wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Apakah mereka perputaran?
1: Itu ada beberapa kriteria di situ.
0: Oh, okay. Nah,
1: salah satunya mungkin itu juga ya, pusat perekonomian. Dan maka tadi ada 3 kota, untuk yang perkotaan ada 2 rural namanya. Yang kota itu urban istilahnya,
0: yeah,
1: yang pedesaan itu rural. Jadi 2 kabupaten yang mewakili perputaran ekonomi atau perkembangan harga di level kabupaten itu Ngada dan Timur Tengah Selatan. Makanya kita nggak sebut kotanya.
0: Okay.
1: Kenapa di Ngada nggak sebut Bajawa? Dan di TTS nggak sebut SOE,
0: ya,
1: kita sebut inflasi
0: kabupatennya
1: Ngada dan evaluasi apa inflasi
0: Timur TTS, Tengah Selatan,
1: karena mewakili kabupaten.
0: Ya. Oke, okay. Nah potret dari di NTT dari 5 sampel kota itu seperti apa Bapak? Termasuk nanti jadi juga
1: ya, yang merilis angka inflasi setiap bulan itu di level provinsi, BPS provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu tiap awal bulan. Jadi dari 5 kabupaten kota tersebut itu dirilis setiap bulan, plus dirilis juga rata-rata inflasi satu provinsi. Jadi di samping 5 inflasi yang kabupaten kota tadi, di level provinsi dirilis juga rata-rata inflasi untuk mewakili provinsi NTT. Nah, kondisi terakhir per kondisi inflasi di Mei itu ada tiga, misalnya jenis inflasi. Yang pertama itu inflasi year on year atau inflasi tahun ke tahun. Itu bisa membandingkan perubahan indeks harga konsumen atau IHK di bulan di tahun ini dengan bulan yang tahun lalu.
0: Nah, di bulan yang sama ya.
1: Ya, tapi dengan
0: tahun yang tahun berbeda sebelumnya.
1: Kemudian untuk yang ada namanya inflasi bulan ke bulan atau month to month, itu membandingkan perubahan IHK di bulan yang bersangkutan dengan bulan sebelumnya. Dan yang ketiga ada inflasi tahun kalender atau disebut year to date. Itu membandingkan perubahan IHK bulan berjalan dibanding dengan IHK pada Desember tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat kegunaannya apa? Tadi yang year on year, membandingkan harga bulan sekarang misalnya, bulan Mei tahun 2026 dengan bulan Mei tahun 2025. Itu tujuannya untuk melihat tren inflasi tahunan. Sedangkan yang bulan ke bulan itu melihat perubahan harga jangka pendek. Nah, ini mungkin yang lebih untuk panjang jangka pendek.
0: Kalau untuk Kabupaten Ende, maaf Bapak saya izin potong. Kalau untuk Kabupaten Ende sendiri dibandingkan angka inflasinya Mei 2025 dengan 2026 seperti apa?
1: Sekarang cenderung untuk Ende. Untuk Ende mungkin kita gunakan angka inflasi provinsi. Mungkin tadi saya flashback sedikit. Untuk kabupaten kota di provinsi NTT yang tidak kena kota inflasi, terus kalau kita ingin menggunakan data inflasi pakai data mana, kita menggunakan angka inflasi yang level provinsi. Nah, kalau untuk inflasi di bulan Mei ini, kalau yang year on year itu di level provinsi itu 2,76%, sedangkan yang month to month itu deflasi, yaitu minus 0,26%. Sedangkan yang inflasi year to date itu 1,52%. Nah, sekarang kalau indeks tidak ada kota inflasi, berarti gunakan angka yang provinsi. Nah, sekarang gimana kalau untuk pemantauan harga utamanya harga pangan, harga makanan. Nah, di situ sudah sejak mungkin sejak 3 tahun terakhir ya, sejak 2023 kalau salah, sudah pusat juga berkolaborasi antar kementerian. Di samping BPS mengeluarkan angka inflasi yang cukup 5 kota untuk NTT tadi, ada nama juga turunan dari inflasi. Kita sebut turunan inflasi lah, atau lebih pasnya indeks perkembangan harga atau IPH. Itulah boleh disebut pemantauan harga bulanan bahkan mingguan untuk kabupaten kota termasuk ND di luar kota inflasi. Per Mei minggu keempat Mei itu indeks perkembangan harga kabupaten ND itu mengalami penurunan minus 0,79.
0: Itu kenapa kira-kira tuh Pak?
1: Namanya juga indeks perubahan harga, indeks perkembangan harga. Itu berarti kalau minus dia harga turun, bergejolak turun dia.
0: Baik, kita ke

0: Apa saja boleh bagi share dulu.
1: Baik, ini terima kasih untuk harga barang atau harga sembako yang ada di pasar, yang bagaimana sudah digambarkan oleh Pak Kepala Badan Pusat Statistik tadi, kami berkolaborasi di mana di Kabupaten Ede ini ada pasar SP2KP, yaitu pasar sistem pantuan pasar dan kebutuhan pokok, berarti adanya di pasar Mogowani karena pasar besar. Nah, di SP2KP ini kami mengimpus setiap hari dari hasil pantuan yang dirilis langsung ke kementerian, sehingga angka-angka yang dirilis di kementerian ini yang diambil, yang diadopsi, berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik untuk menghitung angka-angka inflasi, sehingga korelasi antara dua badan ini sangat-sangat terjaga. Hari kemarin yang sedikit mengalami kenaikan yaitu minyak bimoli. Itu kenaikannya kisarannya di antara 1000 sampai dengan 2000, seperti itu. Bahkan telur itu, harga telur yang minggu-minggu kemarin dia mengalami kenaikan, di dua hari terakhir ini dia mengalami penurunan dengan hitungannya per kilogram itu 40.000. Tapi di minggu kemarin itu di dalam hitungan kami dan pemantauan itu, di komparasi kiloan itu 1 kilo harganya bisa sampai dengan 50-55.000. Tapi untuk di hari kemarin dan hari-hari ini posisi kiloannya berada di 40.000.
0: Tapi kita jual produk, apakah ada hitungannya 1 kilo?
1: Betul. Rak itu kami kompilasikan ke kiloan. Kalau satu rak itu, kalau sudah dengan kiloan seperti ini, berarti satu raknya itu tuh dia berada di pundisi di 55.000, begitu.
0: Ah, ya. Satu kilo lebih.
1: Iya, satu kilo lebih, sorry.
0: Oke, Pak Kades, ini kenapa sampai cabai keriting kita dan bawang merah itu sampai naik itu? Apa kita kekurangan pasokannya atau seperti apa?
1: Kalau untuk terkait dengan cabai keriting dan bawang merah, kita selama ini mendapat pasokan dari luar, dan yang selama ini pasokannya mungkin disebabkan juga, selain itu juga kebutuhan akan bawang merah dan cabai keriting ini dengan adanya dapur MPG ini, jadi kebutuhannya semakin banyak sementara pasokan kurang, berarti sedikit tidaknya barang itu dia akan mengalami kenaikan. Dan juga minyak bimoli dia naik sekitar 2000-an, karena selama ini kita mendalami, kita dikoordinasikan, kita mengalami kenaikan harga plastik sehingga harganya juga ikutan naik.
0: 2000 nah, itu yang 2 liter kah?
1: Ya, harga yang harga itu memang yang harga dari harga yang 2 liter itu. Seperti itu.
0: Karena sekarang kalau tidak salah sampai di 57, di angka 57. Ya. Yang 2 liter itu Pak Kades.
1: Ya, Bapak.
0: Tapi susah juga.
1: Mengarahnya ke arah inflasi, mengarah ke arah inflasi itu, jadi langkah pemerintah, baik pemerintah secara nasional maupun di daerah, kita melakukan strategi 4K, mengimplementasikan strategi 4K.
0: Apa itu?
1: Nah, 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Nah, dari 4 langkah strategis ini, nah, langkah-langkah konkret yang di lapangan itu, pemerintah sering melakukan kegiatan operasi pasar murah. Operasi pasar murah di mana digelar secara berkala untuk menstabilkan harga komoditas yang menyumbang inflasi tinggi seperti beras, minyak, cabai dan lain-lain itu agar terjangkau. Nah, di mana kegiatan pasar murah ini yang kita sering lakukan itu melihat dengan situasi dan kondisi dan gejolaknya, yang kita lakukan kegiatan pasar murah itu semuanya dengan harga distributor, bukan harga pasar, sehingga itu juga cukup membantu warga masyarakat. Dan yang langkah berikutnya, kami mengoptimalisasikan TPID, tim pengendali inflasi daerah, dan satgas pangan. Nah, di mana kami pemerintah penimbunan barang-barang di gudang oleh distributor. Itu memang kami lakukan secara berkala, dan kalau untuk pemantauan di lapangan kami lakukan harian seperti itu.
0: Yang
1: dan, karena kita, nah mengapa tidak terjadi seperti itu? Karena salah satu 4K tadi kita melakukan komunikasi efektif. Nah, kita melakukan jaga pencapaian, dan dengan langkah yang berikutnya itu program bantuan pangan. Mungkin program bantuan pangan tempat seperti bantuan berat SPHP tadi seperti itu.
0: Oke, Pak.

0: Kita lokal belum bisa menjawab kebutuhan
1: pasar. Ya, untuk ketersediaan ini bawang merah dan cabai keriting di tingkat lokal ini, saya katakan, jujur saya katakan, tetap beredar di pasar, tapi untuk memenuhi semua kebutuhan warga masyarakat. Maka yang saya katakan tadi, apalagi dengan sekarang ini banyaknya kebutuhan di dapur MBG seperti itu, maka kebutuhan-kebutuhan, kalau contoh saya ambil contoh, kadang-kadang sampai terjangkaunya harga bawang dengan cabai keriting itu juga dengan cabai merah itu, di saat-saat musim tertentu memang ada gagal panen juga, ada keterlambatan transportasi, sehingga salah satu menyebabkan kenaikan juga seperti ini. Tetapi untuk dengan kenaikan ini untuk cabai merah dan bawang dengan jabang baru dua hari seperti ini. Kalau untuk minggu kemarin sebagaimana disampaikan oleh Pak Bonusa sendiri, dia masih normal. Dan kebiasaannya mungkin karena stoknya ini di paling bertahan sekitar 1 minggu atau 2 minggu dia akan kembali normal, dia akan kembali normal lagi. Okay. Seperti itu. Sekarang kita kembali yang saya katakan tadi, komunikasi efektif seperti itu. Bahkan teman-teman di kantor dan sebagai petugas lapangan itu, dia turun-turun ke pasar itu secara tidak langsung juga untuk memberikan motivasi untuk penekanan harga sehingga dia tidak terlalu melonjak jauh seperti itu.
0: Oke. Okay.

minyak goreng ikut melambung, dan kini beras pun makin mahal. Duh, belanja seminggu makin tipis nih. Lauk anak-anak harus dikurangi. Inflasi bukan sekedar angka. Ia nyata dirasakan di dapur rumah tangga, di meja makan, di isi dompet kita. Waduh. Tapi kita bisa berdaya. Belanja bijak, pilih bahan lokal, olah makanan tanpa sisa. Bersama kita hadapi inflasi dengan solidaritas dan kemandirian. Ingat, menjaga ketahanan dapur adalah langkah menjaga ketahanan bangsa.

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampaknya bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan. Dengan membeli produk lokal, hidup hemat, dan bijak berbelanja, kita bisa membantu menekan inflasi. Kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga harga tetap terjangkau untuk semua. Penekanan inflasi adalah tanggung jawab kita semua. Bersama, kita wujudkan ekonomi yang kuat dan sejahtera.
1: Iya, kamu

0: indeks harga konsumen untuk inflasi.
1: Iya.
0: Kalau yang apa, yang IPH itu indeks harga pangan yang dihitung oleh teman-teman di Presbyterian.
1: Iya. Nah,

0: pengendalian harga di lapangan. Itu seperti apa, Pak? Boleh berbagi?
1: Ya, baik, Ibu
0: Rosa.
1: Ibu Rosa, ya. Ini tadi kita berbagi peran ya. Dengan tadi Pak Kadis Pak Syahrir menyampaikan 4K. 4K strategi itu keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran. Nah, mungkin ini ranahnya di teman-teman tim pengendalian inflasi daerah.
0: Ya, betul. Ya,
1: seperti
0: BPS masuk juga.
1: Nah, kalau BPS lebih tepatnya di situ di yang terakhir, komunikasi.
0: Oh, komunikasi.
1: Nah,
0: oke.
1: Kenapa komunikasi? Komunikasi dan koordinasi dan diplomasi mungkin ya. Istilah kami. Nah, kemudian ini IPH, ini perkembangan harga yang merupakan IPH. Ya, yang merupakan itu kayak turunan inflasi di setiap pekan kota.
0: Iya.
1: Jadi IPH ini itu tadi di data setiap hari ya,
2: ya
1: dengan Pak Kades timnya, jajaran Dinas Perdagangan Perindustrian di Kabupaten Kota setempat dihitung setiap hari. Itu dihitung atau didata ke pasar Senin sampai Jumat, nggak salah.
2: Sampai Sabtu
1: juga. Ah, betul. Nah, kemudian itu menghitung khusus pangan saja. 20 komoditas pangan. Di antaranya beras, tepung terigu, tahu mentah, daging ayam ras, dan seterusnya, sama cabai merah, tahu tempe dan seterusnya, 20. Mengapa 20 kan itu dipilih yang sering bergejolak. Ibarat sembako lah.
0: Oh.
1: Nah, kemudian setelah beliau belum menghitung di SP2KP namanya. Sistem SP2KP yang punyanya Kementerian Perdagangan, yaitu sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan. Kami dari PPS tugasnya hanya meracik hasil hitungan yang laporan dari Kemendagri, yaitu Dinas-Dinas Perdagangan dan Perusahaan di seluruh kabupaten kota, kecuali kota inflasi tadi. PPS menarik dari sistem secara online sudah setiap hari Sabtu, kalau salah.
0: Okay.
1: Hari Sabtu dihitung untuk menghitung ini perkembangan harga. Sabtu sore atau Minggu dikirim sudah ke kabupaten kota, termasuk ke kami, ke BPS. Jadi IPH itu merupakan pantauan harga dini atau harga mingguan. Nah, seperti sekarang kita sudah pegang IPH minggu keempat bulan Mei. Nah, kita ada penurunan memang. Penurunan. Nah, tadi Pak Kades bilang, Pak Syahrir, saat ini naik karena harga memang seperti itu, bergejolak begitu. Nah, biasanya komunikasi itu dilakukan juga lewat dari pusat, dikomandoi oleh Kemendagri bersama kementerian terkait setiap Senin, setiap Minggu, atau kadang berubah ke hari yang lainnya. Itu namanya kita ada rakor tim pengendali inflasi pusat dan rakor tim pengendali inflasi daerah. Di situ hadir semua kepala daerah, gubernur, bupati wali kota, dan jajaran terkait. Itu bisa kita dikumpulkan di ruangan rapat Pak Bupati. Itu kumpul. Di situ biasanya di rakor itu pertama yang berbicara pasti sudah dari BPS, menyampaikan inflasi dan menyampaikan IPH. Nah, bila mana di situ biasanya ada harga yang naik atau turun di luar harga normal, di situ sudah kita sampaikan beberapa fenomena. Biasanya kita tidak mempunyai memberikan rekomendasi sih fenomena penyebab, karena ada biasanya mungkin itu produksi terganggu atau distribusi, dan untuk menghindari itu tadi mitigasi penimbunan atau tidak ya, kita tidak ada di situ, mungkin produksi atau distribusi. Dan di situ bila mana harga naik di atas harga normal, biasanya kalau inflasi kan itu target pemerintah 2,5% plus minus 1. 2,5 itu standar, kalau naik 1 menjadi 3,5 itu maksimal, sudah hati-hati. Kalau turun 2,5 menjadi 1,5 itu juga hati-hati, karena kalau terlalu terendah juga ekonomi lesu, kalau terlalu tinggi masyarakat nggak terjangkau untuk beli. Jadi

yang tugasnya nanti melakukan operasi, oh naik misalnya di Kabupaten NDI sempat sekitar 6 bulan lalu itu telur ayam ras naik. Nah, apa sebabnya? Tadi kami memberikan fenomena saja, kemungkinan distribusi dan sebagainya, atau pas MBG atau apa kebutuhan tinggi dapur MBG dan sebagainya. Nah, dari teman-teman OPD yang tugasnya mengendalikan harga di situ, tadi Bapak melakukan apa tadi? Keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran itu, memantau itu. Jadi kurang kami IPS memberikan potret setiap minggu berdasarkan laporan dari SP2KP, sistem SP2KP, kita sampaikan lagi agar harga cenderung stabil begitu.

0: mulai di pasar ya. Karena setiap hari Sabtu juga sih yang berbelanja, tapi ya rata-rata sih stabil sih, tidak terlalu naik sekali. Baik, kita sudah berapa kali sih pemerintah melakukan operasi pasar ini untuk pengendalian harga?
1: Baik, untuk dan

0: pada saat bulan Ramadan menjelang hari raya Lebaran dengan hari raya Paskah, dan selanjutnya kami berkolaborasi dengan Badan Ketahanan Pangan juga melakukan kegiatan operasi pasar murah. Nah, dari selama ini sudah 2 kali dan terjadi gejolak yang harga yang agak kenaikan yang signifikan, kita akan lakukan kegiatan pasar murah lagi. Juga kan di mana dengan harga, dan untuk memastikan pasokan-pasokan stok itu aman. Nah, seperti itu.
1: Kalau untuk kita di Kabupaten Nenggol, kalau untuk
0: pertama itu dari rantai pasoknya.
1: Oh,
0: rantai pasok dalam arti begini, kita mengharapkan pasokan dari luar, di mana rantai pasok itu tidak menyebabkan bukan dari kelangkaan karena situasi dan kondisi alam. Okay. Seperti kita ada banyak transportasi lah. Nah, kalau pasokan sedikit lambat memang ketersediaan terbatas. Jadi kebutuhannya banyak. Nah, oleh karena itu, karena ketersediaannya terbatas, kebutuhannya banyak, pasti itu hukum ekonomi. Pasti mereka akan naikkan data, tapi

0: Nah, itu kan pemerintah seperti itu.
1: Baik, itu biasanya di bulan biasanya mulai terganggu tuh rantai pasokannya tuh karena pengaruh musim.
0: Jadi, kalau kita

0: bukan hanya di M.
1: Baik, biasanya perubahan harga, baik itu inflasi maupun ini perkembangan harga tadi, itu di samping dipengaruhi oleh faktor alam di luar kuasa kita. Kita hanya bisa bersyukur dan berdoa, dok. Jadi agar cepat itu faktor alam. Kemudian yang berikutnya itu biasanya kita sudah menggunakan tren. Biasanya yang dipengaruhi oleh faktor hari raya. Misal, tadi saya sempat lihat tren harga misalnya, baik itu harga IPH maupun inflasi begitu, dari Januari sampai bulan Mei, itu ada kenaikan memang di bulan Februari-Maret. Nah, setelah kita lihat, hari raya besar bertumpuk di situ, menjelang Lebaran. Kemudian apa?
0: Pasca.
1: Begitu kan, Lebaran yang hampir di seluruh Indonesia, toh. Jadi di situ biasanya sebelum hari raya kan ibu-ibu borong stok pangan, toh. Itu akan naik ya, akan berjualan naik. Itu terpotret dari inflasi atau IPH juga naik di situ. Tapi di situ kata di Pak Kades bilang Pak Syahrir tetap mantau di situ. Naiknya ini gimana? Masih dalam
0: batas wajar.
1: Tidak lepas dari ini, sesuatu itu bisa dipahami dan dimengerti oleh semua pihak. Sosialisasi itu harus sosialisasi tentang harga. Biasanya imbauannya itu lewat media sosial dan sebagainya. Ibu-ibu jangan stok borong-borong. Nah, itu belanja dengan bijak. Jadi dah begitu, belanja dengan bijak.
0: Belanja sesuai dengan kebutuhan.
1: Agar harga aman, memastikan kita tidak usah khawatir begitu. Itu peran juga mungkin dari sosialisasi.
0: Nah, itu dia.

di gudang-gudang para distributor tadi seperti itu, sehingga ketersediaan di stok itu bisa menjangkau tidak kebutuhan masyarakat untuk ketersediaan itu yang kami. Macam itu dia bisa menjawab sambil menunggu pasukan yang baru itu, dia akan menjawab untuk 3 atau 4 bulan ke depannya.

0: per hari ini seperti apa Pak Gadis ketahanannya?
1: Ya, baik, untuk pantauan kami di hari ini, untuk sementara beras masih stoknya masih terjaga, bahkan stok barang pemerintah itu melimpah. Bahkan pada saat-saat ini dari pemerintah itu sudah melakukan kegiatan bantuan pangan lagi dropping-nya seperti itu. Dan untuk menjaga seperti minyak itu sudah siapkan melalui Bulog, yaitu minyak kita yang sekarang lagi didistribusikan ke pengecer-pengecer akhir itu tuh sudah semakin banyak, sehingga untuk menjaga kestabilan harga minyak seperti itu.
0: Oke, jadi aman ya untuk di Kabupaten Ende. Oke, baik. Ini lagi kebersamanya kita, Pak. Ini kalau inflasi itu nggak bisa dong pemerintah bekerja sendiri atau tim sendiri. Masyarakat juga lah. Kalau tadi kita dengar ya alamnya RRI Ende bahwa mengajak juga masyarakat ikut berkontribusi menjaga inflasi di suatu daerah. Nah, yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu apa? Ibu-ibu di rumah, kami-kami, semualah kita yang selaku warga negara Indonesia itu. Realnya apa nih yang harus kami lakukan?
2: Ya, baik Bu Rosa. Mungkin nanti lebih tepat nanya di Pak Kadis ya. Kami apa namanya dari sisi pandang tukang potret saja.
0: Iya, itu sudah. Terusnya,
2: nah, dan di situ harus ada sosialisasi karena angka yang kita hasilkan itu dan juga agar bisa berdampak kepada masyarakat kan, potret itu berupa inflasi atau IPH. Kita mengajak semua lapisan masyarakat kayak tadi berbelanja dengan bijak, bijak. Dan di situ agar masyarakat, terutama ibu-ibu yang tahu persis tentang dapur begitu kan, tadi minyak goreng yang naik dan sebagainya. Nah, dari pihak pemerintah, khususnya pemerintah daerah, semua lapisan meyakinkan bahwa ini aman, menjaga.

0: itu ngambilnya untuk stok 1 bulan. Begitu 2 hari udah stoknya udah habis begitu. Itu yang terjadi. Iya. Itu aja ya. Ikut silakan kita kalau masyarakat
1: baik apa? Untuk warga masyarakat, ibu-ibu rumah tangga, kalau untuk menyikapi hal ini, saya mengharapkan kan semuanya itu bermula dari dapur. Untuk kita menjaga ketahanan dapur. Mm-mm. Nah, kita menjaga ketahanan dapur itu dengan cara kita belanja yang hemat. Nah, seperti yang Ocha katakan, kalau melihat gula 17.000 tak, kita jangan bayi panik, jangan panik. Nah, kalau kita semakin panik, kita akan melakukan borong beli dalam stok yang besar, setelah stoknya habis, jelas ikutannya pasti naik. Kita membeli yang sehemat mungkin, sesuai dengan kebutuhan harian, pasti akan terpenuhi. Jadi kita dalam itu berbelanja yang hemat untuk menjaga ketahanan dapur. Gitu.
0: Ada yang masuk nih WA nih terakhir-terakhir mungkin pengaruh sinyal. Selamat pagi RRI, selamat pagi Pak Made dan Pak Kadis. Saya Ibu Linda, ibu rumah tangga. Mengingat Kabupaten Ende merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap fluktuasi harga beras dan pisang. Nah, langkah sinergi apa yang dilakukan untuk menjaga pasokan dari daerah tetangga itu tetap ada? Kemudian ada satu lagi masih dari Ibu Linda. Sejauh mana nih keberhasilan program diversifikasi pangan lokal seperti pemanfaatan jagung dan umbi-umbian dalam mengurangi ketergantungan beras masyarakat di Kabupaten ND? Pak Kadis mungkin kayaknya langsung.
1: Baik, ini terima kasih. Mungkin dari dua pertanyaan ini, yang satu untuk menjaga ketahanan pasokan beras dengan pisang, ya, nah, dan pisang.
0: Komunikasi
1: dibangun. Nah, ini kita ini lintas daerah atau lintas sektor yang kami komunikasikan. Nah, sementara ini kita menyangkut pasokan beras itu dari luar. Itu pun yang kita mengharapkan, itu yang kita komunikasikan melalui dengan agen pemerintah kita, yaitu melalui Bulog. Nah, seperti itu. Nah, kalau terkait dengan ketahanan pangan yang berarti untuk seperti makan-makan pokok apa segala macam, nah, saya tidak bisa menjelaskan dan secara terinci apa macam, itu adalah kewenangan yang ada di Badan Ketahanan Pangan. Okay. Nah, seperti itu.
0: Mungkin sesewaktu pasar kita juga undang Badan Ketahanan Pangan untuk
1: ngobrol dan masukan yang berharga ini akan kami koordinasikan di lintas sektor bagaimana untuk menjawab sehingga warga masyarakat tidak merasa panik seperti itu.
0: Oke, okay. Pak Made mungkin ada tambahan, silakan. Masih 3 menit lagi.
2: Iya. Mungkin pernah kami kan memotret, tapi di situ di saat setiap minggu di pusat ada rakor itu menghadirkan kalau salah Badan Pangan Nasional. Ya, nah, di situ hadir selalu. Terkadang harga naik, di situ akan diminta penjelasan dari Badan Pangan Nasional, kemudian dari Dinas Pertanian dan sebagainya. Tadi kalau yang memastikan pangan lokal, makanan pokok kita tidak hanya beras toh, di NTT jagung, ubi dan sebagainya. Nah, sekarang program pemerintah juga yang saya ketahui bahwa pihak TNI Polri juga ikut berkontribusi.
0: Yes,
2: misalnya, misal jajaran Polri ikut bersama petani. Ayo tanam jagung, kami lihat di beberapa lokasi di Indonesia. Mungkin seperti itu juga yang kami yang kami amati.
0: Iya, mudah-mudahan sih nanti suatu waktu Pak Made sudah memotret nih ketika TNI Polri turun nih sudah sejauh mana sih ketahanan pangan kita. Itu pasti juga bisa dipotret dari sana.
2: Kita sudah ada kerjasama sejak tahun lalu. Tatkala Polri itu diperintahkan oleh Presiden untuk bersama tani untuk perluasan tanam jagung, itu berkolaborasi dengan BPS karena BPS juga memotret luas
0: lahan,
2: luas tanam, luas panen dan produksi khususnya padi palawija termasuk jagung. Jadi
0: hasilnya gimana nih, Pak?
2: Sudah berkolaborasi. Tatkala pihak Polri itu melakukan penanaman, melaporkan ke BPS, melaporkan kapan tanam, kapan panen dan sebagainya begitu. Karena di BPS memotret agar yang ditanam oleh pihak Polri itu terpotret di kita juga. Okay. Jadi sudah ada kolaborasi.
0: Begitu. Izin Bapak saya langsung mengundang. Ketahanan pangan soal potret lahan-lahan yang perluasan untuk tanam jagung. Mungkin nanti dari polisi juga dari Polres ND atau dengan Badan Ketahanan Pangan bersedia ya Bapak ya?
2: Siap.
0: Oke deh. Iya.

0: Ada yang mau disampaikan, silakan Bapak.
1: Oke, okay, siap. Ibu Rosa, ini berhubung kami diundang ke sini. Kami dari BPS, Badan Pusat Statistik Seluruh Indonesia, juga menyampaikan kepada semua pihak ya. Di bulan Juni,
0: aja Bapak kamera,
1: di bulan Juni, Juli, Agustus ini, kami dari BPS bersama semua lapisan tanpa kecuali akan melaksanakan karya akbar kita semua di Indonesia, yaitu melaksanakan sensus ekonomi 2026. Yang tepatnya kita akan lakukan pendataan atau kunjungan door to door di seluruh wilayah NKRI tanpa kecuali dari tanggal 15 Juni sampai

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

Selamat siang mendengar Pro 1 di mana pun berada. Terima kasih untuk Anda yang sedari tadi pagi ya sudah ya, setia menemani Pro 1 RRI, setia mendengarkan siaran-siaran Pro 1 RRI ND, baik itu melalui siaran digital ya, RRI digital, maupun melalui streaming kami di www.rri.co.id atau juga di terserial kami ya, 100,5 MHz. Dan pendengar, saatnya saya Joanna akan menemani Anda di kesempatan siang hari ini dalam Florata siang ini. Dan beragam acara sudah kami siapkan ya. Di antaranya sesaat lagi kami akan menemani Anda dalam acara literasi digital.

0: kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan

0: anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Budaya adalah jati diri, dan dari budaya kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Kita akan segera menghubungi Kakak Niko ya, untuk berbincang-bincang bersama beliau terkait dengan bijak memanfaatkan AI dari literasi digital menuju ekonomi kreatif berbasis budaya. Halo, selamat siang Kak.
1: Selamat siang Kak.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Ya.
0: Sehat dan semangat ya tentunya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, kita berbicara tentang bijak memanfaatkan AI dari literasi digital menuju ekonomi kreatif berbasis budaya nih. Nah, ini Kak Niko, artificial intelligence atau AI ini kan sekarang ini cukup di era digitalisasi seperti sekarang ini. Nah, AI kini semakin dekat juga dengan kehidupan masyarakat. Kalau menurut Kak Niko sendiri nih, seberapa pentingkah masyarakat memahami AI dari perspektif literasi digital nih?
1: Jadi begini Kak, untuk memahami AI itu, AI sekarang itu kan merupakan bagian penting dari literasi digital. Karena AI sekarang itu sudah hadir dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari mesin pencari, media sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan juga dunia kerja. Saat ini tidak lagi cukup hanya menggunakan teknologi, tetapi juga mulai memahami cara AI bekerja, Kak. Nah, keterbatasannya serta risiko yang mungkin akan muncul. Nah, dengan adanya literasi digital yang baik, masyarakat ini mungkin bisa memanfaatkan AI secara produktif, kritis, aman, dan bertanggung jawab, Kak. Begitu.
0: Oke, ini jadi harus bijak ya, benar-benar bijak, benar-benar bisa memilah nih ya, mana yang sekiranya baik untuk dipublikasikan atau digunakan, mana yang harus di-cut ya, agar tidak memunculkan spekulasi atau juga hal-hal yang negatif tentunya.
1: Iya, karena AI itu kan alat, Kak, sama kayak pisau. Pisau kalau digunakan memotong sayur ya, manfaatnya positif. Kalau digunakan untuk memotong orang kan jadi negatif, Kak.
0: Betul nih. Kalau menurut Kak Niko sendiri ya, apa yang dimaksud dengan pemanfaatan atau memanfaatkan AI secara bijak khususnya bagi masyarakat Indonesia nih? Karena apalagi ya di masyarakat ini yang namanya anak muda ya, generasi muda itu antara paham dan tidak nih bagaimana menggunakan atau memanfaatkan media sosial ataupun media digital ya seperti AI sekarang ini.
1: Jadi begini Kak, untuk memanfaatkan AI secara bijak berarti menggunakan teknologi itu untuk menyelesaikan permasalahan kita, misalnya permasalahan pekerjaan, juga sebagai alat untuk mengekspresikan imajinasi dan kreativitas. Kemudian juga sebagai proses belajar tanpa mengabaikan etika, hukum maupun nilai-nilai budaya. Nah, penggunaan AI ini juga harus tetap melakukan verifikasi informasi. Juga kita juga harus menghormati hak cipta orang lain, menjaga privasi dan data pribadi, dan juga kita tidak menggunakan AI itu untuk menyebarkan hoax, Kak, atau ujaran kebencian, penipuan, atau konten-konten negatif yang bisa merugikan orang lain gitu.
0: Jadi kalau bijak menurut Kak Niko itu berarti orang ya harus pandai-pandai ya untuk menggunakan AI ini secara baik dan juga benar ya. Nah, kalau menurut Kak Niko ya, ini sebagai seorang pandu digital literasi Komdigi nih, keterampilan digital apa saja nih yang harus dimiliki masyarakat agar tidak hanya menjadi pengguna tetapi juga mampu memanfaatkan AI itu secara produktif nih?
1: Jadi untuk sebelum sampai ke situ, mungkin kita harusnya belajar etika digital dulu ya. Jadi bagaimana menggunakan etika, apa, gunakan digital itu dengan bijaksana. Kita harus belajar itu dulu agar ketika kita menggunakan AI tersebut, kita sudah punya bekal ilmu pengetahuan bahwa menggunakan AI secara positif seperti ini. Nah, AI itu membuat proses belajar menjadi lebih personal karena teori dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing nih, individu nih. Nah, kemudian dalam dunia kerja, AI juga ini, fungsi AI ini bukan mengganti pekerjaan, tapi dia mengoptimasi pekerjaan rutin, okay. Sehingga tenaga manusia tadi itu lebih fokus kepada kreativitas, inovasi, dan pengambilan keputusan. Nah, dalam komunikasi, AI membantu menerjemahkan bahasa, kemudian bisa memanfaatkan untuk pembuatan konten, kemudian penyusunan dokumen, hingga layanan pelanggan lebih cepat. Nah, namun demikian, kemampuan berpikir kritis, empati, dan komunikasi antar manusia itu tetap menjadi keterampilan yang tidak tergantikan. Nah, itu yang hadir dari pikiran manusia, gitu, Pak.
0: Oke. Okay. Nah, Kak Niko, bagaimana nih cara membedakan antara informasi yang dihasilkan AI dengan informasi yang benar dan juga dapat dipertanggungjawabkan nih?
1: Jadi informasi yang dihasilkan AI itu bukan berarti AI itu tiba-tiba langsung menghasilkan informasi begitu, kan? Nah, informasi yang dihasilkan AI itu merupakan struktur dari pada penggunanya yang diinstruksikan lewat prompt. Jadi kalau informasinya positif, itu memang hasil dari pikiran manusia yang positif, kak, ya. Kemudian di input ke AI menghasilkan konten positif. Nah, ketika AI itu menghasilkan informasi negatif, berarti itu yang salah penggunanya yang input apa? Input hal-hal yang negatif. Jadi kita perlu bisa yang kita salahkan itu bukan AI-nya, tapi kita perlu konfirmasi berita tadi terhadap narasumbernya. Apakah berita itu benar, informasi itu benar atau enggak. Jadi yang dipersoalkan di sini itu orang yang instruksikan AI tadi, kan. Jadi soal negatif positifnya itu bukan kembali ke AI-nya, tapi kembali ke penggunanya, gitu, kan.
0: Berarti ini harus jangan salahkan ya ketika AI itu memunculkan sesuatu yang berbau hoax ataupun negatif ya. Itu karena penggunanya ya yang meminta AI untuk mencarikan data-data sesuai keinginan mereka nih ya. Nah, Kak Niko, apa resiko terbesar penggunaan AI jika masyarakat belum memiliki literasi digital yang baik nih?
1: Itu memang sangat cara sana ya. Contohnya AI kayak ini ya, Grok AI itu kan, AI itu dulu itu memang netizen itu agak liberal, bebas sekali mau apa aja, mau generate gambar yang ada. Pernah di banned sama Komdigi. Kemudian dengan apa ya, dengan sehingga yang akses ke sana itu juga mungkin lebih memahami digital ya. Tentu jadi pengalaman terpakai tren-tren Facebook, kan. Nah, itu sekarang jadi figur lah para pengedit berpakaian yang jadi itu udah nggak misalnya kita mengisur format dia menolak sekarang ini.
0: Halo, Kak. Oke, baik. Kak Niko, kita break sejenak dulu ya. Kita akan menyambung pembicaraan kita ini setelah kita ikuti beberapa pesan berikut ini.
2: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dan dimainkan oleh berbagai kalangan.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dimaksudkan di dalam permusyawaratan wakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali lagi ya kita bersama Kakak Nikolaus Sabon Mehen ya, Pandu Digital Literasi Komdigi nih. Kita masih berbicara terkait dengan bijak memanfaatkan AI dari literasi digital menuju ekonomi kreatif berbasis budaya. Nah, kalau tadi kita sudah dengarkan ya beberapa resiko terbesar penggunaan AI jika masyarakat belum memiliki literasi digital yang baik dan juga benar yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini kita sapa dulu ya Kak Nikonya. Halo, masih bersama RRI kan Kak Niko?
1: Masih stay.
0: Oke deh. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang resiko terbesar nih. Sekarang ini bagaimana nih cara untuk menjaga etika dalam penggunaan AI, terutama terkait dengan plagiarisme, kemudian juga privasi data dan juga hak cipta nih menurut Komdigi.
1: Jadi cara kita menjaga etika dalam menggunakan AI terkait plagiarisme ya Kak, privasi data ataupun hak cipta. Nah, itu menurut saya ataupun yang saya pelajari itu tidak mengakui hasil AI sebagai karya pribadi tanpa pengolahan. Jadi kalau tanpa imajinasi, tanpa kreativitas, ngedit-ngedit segala macam itu mungkin belum bisa diakui sebagai karya kita. Nah, kemudian kita juga menghargai hak cipta dan memberikan atribusi jika diperlukan. Kemudian tidak memasukkan data pribadi atau informasi rahasia ke dalam apa layanan AI tanpa pertimbangan. Nah, kemudian juga menggunakan AI itu sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti tanggung jawab manusia. Jadi kita itu mesti memahami dulu bahwa AI ini adalah tools, adalah alat yang kita gunakan. Dia sebatas alat. Nah, kemudian kita memastikan konten-konten yang kita buat lewat AI itu tidak merugikan pihak-pihak lain. Artinya kita membuatnya secara bertanggung jawab. Nah, kalau kita membuat konten yang berkaitan juga dengan pihak lain, ya kita sebagai etikannya, kita juga mesti konfirmasi, meminta izin dulu begitu.
0: Oke. Baik, Kakak. Nah, bagaimana nih AI dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal nih?
1: Menjadi pandu digital literasi. Segmen saya kan ke pelaku UKM dan perempuan.
0: Okay.
1: Jadi yang ke ekonomi tentang digital, tapi optimasinya pakai AI. Jadi AI ini punya infografis tentang produknya, kemudian materi promosi, video musik, kemudian strategi pemasaran dengan lebih cepat dan efisien. Namun ide, cerita, filosofi, motif, bahasa, dan apa identitas budaya tetap berasal dari masyarakat lokal. Nah, AI ini hanya menjadi alat untuk memperkuat penyampaian budaya, bukan menggantikan nilai budaya. Jadi saya di sini kan pernah mendampingi pelaku UKM tenun ikat ya. Nah, para pelaku UKM tenun ikat ini kalau mau promosi tenunnya pasti mereka harus memahami apa filosofi di tenun mereka itu. Nah, mereka mungkin karena minim literasi tidak mampu menjelaskan dengan baik karena mungkin kekurangan kosakata. Jadi di sini peran alat AI itu membantu mereka membuat cerita yang filosofi tentang apa sarung tersebut. Jadi di Gemini itu ada tools AI namanya Deep Research, Kak. Nah, di proses itu untuk kita melakukan sebuah penelitian apa aja Kak. Nah, jadi saya mendampingi pelaku UKM tersebut, kami sering melakukan penelitian tentang apa ya, benang warna alami yang sering dibuat masyarakat Flores Timur atau masyarakat Adonara pada khususnya, kemudian sejarah-sejarahnya tenun waktu itu kita buat penelitiannya di Gemini. Nah, informasi-informasi dari hasil penelitian tadi kemudian kita kumpulkan. Nah, kita kumpulkan kemudian kita ubah hasil penelitian tadi jadi teks persuasif, jadi copywriting kalau di dalam istilah pasar itu. Jadi untuk kita tadi di media sosial, Kak. Jadi misalnya sarung ini kita cari informasi pesan filosofis atau apa ya, di sarung itu kan ada lambang-lambang itu filosofinya apa. Nah itu kemudian kita copy, kita masukkan ke media sosial sebagai narasi atau teks persuasifnya untuk menarik pelanggan membeli produk tersebut, Kak. Biasanya begitu, Kak.
0: Baik, nah sejauh bisakah AI ini dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya daerah ataupun juga seperti yang merupakan divisi dari Kak Niko ya, yaitu mempromosikan mungkin UMKM juga ya, agar masyarakat bisa tahu nih atau juga mengenal apa saja kekhasan dari daerah yang dikunjungi atau juga kemudian budaya seperti tenun ikat, tarian tradisional, musik daerah, bahasa daerah, atau juga seperti yang tadi bahwa makanan atau kuliner-kuliner yang ada di daerah tertentu.
1: Jadi AI itu ada yang namanya apa ya, sintesis kreatif AI, Kak. Uh-huh. Jadi misalnya kita mau promosi itu ya, kayak sarung tenun. Nah, pastinya kita misalnya kita ambil foto tenun asli yang kita, kemudian kita generate ke AI, tapi kita ingat bahwa kita tidak boleh menghilangkan keaslian daripada tenun tadi.

0: hanya pertahankan keaslian daripada gambar tenun ini.
1: Okay.
0: Jadi kemudian kita jadi betul-betul tidak, dia tidak menghilang ya, ini tadi ya kan, tenun tadi, sarung tenun tadi. Nah, nah kemudian itu kan nanti hasilnya kualitas hasilnya itu beda dengan kita foto pakai kamera kita sendiri kan.
1: Okay.
0: Jadi kita bisa desain latar belakangnya ataupun pencahayaan. Nah kemudian dari foto tadi bisa kita langsung promosikan ataupun kita ubah ke. Jadi kalau kita ubah ke video juga tetap nanti kuncinya di ngeprom agar produk tadi tetap asli kan. Jadi kita tidak boleh mengubah produk apalagi nilai-nilai budayanya itu kita apa AI kita gunakan, kita tidak boleh menghilangkan identitas budaya lokal kita kan. Jadi selama ini kita juga sering membuat, kita berusaha agar dia tidak akan berubah saat kita generate di AI kan.
1: Oke. Nah, apakah AI ini juga bisa menjadi alat untuk mendokumentasikan dan juga melestarikan budaya lokal? Nah, ini bagaimana nih contoh konkretnya?
0: Ada memang masih ada perdebatan di kalangan netizen, di kalangan masyarakat kalau kayak apa seperti bilang, oh AI itu nanti bisa menghilangkan budaya kita kayak gitu. AI itu nanti membuat pergeseran. Tapi kita perlu memilah-milah kan. Untuk menggunakan AI ini untuk mempertahankan kebudayaan kita. Nah AI di sini itu kan dia ada kastanya, ada AI bot, ada AI chatbot, kemudian yang paling tinggi itu mungkin AI robotik ya. Nah misalnya AI yang kita gunakan untuk mempertahankan budaya atau mengedukasi, karena zaman sekarang itu gen-gen Z atau anak-anak muda itu kan sejarah-sejarah budayanya itu kan mereka pasti kurang tahu atau bahkan banyak yang belum tahu. Nah, mungkin sebelum hadirnya AI itu kita untuk mencari tahu asal usul budaya kita itu lewat Google ya Kak.
1: Okay.
0: Nah tapi Google itu tidak secanggih AI, jadi Google itu dia ngasihnya umum. Kalau kita pakai AI dia ngasihnya sesuai keinginan kita. Jadi misalnya kita mau nyari tentang sejarah lokal di daerah kita, misalnya di Adonara tentang sejarah apa aja, itu kita lebih apa namanya, lebih fokus ke yang mana. Jadi ketika kita menginginkan informasi itu, maka AI itu akan mengasih kita sesuai yang ekspektasi kita Pak. Okay. Kemudian kita mau apa ya, minta AI langsung bikin gambar ilustrasinya tentang kebudayaan waktu itu yang mungkin pada waktu itu kita tidak dapatkan fotonya, nanti kita bisa minta tolong dia buatin ilustrasi sesuai dengan tema penelitian kita misalnya, itu juga bisa kan. Jadi di sini pada dasarnya AI itu kita mau menggunakan dalam hal positif, dalam hal ini untuk mempertahankan budaya, memperkaya wawasan kita tentang kebudayaan kita sendiri, itu juga bisa. Tapi kalau ada yang mau menggunakannya untuk hal-hal negatif, misalnya untuk meninggalkan budayanya itu sendiri, itu juga tergantung dari penggunanya kan.
1: Okay.
0: Jadi semua ini kembali kepada kita sendiri mau menggunakannya seperti apa, menggunakannya untuk mempertahankan kebudayaan kita atau menghilangkan kebudayaan kita, kembali ke kita masing-masing kan.
1: Oke, baik. Nah, ini bagaimana nih peran komunikasi digital di sekolah dan juga pemerintah dalam meningkatkan literasi AI di daerah nih?
0: Kalau saya lihat di daerah ini apa ya, belum terlalu ini ya, belum terlalu kelihatan untuk pemanfaatan AI ini. Kalau dalam skala nasional mungkin Wakil Presiden sendiri selalu menggaung-gaungkannya pentingnya AI. Jadi kalau untuk di wilayah-wilayah daerah sini mungkin itu lebih ke antusias anak mudanya aja gak mau bergerak kayak gimana untuk apa adaptasi dengan AI ini. Tapi saya juga di sini sering bekerja sama atau berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, kemudian juga dengan Kominfo. Jadi misalnya kalau ada seminar-seminar UKM di kabupaten, kita juga selalu menyelipkan materi digitalisasi dan optimasi AI. Jadi untuk yang kecil-kecil itu kita sudah lakukan Kak. Mungkin nanti kedepannya ada program-program dari pusat tentang digitalisasi

0: khususnya optimasi AI, mungkin kita bisa ekspansif lebih jauh kan gitu.
1: Oke, baik. Nah, apa pesan Kak Niko nih kepada masyarakat agar tidak takut terhadap AI tetapi mampu memanfaatkan secara bijak nih dan bertanggung jawab untuk kemajuan teknologi nih.
0: Jadi saya mengutip sebuah quotes dari itu ahlinya, saya lupa namanya. Itu dia bilang begini. Pada dasarnya itu peradaban di dunia ini tidak pernah menolak yang namanya kemudahan. Jadi apapun yang semakin mudah itu orang tidak menolak. Nah, jika AI itu memang kalau dia memudahkan pekerjaan umat manusia, maka kita beradaptasi, karena memang setiap perkembangan teknologi itu dia selalu menyisakan korban ya. Jadi sesuatu yang tidak relevan itu kan ditinggalkan, mungkin lebih relevan digantikan dengan AI. Jadi tapi di sini kita menekankan bahwa AI itu bukan pengganti total manusia ya, bukan menggantikan pekerjaan total manusia, melainkan sebagai alat yang dapat membantu manusia agar bekerja lebih efektif dan kreatif. Dan pentingnya di sini bukan siapa yang memiliki AI, tetapi siapa saja yang mampu menggunakan AI secara bijak, secara etis dan produktif. Maka dari itu kita terus belajar, tingkatkan literasi digital, berpikir kritis, kemudian gunakan AI untuk menciptakan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat serta bangsa dan negara, Kak. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Nah, ini yang terakhir nih. Bagaimana harapan Komdigi terhadap lahirnya lebih banyak pelaku ekonomi kreatif yang mampu memadukan ya teknologi AI dengan kekayaan budaya Indonesia nih?
0: Nah, harapan kita semua adalah bahwa semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM yang mampu memanfaatkan AI untuk menghasilkan inovasi, membuka lapangan kerja, kemudian meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke tingkat global. Nah, AI ini diharapkan menjadi sarana memperkuat ekonomi kreatif yang tetap berakar pada nilai budaya, kearifan lokal, gotong royong, dan tetap pada identitas bangsa. Nah, dengan literasi digital yang kuat, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi kemudian menjadi pencipta inovasi digital yang berkarakter, kemudian berdaya saing di tingkat dunia, Kak. Gitu, kira.
1: Oke, baik. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami temani Anda dalam acara Literasi Digital, Bijak Memanfaatkan AI dari Literasi Digital Menuju Ekonomi Kreatif Berbasis Digital. Dan mendengar, saatnya kami akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda yang kami rangkum ya dari laman rri.co.id.

0: nih. Ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat, tegak, rap.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
4: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya

Pendengar Pro 1, walaupun berada satu informasi untuk Anda, harga BBM subsidi stabil, pemerintah antisipasi gejolak minyak global. Pendengar, pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas. Anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional, Saleh Abdurrahman, menilai subsidi tetap penting selama penyalurannya tetap tepat sasaran yang benar-benar. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah perlu menjaga kemampuan masyarakat beraktivitas melalui harga energi yang terjangkau di tengah dinamika ekonomi global. Menurutnya kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi agar konsumsi masyarakat tetap bergerak, sehat, dan juga terukur.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Hidup rukun dalam keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan Moderasi Beragama.
2: Moderasi Beragama.
1: Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi Beragama.
2: Moderasi Beragama
1: hadir setiap Selasa, Minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi Beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi.

Indonesia Barat, disusul erupsi kedua sekitar 15 menit kemudian. Hal ini disampaikan oleh forecaster BMKG Maritim Lampung, Eka Suci Puspita, dalam keterangannya dikutip pada hari Selasa 6 Oktober 2026. Berdasarkan informasi penerbangan yang diterima BMKG, abu vulkanik masih berada di sekitar kawasan

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah

Lingkungan Ketenagakerjaan telah menyelesaikan pembahasan di tingkat Komisi 9 DPR RI. RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk diputuskan menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengatakan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah melalui pembahasan panjang dengan berbagai dinamika serta melibatkan masukan dari sejumlah pihak. Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja, sekaligus mendukung pembangunan perekonomian nasional. Putih juga optimistis ya, RUU tersebut dapat menjadi pijakan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Ia juga menyebut pembahasan telah melibatkan unsur pekerja, pemberi kerja, asosiasi hingga kelompok masyarakat lainnya.

Syekhmet. Syekh memiliki arti raja, sedangkan Syekhmet berarti raja sudah mati. Itulah istilah Syekhmet pada catur dan sampai

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

yang dari dulu selalu menginspirasi Kanda Brothers, baik secara musik, spirit, maupun filosofi. Terobosan-terobosan yang gila bahkan bisa dibilang menembus batasan-batasan musik yang terjadi pada saat itu, ada di lagu ini. Please welcome Bohemian Rhapsody with Fadly Padi. It's

pada satu nada dalam olah vokal. Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Doux, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhou Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
5: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really
2: sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Khairunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
4: Kedepannya juga tadi, dan target ini pun sudah lumayan ya, 20 tahun rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya. Walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perlu. Itu luar biasa karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh gitu dibanding kita baru 2 bulan kayak ya 50 hari tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya ya, seperti kami seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas gitu. Inilah hasilnya ya luar biasa, saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
6: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lapangnya.
2: Indonesia berhasil meraih

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hart.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih kami temani Anda di Florata siang ini ya. Saya Joanna dan juga rekan Budi Buku akan menemani Anda sampai dengan pukul 14 waktu 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Komisi 7 DPR RI mempertimbangkan penerapan perizinan satu pintu bagi kawasan industri. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan langkah tersebut menjadi salah satu poin pembahasan RUU kawasan industri. Evita mengungkapkan pertimbangan tersebut muncul karena proses perizinan kawasan industri masih membutuhkan waktu panjang. Menurutnya, penyederhanaan perizinan diperlukan agar persoalan yang dihadapi pelaku industri dapat diselesaikan. Evita juga menyebutkan konsep perizinan satu pintu sebelumnya telah diterapkan dalam proses ekspor. Menurutnya, gagasan tersebut akan menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan RUU kawasan industri.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI

aktor sekaligus aktivis lingkungan Leonardo DiCaprio menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Ia menyoroti dampaknya terhadap masyarakat serta satwa yang kehilangan habitat akibat kebakaran. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, DiCaprio menyebutkan lebih dari 800 ribu hektar hutan telah terbakar. Ia juga menyebut lebih dari 5 juta orang telah terpapar asap kebakaran. DiCaprio mengunggah sebuah video yang memperlihatkan kebakaran hutan Kalimantan dan Sumatera. Lebih dari 2 juta akre atau 800 ribu hektar hutan telah terbakar di seluruh pulau Kalimantan dan Sumatera. Hal ini dikatakannya dalam unggahannya Minggu 4 Oktober 2026. Menurutnya, perubahan iklim membuat hutan Kalimantan semakin kering dan panas. Kondisi ini membuat kawasan hutan lebih mudah terbakar, terutama saat berhadapan dengan aktivitas pembukaan lahan.

0: kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang kudi mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

mendengarkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Floratas yang ini, dan kami akan hadirkan Bincang Budaya untuk Anda sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital.

Selamat siang mendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Florata siang ini dan dalam acara Bincang Budaya kita akan berbicara mengenai ritual adat di balik ritual adat kebudayaan NDKUI. Pendengar, kebudayaan merupakan salah satu yang berhubungan dengan masa lalu yang berkembang dan hidup dalam masyarakat tertentu yang unsur-unsurnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam diri tiap individu yang dapat menjadi miliknya bila selalu ditekuni, dipelajari, dan dikembangkan. Nah, kebudayaan yang telah tumbuh dan berkembang di setiap daerah tidak akan pernah pudar dan menghilang jika semua orang yang telah menerima apa yang telah diwariskan selalu mengembangkan, kemudian menjaga dan juga melestarikan sebagai sesuatu yang langka yang tidak akan pernah dijumpai lagi pada masa-masa selanjutnya. Nah, pendengar, berbicara tentang kebudayaan itu sendiri disebut juga sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan juga merupakan hasil dari tingkah laku manusia yang unsur-unsurnya dibentuk dari dukungan dan juga diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu. Nah, kebudayaan yang telah ada selalu berkembang ya menurut perkembangan zaman. Nah, di sini ada yang dimaksudkan bukan karena perkembangan zaman yang semakin modern, kebudayaan-kebudayaan yang telah ada itu seenaknya dirubah atau juga digantikan secara keseluruhan ya unsur-unsur yang telah ada sebelumnya. Nah, demikian pula halnya dengan kebudayaan sebagai suatu organisme dan juga suatu sistem hidup dan juga berkembang dengan struktur dan juga karakter dinamisnya sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan unsur-unsur yang sebelumnya telah ada. Nah, pendengar, begitu pula dengan kebudayaan atau ritual KUW ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut bahwa ini kebudayaan makan ubi yang merupakan suatu tradisi adat yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten ND. Nah, tradisi ini umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat yang diketuai oleh mosalaki atau tua adat sebagai acara puncak dan inti yang penuh arti bagi kaum pria.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama.

Pendengar Prosa itu dimanapun berada ya, masih berbicara tentang ritual adat ya Kak Uwi. Nah Kak Uwi, ini merupakan suatu tradisi adat yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ya di Kabupaten Ende. Nah sebenarnya tradisi Kak Uwi ini merupakan tradisi yang dilakukan secara khusus bagi kaum pria yang secara resmi dan telah disahkan memiliki seorang pasangan hidup ya, atau istri, atau biasa disebut dengan Fai. Bila Uwi atau Ubi ini simbol dari seorang wanita adalah perempuan, dan Eu atau Keu biasa disebut dengan pinang, simbol dari seorang pria atau atau kaki, maka dengan upacara Kauwi pria menunjukkan kesatuan dengan perempuan. Di sini terjadi hubungan antara bumi di bawah atau yang disebut dengan Uwi dan langit disebut dengan Keu atau pinang. Nah, Kauwi ini biasanya berlangsung sekitar pukul 4 sampai dengan 5 lebih 20 menit ya waktu Indonesia Tengah, atau pada pagi hari ya. Nggurunggara biasa disebut dalam istilah adat. Nah, upacara adat ini biasanya didahului oleh bunyi gong dan juga tabur sebanyak 4 kali sesuai dengan aturan-aturan yang telah diwariskan oleh para leluhur. Nah, dari segi waktu hal ini sangat tepat dilakukan karena berhubungan dengan acara berikutnya yang harus dilakukan, karena woge atau tarian perang yang dilakukan yang menunjukkan keperkasaan seorang laki-laki.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Pendengar Pulau Satu di mana pun berada, masih berbicara tentang KUW yang dilakukan ya. Nah, dari segi waktu hal ini sangat tepat dilakukan ya, dengan acara berikutnya yaitu Woge atau tarian perang yang dilakukan yang menunjukkan keperkasaan seorang pria. Nah, tarian perang ini merupakan kelanjutan kegembiraan yang dinikmati di atau rumah sakral Dewan Mosalaki pada waktu malam, sehingga ketika turun dari Enda dan tepat matahari terbit, maka acara Woge dilangsungkan di Orana Temere atau halaman besar atau halaman utama. Nah, petugas khusus dari Mosalaki kemudian mengambil uwi yang sudah dibakar oleh sesamanya, kemudian membersihkannya bagian luar atau disebut koi, lalu memotong-motong atau mengiris atau disebut dalam bahasa daerah atau gere uwi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang kemudian ditaruh pada nyiru atau kide yang disediakan. Setelah proses yang dilakukan oleh tua adat, nah setelah proses pembersihan selesai, maka tugas berikutnya diambil alih oleh Mosalaki yang telah dipercayakan. Nah, Mosalaki ini kemudian mengambil nyiru atau kide ini yang berisikan uwi atau ubi, lalu membagikan potongan-potongan uwi tersebut kepada para dewan Mosalaki dan juga kepada orang-orang yang berada di Enda.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

ketika sang mosalaki utama memberikan potongan uwi itu kepada setiap orang yang diterima dengan telapak tangan terbuka, maka mosalaki juga akan berseru, uwi mani-mani, kau mani-mani, uwi tenggo-tenggo, kau tenggo-tenggo. Nah, ungkapan di atas bersifat simbolis yang melambangkan aktivitas seorang suami dan istri ya, dan ajakan kaum pria agar dengan cara terhormat melayani istri ya, dan hal ini menggambarkan keseluruhan cara hidup seseorang sebagai warisan sosial yang diterima individu dari kelompoknya. Nah, upacara adat KU ini merupakan suatu tradisi adat yang telah diwariskan oleh para leluhur yang telah dijaga dan dilestarikan sehingga saat ini ya. Nah, upacara ini bukan semata-mata dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu kebudayaan dan identitas dari masyarakat ND Lio pada umumnya, tetapi lebih dari itu upacara adat KUI menunjukkan bahwa betapa pentingnya nilai-nilai yang ada di dalamnya.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 6 Oktober 2026 dengan sari berita. Kodim 1602 ND memperingati HUT ke-81 TNI dengan upacara yang berlangsung sederhana dan hikmat. Pemerintah Kabupaten Lembata kaji tuntutan vokal soal izin Alfamart. Bersama saya, Jona Wara, inilah berita selengkapnya.

Kita mulai berita pertama. Kodim 1602 ND menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Makodim

0: 02 ND, Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dan berlangsung sederhana namun penuh hikmat. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai memastikan

0: Kodim 1602 ND menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Makodim 1602 ND pada Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP, dan berlangsung sederhana namun penuh hikmat. Dalam upacara tersebut, Danim 1602 ND membacakan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto SMSI yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyebutkan tingginya kepercayaan masyarakat merupakan hasil dari pengabdian seluruh jajaran TNI. Kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga melalui pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Peningkatan kekuatan TNI juga terus dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan prajurit serta modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan. Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
1: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan dan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul.
0: Panglima TNI juga mengingatkan prajurit untuk tetap kokoh pada jati diri dan arah pengabdian di tengah perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi kesempatan untuk memperteguh tekad menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara. Prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan. Pada kesempatan tersebut, Dandim 1602 ND, Lektor Infantri Nugroho Susanto, menegaskan komitmen TNI untuk terus memperkuat kebersamaan dengan masyarakat serta terus solid bersama rakyat sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud.
2: Baik, terima kasih. Dalam rangka TNI ke-81, tema kita adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi harapan kami ke depan yaitu kita sama-sama TNI harus solidaritas dalam rangka untuk mempertahankan atau mempertahankan negara Republik Indonesia dengan komponen masyarakat sehingga ke depan TNI bersama rakyat TNI.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Makodim 1602 ND turut dihadiri Bupati ND Yosef Benedictus Padehoda, Kapolres ND, Ketua Pengadilan Negeri ND, Wakil Ketua DPRD ND, dan Lanal, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran unsur Forkopimda dan berbagai pihak tersebut menunjukkan sinergi dalam mendukung tugas TNI menjaga keamanan, persatuan, dan ketahanan wilayah. Edariende Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Lembata akan mengkaji tuntutan From Keadilan Rakyat Lembata atau Vokal terkait evaluasi dan peninjauan kembali izin operasional gerai Alfamart. Laporan Ricardus Kota.
4: Pemerintah Kabupaten Lembata menyatakan pembahasan akan dilakukan dengan mempertimbangkan regulasi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Bupati Lembata Petrus Canisius Tuak mengatakan, pemerintah daerah menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait keberadaan retail modern di Lembata. Menurutnya, tuntutan tersebut akan dipelajari dan dikoordinasikan bersama DPRD serta perangkat daerah terkait sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
5: Isu sampai 20 itu pun saya tidak mau. Mana kota lewat kecil begini. Sekarang ini kan ada 8. Yang lainnya kan kita belum izinkan. Masih dikaji. Kalau Indomaret mau datang sebentar nanti dulu.
4: Pemerintah Kabupaten Lembata menilai kebijakan mengenai keberadaan dan perizinan retail modern tidak dapat diputuskan secara sepihak. Berbagai aspek akan menjadi pertimbangan, termasuk tata ruang, kondisi sosial ekonomi, perlindungan pasar tradisional, serta kebutuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah menyebut perlu menjaga keseimbangan antara ruang kompetisi usaha dan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal. Keberadaan retail modern juga perlu ditempatkan dalam kerangka persaingan usaha yang sehat dan tetap mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Lembata selanjutnya akan melakukan koordinasi dan kajian bersama DPRD serta perangkat daerah terkait sebelum menentukan tindak lanjut atas persoalan izin Alfamart. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
3: Berita selanjutnya, tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Paga Batang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. Laporan Rovinus Wula.
6: Keenam penyelam tersebut terdiri dari 2 dive guide asal Indonesia dan 4 wisatawan mancanegara, yakni 1 warga Belanda, 1 warga Austria, serta 2 warga Irlandia. Mereka melakukan penyelaman sekitar pukul 10 WITA di perairan Pulau Pangabatang yang berjarak sekitar 16,6 mil laut dari Pelabuhan Wuring Maumere. Laporan kondisi membahayakan tersebut diterima kantor SAR Maumere pada Minggu sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Tengah saat kejadian arus laut di lokasi cukup kuat sehingga rombongan penyelam terpisah menjadi 2 tim. Tim 1 yang terdiri atas dive guide BNI Maria Rosa Haryanaja dan penyelam asal Belanda Bart Esses berhasil kembali ke permukaan dengan selamat. Sementara tim 2 yang terdiri atas dive guide BNI Frederick Hirompun serta 3 penyelam asal Austria dan Irlandia diduga terseret arus. Penyelam asal Austria Patricia Reiter lebih dulu ditemukan pada Minggu sekitar pukul 16.30 WITA oleh tim SAR gabungan bersama nelayan. Ia ditemukan selamat di perairan antara Pulau Babi dan Nangahale. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan 2 penyelam asal Irlandia ditemukan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi selamat, sekitar 3,17 mil laut dari lokasi kejadian. Fatur mengatakan 5 menit kemudian speed Pol Air KP Sukur kembali menemukan Frederick Hirompun yang merupakan dive guide sekaligus tour guide tim 2. Ia ditemukan dalam kondisi selamat sekitar 4,21 mil laut dari lokasi kejadian.
7: Ada kejadian berikutnya, ada kejadian tetap kita saling koordinasi, saling menguatkan, saling sinergitas dalam pelaksanaan operasi SAR. Kita tambahan dari penyelamat, cukup dari.
6: Sementara itu, salah satu keluarga korban Yohanes Mariono menyampaikan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, anaknya kembali diselamatkan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim SAR, Pol Air, dan semua tim penyelamat yang sudah sama-sama berjuang menyelamatkan korban.
8: Saya dari keluarganya Fred, yang salah satu penyelamnya korban. Nah, dari kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, sehingga anak kami dapat selamat dengan baik bersama Tuhan. Terus kami juga banyak berterima kasih dari tim SAR, dari Pol Air, semua yang sudah sama-sama berjuang untuk menyelamatkan anak kami. Terima kasih banyak.
6: Dengan ditemukan seluruh penyelam yang sebelumnya dilaporkan terseret arus, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Keberhasilan operasi tersebut tidak lepas dari koordinasi dan sinergi seluruh unsur SAR gabungan yang terlibat sejak laporan diterima. Selain Basarnas, Pencarian mendapat dukungan nelayan, TNI, dan Polri untuk memastikan seluruh penyelam dapat ditemukan dan dievakuasi dengan selamat. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
3: Pemkab Manggarai Barat tingkatkan pengawasan keselamatan kapal wisata. Laporan Epi Wahab.
9: Terkait dengan maraknya insiden kapal wisata yang mengalami kecelakaan, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Wakil Bupati Yulianus Weng menanggapi dan mengatakan akan memperkuat standar operasional prosedur atau SOP dan rutin melakukan sosialisasi.
10: Nah, memang diakui bahwa selama ini kita tidak terlalu menerapkan SOP-OCP dengan baik. Jadi diterapkan benar bahwa ada kapal itu baru boleh diizinkan berlayar kalau ada ini. Misalnya kasih contoh waktu itu, mereka membagi sepelampung. Sebenarnya tidak ada kurang satu saja pelampung keselamatan. Itu kapal itu tidak boleh diizinkan untuk pergi berlayar.
9: Ia juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi terkait SOP dan juga keselamatan pelayaran ini sangat penting. Oleh sebab itu, dia meminta agar pihak Kementerian Perhubungan dan KSOP kelas 3 Labuan Bajo untuk gencar lakukan hal tersebut dengan libatkan para pelaku pariwisata dan juga operator kapal.
10: Depan, tetap saya waktu itu minta supaya kegiatan ini dilaksanakan lagi bersama dengan KSOP tentunya dalam hal ini. Nah, kita juga minta waktu itu, kan diundang juga itu pelaku-pelaku pariwisata, para operator itu juga diundang supaya mereka juga punya perhatian yang serius terhadap hal ini. Jadi kita kan tidak ingin bahwa daerah yang indah ini dicederai dengan adanya insiden lalu kapal ini, kan akan membuat nanti orang tidak mau datang sini lagi.
9: Diakuinya beberapa kali insiden terkait kecelakaan kapal wisata ini sangat menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, karena dengan insiden ini tentu dapat merusak citra Labuan Bajo sebagai kota pariwisata super prioritas yang terkenal dengan keindahan wisata baharinya. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi musim tanam Okmar 2026-2027. Persiapan difokuskan pada kepastian luas lahan, ketersediaan benih dan pupuk, serta antisipasi kondisi iklim agar produksi pertanian dapat meningkat. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai memastikan berbagai kebutuhan petani sebelum memasuki musim tanam Okmar 2026-2027. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama jajaran terkait dengan membahas luas lahan, benih, pupuk, pestisida hingga antisipasi jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menegaskan persiapan musim tanam tidak boleh dilakukan secara mendadak ketika waktu tanam sudah tiba. Evaluasi dan identifikasi kebutuhan harus dilakukan sejak awal agar kekurangan dapat segera dipenuhi.
13: Kita identifikasi 2027 nih, kalau mau menjelang musim tanam itu persiapan kita sebaiknya seperti apa yang idealnya untuk memaksimalkan katakanlah sumber daya kita yang ada di tingkat petani dan juga pemerintah daerah.
12: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Flores Timur, Yosef Sadi Openg, mengatakan rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan petani telah dipersiapkan sebelum musim tanam berlangsung. Salah satu perhatian utama adalah memastikan data calon petani, calon lokasi, atau CPCL, sesuai dengan kondisi real di lapangan. Data tersebut diperlukan agar kebutuhan benih dan sarana produksi lainnya dapat dihitung berdasarkan luas lahan yang benar-benar akan ditanami.
14: Musim tanam Okmar 2026-2027. Persiapan itu menyampai alasan. Tentunya kita semua terutama petani, bagaimana lahan saya sudah siap sebelum. Benih saya bagaimana? Pupuk saya bagaimana? Pestisida saya bagaimana? Ketika kemudian musim kemarau yang panjang, laka apa yang harus saya lakukan? Itu yang harus kita persiapkan. Kalau kita tidak persiapkan, begitu hujan, mau ambil benih dari mana?
12: Melalui persiapan yang lebih awal dan berbasis data, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap musim tanam Okmar 2026-2027 dapat berjalan lancar, kebutuhan petani terpenuhi, dan produksi pangan serta kesejahteraan petani semakin meningkat. RRI Ender, Rahma Suci melaporkan.
3: Perpustakaan digital Elia mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap koleksi perpustakaan dan kearsipan Kabupaten ND sepanjang 2026. Platform tersebut menyediakan katalog, buku digital, serta arsip daerah yang terdapat diakses melalui perangkat terhubung internet. Laporan Suimam.
15: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Sigasari mengatakan transformasi digital menjawab rendahnya minat baca masyarakat. Menurutnya, perpustakaan memiliki sekitar 15.000 judul buku, namun kunjungan harian masih belum mencapai target pelayanan. ELIA merupakan akronim dari Ende, Library dan Arsip yang mengintegrasikan koleksi buku dengan layanan kearsipan daerah secara digital. Seluruh katalog buku tersedia dalam platform tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui koleksi sebelum mengunjungi perpustakaan secara langsung. Dijelaskan, sejak diluncurkan pada 5 Agustus 2026, layanan digital tersebut turut mendorong peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah.
16: Kita tidak hanya menghitung jumlah yang datang di perpustakaan daerah, tetapi menghitung secara keseluruhan. Ya. Nah, untuk keseluruhan ini, sampai dengan bulan September, itu total kurang lebih 4.052 pengunjung. Ya. Kemudian kalau ini dari 4.052 ini kita breakdown-kan, maka untuk yang mengunjungi perpustakaan daerah ini sebanyak 1.332, ya, terhitung dari Januari sampai dengan September 2026. Sedangkan untuk mobil pelayanan keliling 2.720, ya, jadi totalnya itu adalah 4.052.
15: Lambertus berharap kemudahan akses melalui ELIA mendorong masyarakat memanfaatkan koleksi perpustakaan untuk kebutuhan pendidikan dan informasi. Salah seorang mahasiswa Universitas Terbuka Kupang, Monica, menilai perpustakaan ND membantu memenuhi kebutuhan referensi selama mengerjakan tugas kuliah. Ia berharap fasilitas perpustakaan semakin baik dan jumlah masyarakat yang berkunjung terus meningkat pada masa mendatang.
3: Berita terakhir, Nangaroro Trofeo menggelar kompetisi sepak bola Liga Lokal yang diikuti 8 tim dari Kecamatan Nage. Kami ulangi, dari Kecamatan Nangaroro. Selain menjadi ajang kompetisi antar klub lokal, turnamen ini juga menjadi ajang untuk menjaring anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan juga potensi di bidang sepak bola. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
17: Nangaroro Trofeo menggelar kompetisi sepak bola Liga Lokal yang diikuti 8 tim dari Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dari 25 September hingga 25 Oktober 2026. Selain menjadi ajang kompetisi antar klub lokal, turnamen perdana yang dilaksanakan di lapangan Kepa Biu ini diarahkan sebagai ruang untuk menjaring anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan potensi di bidang sepak bola. Chairman of Nangaroro Trofeo, Arianto Husen, menjelaskan istilah trofeo berasal dari bahasa Italia yang merujuk pada kompetisi atau turnamen kecil. Konsep tersebut sengaja dipilih untuk membangun pandangan bahwa sepak bola tidak harus menjadi olahraga mahal dengan biaya pendaftaran, karcis maupun kebutuhan mendatangkan pemain mahal.
18: Trofeo itu dari bahasa Italia, dengan kompetisi artinya kompetisi yang kecil. Adanya latar belakang kenapa adanya turnamen ini, kami ingin membangun image bahwa olahraga sepak bola itu ada bukan olahraga yang mahal. Karena selama ini kita selalu melihat bahwa sepak bola itu selalu ada dengan karcis, kemudian harus bayar pemain mahal, memiliki tim yang bagus, baru bisa bermain dengan kompetisi yang bagus. Nah, di sini kami membuat image bahwa sepak bola itu kita mudah, maksudnya bisa dimainkan oleh siapa saja. Di sini semua desa, beberapa desa ada terlibat ikut sini. Ada 8 tim yang ikut. Itu mulai dari Nata Ute sampai dengan Agala di Bidoa.
17: Kompetisi tahun 2026 menggunakan sistem liga dengan seluruh tim saling bertemu untuk memperebutkan satu trofi. 8 tim yang berpartisipasi berasal dari Nata Ute, Bidoa, Voedoa, Ute Toto, dan Nangaroro yang mencakup 4 desa dan 1 kelurahan. Trofi yang diperebutkan pada turnamen perdana ini direncanakan kembali diperebutkan dalam penyelenggaraan berikutnya. Ia berharap penyelenggaraan Nangaroro Trofeo dapat berlanjut dan berkembang pada tahun-tahun mendatang dengan melibatkan lebih banyak tim dari berbagai wilayah.
18: Sistem kompetisi yang kami buat, ini sistemnya liga. Jadi semua bertemu, saling bertemu satu sama lain untuk memperebutkan satu piala trofeo. Dan untuk nantinya piala ini juga akan kita gilirkan kembali di turnamen berikutnya. Untuk 2026 ini kita pertama kali untuk melakukan turnamen seperti ini. Kami harapkan bahwa turnamen kompetisi-kompetisi seperti ini yang untuk mencari bibit-bibit muda berbakat dapat kita kembangkan lebih baik lagi, sehingga orang-orang di luar sana mungkin yang memiliki keterkaitan dari industri sepak bola bisa dapat melirik pemain-pemain lokal kami yang ada di sini.
17: Antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan. Salah seorang warga Sylvester Joko yang menyaksikan laga mengatakan kegiatan tersebut memberikan hiburan sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat melihat langsung potensi pesepak bola muda di Nangaroro.
2: Saya sebagai masyarakat yang aktif dalam hal menonton sepak bola, saya bernama Sylvester Joko. Dengan adanya liga lokal, saya melihat kami sebagai masyarakat merasa terhibur, sehingga untuk kami bisa mengurangi beban yang mana selama ini kami dihadapi dengan tantangan seperti gempa yang hebat. Sehingga sesekali kami melihat situasi seperti ini, kami merasa terhibur. Untuk beban, harapan kami mungkin dari berbagai macam sepak bola bisa melirik dan teman-teman yang ada yang kami sedang lakukan di turnamen lokal sekarang.
17: Chairman of Nangaroro Trofeo Arianto Hussein juga kembali menegaskan keberlanjutan kompetisi menjadi penting untuk membangun ekosistem sepak bola di tingkat lokal. Ia berharap dukungan masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas olahraga terus tumbuh sehingga Nangaroro memiliki wadah pembinaan yang konsisten bagi generasi muda. Dengan kompetisi yang rutin, talenta-talenta lokal diharapkan tidak berhenti pada level pertandingan kampung, tetapi dapat berkembang menuju jenjang sepak bola yang lebih tinggi. RRI NFRSO melaporkan.

0: sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: RIND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
0: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budi Buku di sini yang kembali mempersamai Anda tentunya di Florata Sore, dan kita bertemu di program Pro Dangdut edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Seperti biasa pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu maupun kirim-kirim salam, silakan di line telepon 0821-4451-1957. Dan bagi Anda mungkin yang ingin mengirimkan pesan teks, boleh juga di nomor WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Tentunya kami akan menemani Anda dalam program Pro Dangdut hari ini dari pukul 14:30 ya, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karena kebersamaan kita masih lama mendengar, silakan segera bergabung bersama kami. Bagi Anda yang mungkin kemarin sempat terlewat, ingin bergabung tapi terkendala waktu sehingga tidak bisa untuk sempat bergabung dalam Pro Dangdut edisi kemarin. Halo, selamat sore.
1: Sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa?
1: Dengan Ibu Erlina dari Roborena Barat.
0: Ibu Erlina dari Roborena Barat.
1: Iya.
0: Mau minta lagu apa, Ibu?
1: Dokter Cintaku.
0: Lagu apa?
1: Dokter Cintaku.
0: Dokter Cinta?
1: Iya.
0: Aduh, Dokter Cinta tidak ada, Ibu. Yang ada cuma Dokter Flu, Dokter Panas. Dokter Cinta, lagunya siapa ya? Dokter Cinta ya?
1: Kurang tahu.
0: Dokter Cinta, kita carikan dulu lagu Dokter Cinta. Salam-salamnya mungkin, Ibu, silakan.
1: Iya, salam-salamnya untuk Bang Ria bersama operatornya. Selamat sore yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu. Untuk Bapak Renal di Rilis TV, selamat sore bersama keluarganya.
0: Iya.
1: Mama Edwi di Esma 2, selamat sore bersama keluarganya. Edwin di Maumere, selamat sore bersama keluarganya. Dokter Dirjen di Tato, selamat sore. Mama Nabila di Onepenga, selamat sore bersama keluarganya. Selamat Dulin di Aisa, selamat sore bersama keluarganya. Untuk Abang Pugiri, Abang Putramus, Oma Ceri, selamat sore. Dan untuk keluarga besarku di Bomba, Bolibari, Wolokaro, Tato, Aisa, Noah Busi, dan di Tutu.

0: adalah kita, Bang Yeri nih. Bang Yeri tiba-tiba jadi penyiar ini. Oke, nanti akan kita putarkan ya Ibu Erlina lagu dari siapa tadi? Dari Evita Mala harusnya. Judulnya Dokter Cinta. Di belakang Ibu Erlina dari Roverina Barat. Siapa lagi, silakan bergabung bersama kami tentunya di line telepon 0821 4451 1957. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore, dengan cara saya bicara.
1: Dari Mama Nabila di Gereja.
0: Mama Nabila, semangat sekali Mama Nabila. Eh, siang-siang orang tidur Mama Nabila teriak-teriak nih.
1: Iya, capek.
0: Mau minta lagu apa Mama Nabila?
1: Lagu yang hot-hot dan hidup-hidup dan hidup ke mana-mana saja.
0: Buat Mama Nabila kayaknya lebih pas lagu ini deh, Mabuk Duit.
1: Iya, betul sudah. Mabuk
0: Duit. Salam-salamnya silakan Mama Nabila.
1: Yo.
0: Salam-salamnya silakan.
1: Salam-salam buat kakak yang tadi itu yang baru lewat, kakak Erlina dari kami keluarga. Salam sehat selalu.
0: Siap.
1: Salam buat operatornya juga, salam sehat, rezeki lancar, panjang umur. Salam buat siapa deh? Salam buat mak saya, salam buat si saya di Perwira. Dengan salam untuk Om juga.
0: Oke deh.
1: Halo. Buat dan hot-hotnya.
0: Oke deh, siap.
1: Supaya kami semangat. Cari uang.
0: Oke, terima kasih.
1: Yaudah.
0: Baik, selamat sore. Di belakang Ibu, Mama Nabila tadi ya. Mama Nabila cukup heboh nih siang-siang nih. Mama Nabila, awas orang lepar rumah ini. Siang-siang ribut sekali Mama Nabila nih. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Ganteng.
0: Selamat sore Yeri Ganteng yang punya detua lu. Mau minta lagu apa Mas Yeri?
2: Gimana suaranya enggak terlalu jelas nih.
0: Mau minta lagu apa?
2: Kalau boleh Tak Ingin Sendiri ya, dari Nela Karisma.
0: Tak Ingin Sendiri dari Nela Karisma.
2: Iya.
0: Oke, kita carikan dulu Tak Ingin
2: Capek
0: Sendiri.
2: Capek aku ini.
0: Tak Ingin Sendiri dari Nela Karisma ya. Sambil iya. Tunggu lagunya silakan. Salam-salam boleh.
2: Salam-salamnya Ganteng dengan siapa sore hari ini? Anak Ganteng?
0: Saya dengan Mas Budi.
2: Oke. Tentu saja pertama-tama buat Abang Ganteng bersama Bang Budi, selamat sore, selamat bertugas. Kalian berdua tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa pulangnya hati-hati ya.
0: Oke deh.
2: Kutip balik untuk Ibu Erlina di Roverina Barat tadi. Terima kasih Ibu atas senggolannya.

0: Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Ibu Anawa, Sipri di Ibu Awai, ada Mama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, Mama Oce di Bukit Tangor, Mama Hilda di Nanganesa, untuk siapa lagi ya? Untuk spesial juga buat Johanna Bara yang tadi baru selesai tugas. Oh. Iya ya.
1: Pak ketawa.
0: Semoga pulangnya hati-hati. Singkatnya saja, semua pendengar setiap Pro 1 yang lagi pantau sore ini dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Mohon maaf ya Bang kalau tadi ada yang ribut, soalnya kami di kebun lagi rame-rame ada tanam tomat.
2: Oh, bagi tomat juga kan, jangan makan sendiri.
0: Tunggu kalau berbuah dulu.
2: Oke. Okay.
0: Sudah ada lagu.
2: Aman, siap. Nanti tinggal diputarkan. Dari Nila Karisma.
0: Iya. Iya, terima kasih Ganteng.
2: Sama-sama Ganteng. Selamat sore. Di belakang kiri ada siapa lagi pendengar? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 082144511957. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Terputus rupanya. Bisa dicoba lagi tentunya di line telepon 082144511957. Halo. Dengan siapa saya bicara?
3: Saya Bang Servas.
2: Bung Servas?
3: Iya.
2: Oke, Bung Servas dari Maoponggo. Mau minta lagu apa, Bung?
3: Lagunya Bertautan.
2: Lagu apa?
3: Lembah Hitam.
2: Bertautan?
3: Lembah Hitam.
2: Lembah Hitam. Ui, mau bertapa mungkin nih, minta Lembah Hitam nih. Lembah Hitam. Oke, silakan salam-salamnya.
3: Dan salamnya untuk yang lagi bertugas hari ini.
2: Siap.
3: Selamat sore. Untuk semua teman-teman gabung yang bergabung yang lagi tangkap proses di acara program itu. Selamat sore semua. Terima kasih.
2: Oke deh. Ini dari Miggy Z kah lagunya?
3: Iya, oke.
2: Oke, Bunga Lembah Hitam berarti ya. Oke, Bung Servas, terima kasih. Nanti kita coba verifikasi lagi. Ini benar kah lagu Maggie Z nih? Lembah Hitam, Lembah Hitam. Iya benar, lagu dari Maggie Z. Nanti akan kita putarkannya. Judulnya, judul lebih tepatnya ini kayaknya Bunga Lembah Hitam nih. Halo, selamat sore. Halo.
4: Halo, siang menjelang sore 100% Indonesia.
2: Mantap.
4: Indonesia banget.
2: Merdeka.
4: Merdeka, merdeka.
2: Dengan siapa saya bicara?
4: Dengan Ibu Ratna di Manado.
2: Ibu Ratna?
4: Iya.
2: Ibu Ratna main jauh sekali nih. RRI ini sampai di Manado ternyata ya?
4: Iya. Okay. Kan digital.
2: Oh, mantap.
4: RRI kan cuma di ujung jari.
2: Wih, mantap. Kayaknya pendengar lama ini.
4: Iya.
2: Mau minta lagu apa Ibu Ratna? Yang penting jangan kotor-kotor Abu Dodeka ya.
4: Lagu dangdut. Cinta Sabun Mandi.
2: Cinta Sabun Mandi. Siang panas sekali kak Ibu, tiba-tiba minta sabun mandi nih. Mau mandi kak?
4: Mandi.
2: Panas. Salam-salamnya.
4: Soalnya panas, nggak pernah turun hujan,
2: Pak. Sama, ini juga panas ini. Silakan.
4: Salam-salam. Ini siapa?
2: Sama Rian.
4: Bang Rian.
2: Ya.
4: Salam kenal ya. Sering mak gabung, tapi baru kali ini ketemu dengan Bang Rian.
2: Iya. Salam kenal juga.
4: Salam. Pertama mau salam buat Bang Pip di Manado, ada juga Teh Judin di Manado juga, ada Bang Martel di NTT, ada siapa? Ibu Natalia di Toli-Toli, ada juga Tedin dari Bogor, ada juga Bang siapa yang di Namlea, pokoknya yang di Namlea itu.
2: Okay.
4: Dapat salam dari Ibu Ratna semua. Salam kompak semua, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Okay. Itu saja buat kalian. Terima kasih, selamat sore.
2: Selamat sore juga Ibu. Nanti akan kita putarkannya. Lagu dari siapa tadi? Jaja Miharja. cinta sabun mandi. Tadi ada salah satu penyiar juga, rekan penyiar dari Labuan yang telepon. Bung Agung, silakan. Anda jangan hanya nge-rap ya, jangan hanya yo yo yo ye ye ye. Anda harus mendengarkan cengkok-cengkok dangdut juga. Silakan Bung Agung, mungkin masih pantau, boleh nih bergabung. Kapan lagi ditelepon rapper nih? Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum, nama saya Radian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Manda kah?
1: Iya benar.
2: Bapak Manda, suaranya khas sekali nih. Mau minta lagu apa Bapak Manda?
1: Lagu Goyang Senggol dari Bunyi Klok.
2: Goyang Senggol, asal jangan senggol-senggol orang di situ Bapak Manda ya.
1: Iya, saya barusan dari Indo Tengjin dari Senggol di Lindau.
2: Salam-salamnya silakan.
1: Mau tahu ada Darian bareng ini. Yang di box mesinnya siapa?
2: Yang operator, ada operator baru kami, Mas Johana.
1: Oh, ada Johana. Selamat sore juga buat Ade Johana, semoga sehat selalu. Salam-salam juga buat Bung Ferdinand Kaligura, Bunda Ima, Devia, Enono, Bung Markus, Ade Widya, Ade Olin, Ade Fia, Bung Jabak semuanya. Selamat sore juga buat buat Bung Amrik di Palembang, Arfa Hindi di Kupang, Muhammad Firli di Bonawa, terus Epe Endang Ayu di Bejawa, Ayu di Bair, Rian di Bejawa, terus buat ada Rehan dari Sipi, Bapak Ingrid di Maoponggo, Bung Servas, Mang Oce di Bukitangat, Mang Fini di Seluruh Wabawai, Yanti di Waloya. Selamat sore juga buat Ustaz Abdul El, Sorja di Mangura, Putra Mas Pindah Tumali, Mamino Masiko di Palmali, Pak Mas Sudindona, Nuksia di Maombawa. Buat Kapten Lordes juga di Kalimati, Bung Oris, Bung Oris, ada Santa di Palwa, Marcelino Waria, Bung Darwindra Wareke, Pak Natalia, ada Fafna bareng Bung Angki di Kuli-Kuli. Selamat sore juga buat ada Punja di Papua Buntuni, Papi di Walawaru, Bunda Gigi di Wonosobo, kayak juga di Bogor, Bung Nasrun di Sulawesi, Ramlan di Buton Tengah, Pak Adu di Jambi, terus Bung Oma Deva di Yata, Bung Hilda di Nanganesa, Bung Sarku di IP, yang baru saya lewat ini Ibu Ratna di Manado. Salam kenal buat Ibu Ratna, semoga bergabung terus di RGND. Singkatnya buat seluruh pendengar RGND di mana saya berada, di kita selamat sore. Selamat bergabung bersama Darian di studio RGND, semoga RGND bersemakin jaya di udara.
2: Amin, terima kasih Bapak Manda.
1: Ya, baik Darian, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, the one and only Oma Sheryl.
5: Selamat sore.
2: Selamat sore Oma. Oma, kenapa sore ini agak loyo Oma?
5: Baru habis makan ini kekenyangan.
2: Oleh. Request satu lagu dulu baru tidur Oma.
5: Saya belum tidur, makan habis tidur kan dilarang.
2: Oh, tidak, siapa yang larang? Itu. Tidak ada yang larang Oma.
5: Tidak, artinya tidak sehat.
2: Iya benar,
5: kalau
2: tidak sehat.
5: Habis makan tuh tidur.
2: Iya benar sekali. Iya mantap. Ya. Sore ini mau minta lagu apa Oma?
5: Dari Santa Hoki.
2: Santa Hoki yang mana tuh?
5: Itu yang Setangkai Bunga Padi.
2: Setangkai bunga?
5: Setangkai bunga padi.
2: Setangkai bunga padi. Bunga atau padi ini?
5: Bunganya juga.
2: Oh, bunganya juga. Padinya juga ya.
5: Padinya juga.
2: Salam-salamnya silakan. Aduh. Salam-salamnya Uma.
5: Yang pertama untuk Bung Rian bersama operator. Ini operatornya tadi tuh tidak salah dengar kah?
2: Operator ada yang ini. Bilang, bagaimana?
5: Yang bilang ini. Johana.
2: Iya, ada dua dia sebenarnya. Ada dua orang.
5: Ya benar saja. Mbak Johana tadi bilang Mas Johana lagi. Aduh. Yang benar yang mana nih?
2: Dua-duanya Mbak benar, Oma. Kan? Dua-duanya benar.
5: Dua-duanya benar. Nah. Mas Johana dengan Mbak Johana.
2: Iya, siang Mas dulu, malam Mbak.
5: Ini pasti ada tertawa nih operator ini.
2: Salam-salamnya silakan Oma.
5: Aduh. Salam-salamnya untuk Bung Rian bersama Mas dan Mbak operator. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati kalian berdua.
2: Amin.
5: Pulangnya hati-hati di jalan.
2: Siap.
5: Kopi balik untuk teman-temannya datar yang sudah lewat, yang tidak sebutkan namanya satu persatu. Ucapannya selamat sore, selamat mendengarkan. Dan juga untuk semua pendengar setia Prodangdutnya lagi pantau sore hari ini, semua-semuanya selamat sore semua, selamat mendengarkan.
2: Oke, Oma, selamat sore, Oma. Sama-sama.
5: Selamat sore. Salam untuk Mas dan Ban.
2: Siap. Halo, selamat sore. Halo.
6: Halo.
2: Halo.
6: Selamat sore.
2: Iya.
6: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Sari kah?
6: Iya, Bang Rian.
2: Oke deh, Sari mau minta lagu apa?
6: Oh, lagu itu dari Murni Chania, Pahlawan Cinta.
2: Pahlawan Cinta?
6: Iya.
2: Dari siapa? Murni?
6: Murni Chania.
2: Murni Chania. Oke deh, nanti akan kita carikan. Silakan salam-salamnya.
6: Salamnya buat Mas Galuh. Buatnya Musir Pas, buat Sipri juga, buat semuanya aja. Buat Abang Rian, makasih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sari. Baik, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu dulu karena sudah banyak ini yang menunggu. Saya takut nanti tiba-tiba saya di demo. Jadi buat nanti yang pengen bergabung, silakan bergabung lagi setelah kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya. Dari studio RDN kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan air hujan itu. Hemat dong.
0: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
0: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: aku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

berharga di dunia. Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan Dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Udah dulu ah.
1: Masih mau digoyang?
2: Masih mau digoyang?
1: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yakni subsiditepat.mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian, seperti yang disebutkan dalam poster tersebut. Nah, mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina memang diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen, serta peraturan BPH Migas nomor 06 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan. Demikian Cek Fakta edisi hari ini pendengar. Untuk informasi lainnya Anda tentu bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro1 RRI.

0: dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.
0: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara
2: Kentongan.
0: Kentongan.
2: Kentongan.

0: ketika bencana terjadi, keselamatan fisik memang menjadi prioritas. Namun, setelah guncangan berhenti, ada persoalan lain yang tidak selalu terlihat, yakni rasa takut, cemas, kehilangan rasa aman, hingga tekanan yang dapat bertahan jauh lebih lama. Karena itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana ini tidak hanya soal menyiapkan jalur evakuasi atau kebutuhan darurat, tetapi juga bagaimana kita mempersiapkan diri secara mental dan tahu apa yang harus dilakukan ketika tekanan psikologis muncul. Dan Anda tentunya kembali bersama program Kentongan Pro 1 RRI Ende yang membahas berbagai aspek kebencanaan, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan. Dan kali ini telah terhubung bersama kita ada Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia atau IPAK IPKJI Provinsi NTT, Ibu Immaculata BT. Selamat sore Kakak Ibu.
1: Apa kabar?
0: Baik, apa kabar Ibu? Sehat?
1: Halo, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, Kak. Baik, siap. Kakak Ibu, ini kalau kita berbicara soal bencana, ini kan seringkali yang dibincangkan adalah sisi korban jiwa dan juga kerusakan fisik. Tapi dari perspektif kesehatan jiwa sendiri, apa yang perlu dipahami masyarakat tentang dampak bencana terhadap kondisi mental seseorang, Ibu?
1: Betul, Kak. Jadi Kak, memang biasanya kalau saya tidak tahu ya di luar-luar sana, tapi kalau kita masih di NTT ya, yang awal-awal itu kan kita masih fokus pada yang terlihat, seperti itu, kayak berapa banyak orang gempa bumi, berapa rumah yang rusak, mereka butuh makan minum. Tapi ada yang tidak terlihat, yang memang juga sama pentingnya dengan kesehatan, dengan fisik yang terlihat, seperti itu Kak. Karena tubuh kita itu dia punya mekanisme. Jadi misalnya terjadi tekanan, entah itu bencana, bencana apa saja itu Kak, atau ada trauma lainnya, maka tubuh itu biasanya akan berusaha untuk melindungi kita. Dengan cara apa? Dengan cara akan melepaskan hormon-hormon yang membuat kita lari atau melawan gitu tuh Kak. Okay. Seperti itu. Sehingga biasanya orang akan kaget, trauma, luka secara psikologi yang tak terlihat tuh Kak. Nah itu dampaknya kalau tidak ditangani itu bisa sangat fatal begitu Kak. Sama fatalnya dengan fisik. Yep. Seperti itu Kak.
0: Oke. Nah Ibu, kalau bicara sebelum bencana terjadi, apakah kesiapan mental masyarakat sebenarnya dapat dibangun dan kira-kira seperti apa bentuk kesiapan tersebut Ibu?
1: Ya, penting sekali. Mitigasi itu tidak hanya untuk seperti KOI bangunannya atau hal-hal yang terlihat, tapi contoh anak-anak atau orang-orang masyarakat harus disiapkan dengan bagaimana caranya manajemen stres ketika terjadi gempa, ketika menghadapi trauma, atau kita ajarkan bagaimana psychological first aid, pertolongan pertama pada luka psikologi kepada masyarakat, begitu Kak. Sehingga kalau mereka mendapatkan tekanan apa saja termasuk gempa, mereka sudah tahu. Jadi karena tubuh kita ini kan juga harus dilatih, begitu Kak. Jadi seperti yang ketika terjadi tekanan, tubuh kita dengan otomatis melakukan hal tersebut. Biasanya kita lakukan banyak seperti manajemen stres, itu penting sekali dilatih selain hal-hal lain yang berhubungan dengan fisik gitu Kak.
0: Oke. Nah, dalam situasi gempa atau bencana lainnya, kepanikan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan. Nah, ini kira-kira bagaimana masyarakat dapat mempersiapkan diri agar tetap mampu berpikir dan bertindak ketika menghadapi keadaan darurat sendiri, Ibu?
1: Untuk tubuh kita itu Kak, jadi ada bagian-bagian otak kita biasanya kalau terjadi bencana atau tekanan yang besar, panik itu membuat otak logika atau prefrontal cortex kita itu dia tidak berfungsi Kak. Dan otak emosi amigdala kita yang mengambil alih, sehingga biasanya kita kayak kelabakan begitu tuh Kak. Saking paniknya kita tidak mampu berpikir. Berpikir dengan jernih. Sehingga biasanya ada satu hal yang kita mungkin itu sangat sederhana yang menurut orang lain tidak penting. Tapi contoh seperti tarik napas dalam, melihat sekitar, dan grounding, itu dengan segera bisa mengembalikan kepanikan kita atau otak kita yang sangat sensitif begitu Kak. Jadi contoh kayak tarik napas dalam sebentar saja Kak. Itu sudah membuat kita sedikit berpikir jernih itu.
0: Oke. Nah kalau kita bicara setelah mengalami gempa ini, ada rasa takut, rasa cemas, sulit tidur bahkan, atau terus merasa waspada, ini dapat muncul tentunya. Mana yang masih merupakan respons wajar dan kapan kondisi tersebut perlu mendapat perhatian lebih lanjut?
1: Betul kak, biasanya dalam 2-4 minggu respon pertama kita itu wajar kakak. Okay. Karena seperti tadi saya bilang bahwa otak tubuh kita berusaha untuk melindungi kita dengan memproduksi hormon-hormon seperti adrenalin, seperti kortisol, dopamin. Nah, tapi kalau dalam waktu yang panjang dan akhirnya muncul hal seperti tadi kayak sulit tidur, menarik diri, lalu tidak mau bekerja, menangis terus-menerus untuk anak yang mimpi buruk terus-menerus, ngompol yang dulu sebelum itu tidak pernah ngompol. Nah itu kalau berlangsung lebih dari 1 bulan dan sampai putus asa dan ingin mengakhiri hidup, itu harus segera ditangani secara profesional kan.
0: Oke.
1: Seperti itu. Lebih dari 1 bulan ya, kalau ya. Itu hal itu akan lebih memburuk begitu tuh kak.
0: Oke. Ini kalau kita bicara dalam kondisi darurat ibu, perhatian kan biasanya terpusat pada keselamatan fisik nih. Mengapa dukungan kesehatan jiwa juga perlu diberikan sejak fase tanggap darurat menurut ibu sendiri?
1: Ya. Karena gini deh kak, sama seperti kalau orang kita kaki patah.
0: Yap.
1: Kaki patah ya, kita tidak tangani dia sembuhkan, tapi kita suruh dia berlari gitu tuh kak. Dia lagi berdarah-darah, kita suruh lari. Kan lebih parah lagi nanti kak. Sama, ketika orang mengalami panik atau tekanan besar sekali, dia kan luka secara psikologi yang juga harus dibalut begitu kak, ditangani dulu. Seperti itu, agar dia tidak menjadi kronis.
0: Okay.
1: Seperti itu kak, karena kalau dia jadi kronis, itu lebih parah, bahkan ada yang membawa trauma itu seumur hidup mereka kalau tidak ditangani ya. Kalau kita bandingkan coba kalau orang luka di tangan ya, oke, ada bekasnya kak.
0: Yep.
1: Ya di tangan dan ada bekas, sama luka psikologi juga kalau tidak ditangani ya dia tetap seperti itu, bernanah apapun itu kak. Jadi dia akan lebih buruk lagi kak.
0: Oke. Nah kalau seseorang katakan masih berada di pengungsian atau menghadapi ketidakpastian mengenai rumah dan keluarganya, bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan jiwa, ibu?
1: Ya kak, contoh saya ya kak, ya. Saya itu kalau pergi rumah orang misalnya, ada orang-orang tertentu yang pergi ke rumah baru, itu bisa mereka tidak bisa tidur, karena penyesuaian seseorang terhadap kondisi baru itu tidak sama. Kalau saya mungkin berbeda dengan si A, si B. Ada orang lain mungkin ya pindah pergi ke hutan bisa langsung tidur, atau pergi ke tenda langsung tidur, tidak ada masalah. Ada orang lain yang butuh waktu untuk menyesuaikan diri kakak. Seperti itu. Nah di pengungsian itu kan satu kak, privacy tidak ada. Kita akan tidur bersama-sama orang lain, suami istri akan tidur seperti itu, anak-anak. Jadi benar-benar berubah dari yang rumah ke satu versi yang di luar yang kita bayangkan. Dan di luar yang kita bayangkan bukan karena kita di hotel, ya. Tapi di luar yang memang terbuka. Dan itu sangat mempengaruhi kesehatan jiwa kak, seorang.
0: Oke. Nah kalau anak-anak sendiri ibu, mereka ini kan sering belum mampu menjelaskan apa yang mereka rasakan setelah mengalami bencana. Kira-kira perubahan perilaku apa yang sebenarnya perlu diperhatikan orang tua ibu?
1: Biasanya anak itu yang karena mereka memang belum bisa bercerita seperti ya. Orang tua ya, dia tidak mengatakan bahwa mama saya trauma begitu, tapi muncul seperti dulu dia tidak ngompol kak, ternyata dia ngompol lagi, atau mimpi buruk. Tiba-tiba kaget bangun karena mimpi buruk gitu tuh kak. Atau kayak dia mengisap jempolnya, tidak mau ditinggal. Atau sakit-sakit fisik yang tidak ada penyebab medisnya begitu tuh kak. Atau dia jadi pendiam, atau jadi mudah marah, menangis tidak berhenti. Seperti itu. Hmm. Itu yang harus diperhatikan, pasti ada sesuatu gitu tuh kak.
0: Oke. Nah selain anak-anak sendiri, kelompok mana kira-kira yang perlu mendapat perhatian khusus dalam dukungan kesehatan jiwa saat bencana dan apa alasan kerentanannya ibu?
1: Ya contoh, lanjut usia kak ya. Lanjut usia itu kan orang-orang yang punya penyakit kronis, kadang mereka merasa menjadi beban seperti itu. Contoh atau ibu hamil menyusui, itu kan mereka cemas berlebihan karena anaknya, contoh ibu hamil, apakah baik-baik saja anak saya atau anak yang dengan baby, ibu yang dengan baby, itu kan kecemasannya berlebihan. Penyandang disabilitas kak, kesulitan evakuasi seperti kayak orang-orang yang dengan keterbatasan fisik seperti itu, bagaimana evakuasi itu kan sulit. Atau orang-orang yang dengan hearing loss, yang dengan kurang pendengaran, itu kan mereka sulit untuk mendapatkan informasi untuk bisa menyelamatkan diri gitu tuh, kak. Jadi mereka-mereka itu harus di prioritaskan juga, dan juga tenaga kesehatan relawan kakak. Nah tenaga kesehatan ini atau relawan di tempat itu biasanya mereka itu selain korban, yep. mereka itu juga jadi relawan, jadi seperti double burden kak. Okay. Di lain lagi mereka lagi berdarah-darah, contoh saya ini lagi kaki saya lagi berdarah-darah, saya membantu teman saya yang juga berdarah-darah, jadi kami dua sama-sama berdarah-darah gitu kak. Jadi double itu tenaga kesehatan juga dengan yang relawan. Makanya waktu kemarin kita turun itu, sayang kita lihat banyak sekali relawan yang akhirnya kelelahan secara emosional. Yep. Seperti itu.
0: Oke. Ini dalam situasi bencana, keluarga dan masyarakat sekitar kan menjadi pihak yang paling dekat dengan penyintas tentunya. Kira-kira dukungan seperti dukungan sederhana seperti apa yang dapat mereka berikan pada tahap awal?
1: Ya, kak, contoh kadang seperti duduk bercakap-cakap dengan mereka, kadang itu terluputkan, kakak. Seperti itu. Jadi waktu kami turun, hal sangat sederhana yang kami dapatkan adalah kami cuma datang, kami menanyakan mereka bagaimana cerita pertama kali gempa, lalu bagaimana apa yang mereka lakukan. Mereka cerita, memang kita tidak memaksa, kalau mereka mau cerita okay, tapi kalau tidak okay. Tapi mereka menceritakan, anggap itu harus keluar kak, mereka tidak boleh menyimpan dalam hati. Nah itu contoh bercakap-cakap sederhana, itu sudah sangat penting buat mereka, karena mereka bisa explore mereka punya perasaan. Lalu jangan menghakimi, jangan bilang suruh ya, kamu pasti harus kuat, pokoknya jangan menangis, jangan, kan tidak bisa ya, seperti, karena memang saat seperti itu semua orang pasti akan berdampak. Dan menangis, biarkan mereka menangis, itu adalah salah satu cara tubuh untuk merilis stres namanya kak. Lalu ada contoh kayak jangan sebar hoax, kasih tahu yang jelas deh, seperti itu, hal-hal sederhana. Yang paling sederhana yang tadi saya bilang, cukup ajak mereka cerita saja, seperti itu kak.
0: Oke, nah kalau bicara soal korban ini, ada satu anggapan ibu, bahwa orang yang mengalami ketakutan atau tekanan setelah bencana harus segera melupakan kejadian tersebut dan kembali kuat nih. Apakah cara pandang seperti ini justru dapat menghambat proses pemulihan?
1: Itu sangat menghambat kak, itu mitos. Justru kalimat kamu harus kuat, jangan menangis, lupakan saja, membuat korban merasa mereka salah, apa yang mereka rasakan itu adalah salah. Ya, jadi pemulihan bukan berarti melupakan, tapi belajar hidup untuk kita berdampingan dengan pengalaman itu kak. Bahkan contoh kadang kita menangis tuh, itu kamu lemah, kamu tidak kuat, jangan jangan menangis. Padahal seperti tadi saya bilang kak, saat kita menangis itu adalah cara otak kita melepaskan hormon stres. Dan saya pernah baca satu buku, di dalam air mata itu ada hormon kortisol namanya. Nah hormon kortisol itu adalah hormon stres yang dikeluarkan oleh tubuh, seperti itu. Jadi yang kita butuhkan bukan pura-pura kuat kakak, tetapi berani jujur bahwa kita tidak baik-baik saja memang, tapi kita saling menguatkan gitu kakak.
0: Oke, berarti yang namanya emosi memang benar harus divalidasi begitu ya Bu?
1: Harus, betul kakak, harus dikasih keluar, harus divalidasi kak. Gitu kak.
0: Nah kita bicara teman-teman di IPKJI NTT sendiri Bu, dalam pengalaman IPKJI NTT ini menangani situasi kebencanaan, apa tantangan terbesar dalam memberikan dukungan kesehatan jiwa ketika masyarakat juga sedang menghadapi kebutuhan dasar dan persoalan keamanan?
1: Ya, yang paling penting, yang paling pertama adalah pasti kami yang pertama adalah dana. Karena gini, untuk turun contoh, kami kan berpusatnya di Kupang, NTT. Ketika kami turun ke Flores, kami butuh makan minum, kami butuh untuk transportasi, untuk orang mobilisasi kami. Nah, itu tantangan pertama kami. Tantangan kedua adalah tidak semua perawat itu terlatih jiwa, perawat jiwa. Jadi ke SDM-nya seperti itu, sehingga itu juga bisa menjadi tantangan buat kami. Sehingga kami butuh berkolaborasi dengan berbagai pihak. Contoh seperti kami kemarin berkolaborasi dengan PIRKI, perhimpunan dokter spesialis kardiovaskuler, untuk mereka support kami untuk makanan-makanan ringan atau permainan, alat-alat permainan untuk anak-anak. Lalu kami berkolaborasi dengan Pemuda Katolik untuk mobilisasi kami, termasuk makan minum, transportasi. Jadi itulah tantangan kami, tapi ya Tuhan menyediakan jawaban lewat orang lain, seperti itu kak.
0: Oke, nah jika kesiapsiagaan bencana selama ini lebih sering dipahami sebagai menyiapkan tas siaga, jalur evakuasi atau kebutuhan logistik, apa yang seharusnya ditambahkan dari sisi kesiapan kesehatan jiwa Ibu?
1: Kalau saya untuk jiwa itu paling penting adalah ajarkan masyarakat bagaimana manajemen stresnya mereka. Oke. Seperti itu. Jadi misalnya kalau stres apa yang harus kamu lakukan? Contoh nangis, oke boleh nangis, atau contoh kamu boleh curhat, kamu boleh ajarkan mereka bagaimana teknik napas dalam, bagaimana grounding, bagaimana butterfly hug, yeah, hipnose 5 jari. Jadi itu adalah hal-hal yang orang bisa buat gitu kak. Jadi dia melatih dirinya untuk dia tetap kuat seperti itu kakak. Jadi apa kadang kita ada seperti kami butuh, okay, ini ada yang namanya bola-bola stres atau bagaimana caranya kita kalau kita panik apa yang harus kita buat. Jadi hal kecil itu untuk kita menguatkan secara psikologi untuk diri kita sendiri gitu kak.
0: Oke, baik Ibu, kami mohon bisa ditahan dulu, nanti akan kita dilanjutkan di segmen berikutnya Ibu, karena kita harus menyiapkan satu lagu dulu untuk pendengar kita, boleh Ibu?
1: Baik,
0: okay. Kami mohon teleponnya jangan dimatikan Ibu.
1: Oke, siap kakak.
0: Baik, siap. Pendengar tetap bersama kami di Dialog Kentongan. Dan tentunya masih bersama narasumber kita, yakni Ibu Immaculata Bete selaku Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan. Tentunya kita masih bersama Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT dan bersama Ibu Immaculata BT. Selamat sore Ibu, masih bersama kami.
1: Kak.
0: Baik. Ibu, kalau kita bicara soal IPKJI NTT ini kan juga terlibat dalam dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi tenaga kesehatan yang terdampak gempa. Mengapa kondisi mental tenaga kesehatan ini perlu menjadi perhatian dalam penanganan bencana, Ibu?
1: Baik, karena tenaga kesehatan adalah penyintas ganda, Kak. Mereka itu mereka itu korban yang tadi saya bilang. Mereka juga korban dan mereka juga harus kuat untuk menolong yang lain gitu toh, Kak. Jadi banyak dari mereka yang akhirnya contoh yang mengalami rasa bersalah jika istirahat, padahal mereka kan perawat jiwa yang harus, mereka juga manusia sama seperti korban lainnya juga gitu. Contoh kemarin kami pergi ke sebuah desa di satu posko dan di sana ada seorang perawat ICU. Dia bercerita bahwa saat itu rumahnya berantakan tapi dia harus mengeluarkan pasien dari dalam kamar untuk keluar akibat gempa. Jadi sebelum kami pergi itu dia sangat stres dan dia mengatakan bahwa dia tidak mau teman-teman mengunjungi dia karena dia masih sangat trauma. Tapi di lain segi dia harus juga menjadi kuat untuk menolong begitu banyak orang. Nah itu tidak mudah sekali, Kakak. Seperti itu. Ada juga yang kemarin kami ketemu, dia sebagai kepala puskesmas menitipkan anaknya ke posko lain dan dia bersama suaminya yang merupakan camat harus bekerja di situ dan itu tidak mudah sekali, Kakak. Ya kadang orang hanya melihat korban yang bukan nakes ya, mereka yang melihat korban murni gitu, tanpa melihat bahwa nakes itu sangat butuh untuk diperhatikan karena mereka itu double badan mungkin mereka, dampaknya double untuk mereka. Sehingga kemarin waktu kami ke daerah itu, kami cuma ajak mereka bagaimana mereka bisa bercakap-cakap, mengeluarkan isi hati mereka gitu tuh, Kak.
0: Oke, Ibu, kira-kira tekanan seperti apa yang paling berisiko mempengaruhi kondisi teman-teman kesehatan sendiri, Ibu?
1: Ya tekanan adalah pertama, contoh tekanan sebagai korban ya. Pertama kan mereka juga sama dengan masyarakat biasa yang menjadi korban gitu, Kak. Kalau masyarakat biasa bisa cemas, takut, mereka juga sama, Kak. Lalu beban yang kedua adalah saat mereka cemas atau mereka lagi stres, mereka tidak contoh jaga malam, mereka tidak tidur. Mereka juga harus berjaga malam sepanjang malam itu dengan pasien-pasien lainnya. Dan beban moral, harus memilih siapa yang harus ditolong duluan. Kami sebagai perawat, saya juga perawat dan dari cerita yang kemarin kami dapatkan dari teman senior perawat di sana, dia bilang saat itu dia bingung antara mau selamatkan masyarakat atau mau menyelamatkan keluarganya sendiri. Karena kami perawat itu sudah disumpah untuk sangat berdedikasi untuk melayani pasien, sehingga kalau kita lebih fokus kepada keluarga kita, itu kita rasa bersalah sekali begitu tuh, Kak. Sehingga akhirnya membuat harus memilih antara siapa itu karena membuat kelelahan emosional yang berlebihan. Lalu kita kena namanya compassion fatigue. Jadi kadang kita mendengarkan curhatan dari masyarakat, kita juga menyerap energi itu, Kak, dan kita jadi mudah untuk mudah menangis, kelelahan emosi yang double gitu tuh, Kak.
0: Oke, nah ini kita bicara pendampingan yang dilakukan teman-teman IPKJI sendiri. Ada teknik seperti pernapasan dalam, relaksasi, grounding, dan juga butterfly hug yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ini apa tujuan sebenarnya dari teknik-teknik ini dalam membantu seseorang menghadapi tekanan setelah bencana?
1: Baik, jadi contoh seperti kita menarik napas dalam, Kak. Jadi dalam keadaan bencana semua orang tuh kan lagi berada dalam fase fight flight ya, berada dalam fase waspada gitu. Jadi hormon kita tegang semua nih, hormon stresnya naik. Nah contoh seperti tarik napas dalam, ketika kita menarik napas dalam dalam beberapa kali sesi, itu kita hormon stresnya akan turun, Kak. Jadi kita akan rileks, seperti itu. Nah, lalu seperti grounding, injak tanah atau sentuh benda-benda di sekitaran kita. Kalau kita terlalu berpikir contoh rumah saya seperti apa, anak saya seperti apa, jadi grounding itu untuk membuat kita, menarik kita untuk saat ini ada sini. Terus sudah bersyukur saya masih hidup lah, atau memikirkan hal ini. Kita tidak memikirkan nanti saya ke depan seperti apa, makan apa, tinggal di mana, tidur di mana. Hal-hal itu kan akhirnya membuat tidak bisa tidur, Kak, karena overthinking. Nah, grounding untuk mengajak kita, kita bersyukur apa yang ada saat ini dulu gitu, Kak. Lalu butterfly hug, biasanya kami butterfly hug itu kami kombinasikan dengan musik, dengan afirmasi positif. Nah, tubuh kita ini kan seperti, dia makhluk hidup yang marka. Jadi ketika kita bicara hal-hal positif, harapan-harapan untuk diri kita, maka dia mendengarkan. Seperti itu. Jadi anggaplah kita lagi membicarakan hal-hal baik terhadap diri sendiri.
0: Oh.
1: Seperti itu, Kakak.
0: Okay.
1: Atau hipnosis 5 jari. Hmm? Oh ya, kita menghipnosis 5 jari diri kita, mengingat lagi hal-hal yang baik, karena otak kita ini tidak bisa membedakan antara realita sama imajinasi. Ketika kita membicarakan hal yang
2: risiko bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Pastikan kamu terlindungi BPJS.
0: Halo.
1: Oke, bisa. Oke. Jadi ketika kita mengingat hal-hal yang positif, maka otak kita berpikir bahwa kita lagi mengalami hal-hal yang positif. Iya. Sehingga hormon-hormon bahagia kita itu yang dikeluarkan. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Ibu, ini teknik-teknik yang sudah kita sebutkan tadi, apakah dapat dilakukan secara mandiri begitu ketika menghadapi kecemasan oleh masyarakat? Dan apakah ada batasannya ketika dilakukan secara mandiri?
1: Oh, tidak ada batasan sebenarnya. Ini memang kenapa kita bilang dukungan kesehatan jiwa psikososial, latihan-latihan yang kita buat, teknik-teknik seperti yang kita buat, kita harapkan dilakukan mandiri oleh siapa saja, Kak. Tidak ada batasan antara pada bersekolah, tidak bersekolah. Ini semua orang bisa latih. Seperti itu, semua orang bisa lakukan sendiri, bisa mandiri. Seperti kita minum obat pagi, siang, malam, seperti tarik napas, itu setiap saat kalau mau melakukan, setiap saat. Karena dia tidak kena namanya overdosis, dia tidak kena namanya keracunan, seperti itu, Kak. Jadi semakin baik, semakin banyak dilakukan, semakin baik gitu.
0: Oke. Nah, bagaimana dengan keluarga sendiri, Ibu? Kira-kira bagaimana dapat mengenali bahwa seseorang yang sebenarnya di luarnya ini terlihat baik-baik saja tapi membutuhkan pendampingan kesehatan jiwa setelah mengalami bencana, Ibu?
1: Ya, kadang kita melihat orang-orang, kita berpikir bahwa orang yang terlihat kuat dari luar atau sibuk membantu orang lain, bilang saya tidak apa-apa, terus menurut perlu kita pikir, oh iya, mereka itu paling kuat. Padahal biasanya mereka menyembunyikan sesuatu yang tidak kita lihat, seperti itu. Jadi beda kalau orang yang saya sakit atau saya memang cemas, karena kita melihat kau lebay. Padahal orang yang terlihat kuat belum tentu dia kuat di dalam, seperti itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada anggota keluarga yang mulai menarik diri, dulu dia ceria, lalu sekarang dia murung, lalu misalnya dia sekarang mudah menangis, atau dia sensitif mudah marah, seperti mulai julid, atau orang sudah mulai uring-uringan, tidak tidur. Nah itu harus dikenali, dan masyarakat diajar untuk kalau memang seperti itu, jangan stigma diri. Oke, ke puskesmas untuk cek, kalau kita saya tahu bahwa stigma untuk kesehatan jiwa di NTT itu masih kuat sekali. Sehingga kalau kita mau bertemu dengan psikiater, psikolog, kita merasa bahwa ini sesuatu gila, tanda kutip gila ya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, segera bercerita agar mudah ditangani. Contoh seperti kalau di akhirnya berpikir untuk mengakhiri hidup lagi itu kayak saya kepingin pergi jauh, saya tidak berharga lagi, lebih baik saya tidak ada. Nah, itu sebenarnya warning untuk segera ditangani, segera saat itu juga, Kakak.
0: Okay. Seperti itu. Nah, ketika seseorang sedang mengalami tekanan setelah bencana, kira-kira apa respon keluarga atau lingkungan yang justru sebaiknya dihindari saja begitu, Ibu?
1: Biasa kita bilang gini, ah kamu tidak kuat ya, ah begitu saja takut begitu, lihat tetangga rumahnya hancur tapi tidak cengeng, gitu, apa nama kamu harus kuat, lupakan saja semua, ayo banyak berdoa. Nah itu kan kata-kata yang sebenarnya tidak boleh ya menghakimi. Ya kalau memang dia lagi ketakutan, lagi cemas, ya sudah, tidak apa-apa, valid kok begitu, Kak. Jadi saya ini contoh kayak kemarin anak-anak ya, waktu kami bisa mengunjungi satu posko, lalu di sana kami tanya anak-anak boleh tidak disuruh menangis? Tidak boleh, kami tidak boleh menangis. Lalu saya tanya juga teman-teman yang psikolog di sana, bagaimana ya anak-anak menjadi korban dobel karena apa? Orang tua berpikir bahwa anak-anak itu tidak tahu apa-apa, mereka itu tidak belum mengerti masalah yang sebenarnya. Padahal anak-anak itu juga trauma, sehingga biasanya emosi orang tua mereka lampiaskan ke anak-anak, sehingga anak-anak itu menjadi korban yang juga dobel begitu. Jadi kalau memang dia menangis, oke, tidak apa-apa, biarkan dia nangis. Memang kalau dia takut, oke, dia takut begitu tuh, Kak, tidak apa.
0: Oke, Ibu, ada satu anggapan yang memang cukup populer di masyarakat kita bahwa setiap orang ini punya ketahanan masing-masing. Artinya pada titik-titik tertentu mungkin dia tergugah atau emosionalnya terganggu. Nah, kira-kira Ibu, pada titik seperti apa seseorang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut nih dari tenaga kesehatan jiwa, psikolog atau psikiater, Ibu?
1: Baik, seperti tadi saya bilang ya, misalnya kalau gejala seperti kurang sulit tidur, sudah lebih dari 1 bulan, atau cemas terus menerus yang sudah lebih dari 1 bulan cemas terus menerus, lalu menangis tanpa sebab, ketakutan tanpa sebab, atau muncul keinginan untuk menyakiti diri, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, lalu mulai menggunakan, kalau dulu tidak minum alkohol, sekarang dia minum alkohol sebanyak berlebihan gitu tuh kak, hanya untuk menenangkan diri. Untuk anak-anak dia tidak mau pergi sekolah lagi kak, tidak mau makan sama sekali. Begitupun untuk lansia. Nah itu kalau sudah lebih dari 1 bulan, ayo harus segera kak, segera ditangani.
0: Oke. Nah dalam konteks NTT sendiri yang wilayahnya luas dan tidak semua masyarakat tinggal dekat fasilitas kesehatan, bagaimana tantangan akses dapat mempengaruhi layanan kesehatan jiwa ibu bagi penyintas bencana?
1: Ya ini tentu sangat seperti contoh kami kemarin, contoh satu di Palu ya, itu kan kami tidak, waktu di pertama itu kan kami tidak sampai, dan ada beberapa tempat yang memang aksesnya tidak kita jangkau. Nah itu juga sangat tidak bisa dilakukan apa-apa kak, tapi ya kita bersyukur bahwa zaman digitalisasi ini bisa membuat kita melakukan sesuatu itu daring. Jadi contoh kemarin kami melakukan bersama Prof. Budi Anegriat, satu guru besar dari UI yang juga coaching kami sebelum kami turun, kami lakukan secara daring kakak. Jadi teman-teman nakes yang di seluruh NTT mereka bergabung sehingga coachingnya secara online. Jadi walaupun nanti tim tidak sampai secara offline, tapi mereka bisa lakukan sendiri di sana kak. Seperti itu. Jadi mereka yang nanti menjadi kader, jadi kita sebut yang kader kesehatan jiwa, ada nakesnya. Jadi mereka yang akan melatih orang-orang yang memang kita tidak sampai di sana.
0: Oke. Nah, IPKJI NTT sendiri juga melakukan edukasi screening kesehatan jiwa dan konseling berbasis komunitas. Mengapa pendekatan seperti ini, Ibu, yang dianggap penting dalam penanganan dampak psikologis bencana?
1: Karena ketika setelah selesai semua hal yang nanti tertinggal itu adalah komunitas kak. Seperti itu. Jadi kita tidak, kalau kita lakukan di dalam gedung kan tidak ada tersisa, tapi kalau kita lakukan di komunitas dia akan bertahan karena orang komunitas yang tinggal di komunitas itu kan akan selamanya di situ kakak. Seperti itu. Jadi dari satu orang kita bisa bantu 5 orang, duplikasi, dan saat kita selesai ya tetap bertahan di komunitas itu ya, apa yang kita sudah latih.
0: Oke. Nah ini setelah masa tanggap darurat berakhir, karena beberapa daerah di NTT sendiri sudah masuk ke transisi darurat Ibu ini, dan bantuan juga mulai berkurang, bagaimana memastikan dukungan kesehatan jiwa tidak ikut berhenti ketika penyintas masih menghadapi proses pemulihan?
1: Ya, kami kemarin memang kita tidak seperti puskesmas atau rumah sakit di sana ya. Tapi yang pertama adalah IPKJI, di dalam IPKJI itu adalah perawat-perawat yang juga bekerja di puskesmas. Seperti itu. Jadi apa yang mereka dapatkan dari yang kita lakukan ini, berharap nanti dia akan terus, karena nanti biasanya di puskesmas itu mereka tuh punya screening kak. Jadi setelah kami selesai, contoh kemarin kami sudah selesai, lalu teman-teman di puskesmas itu akan melakukan screening setelah 1 bulan. Nah dari screening itu akan diketemukan mana yang sehat, mana yang beresiko, dan mana yang mengalami gangguan jiwa. Yang sehat, teman-teman puskesmas perawat-perawat itu akan bagaimana mengajarkan mereka tetap sehat. Yang beresiko akan ditangani agar mereka tidak mengalami gangguan jiwa. Kalau yang sudah mengalami gangguan jiwa, otomatis akan dirujuk untuk segera mendapatkan pengobatan. Jadi itu akan terus berlanjut seperti itu. Jadi dari IPKJI juga biasanya seperti itu, dia punya pelatihannya untuk kader kesehatan jiwanya, untuk nakesnya, untuk termasuk untuk screening dan sampai pada rujukan kak. Jadi ini dia akan tidak akan berhenti sampai kapanpun seperti itu kakak.
0: Oke, Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri dialog. Baik. Jika kita ingin masyarakat Flores dan juga NTT bukan hanya selamat ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan mental, mampu menghadapi situasi darurat dan dapat pulih setelahnya, kira-kira apa pesan dan langkah paling penting yang perlu mulai dibangun dari sekarang, Ibu? Silakan.
1: Saya pikir ini kak ya, untuk pemerintah ya, menjamin kebijakan dan anggaran kesehatan jiwa untuk bencana juga kak. Jadi itu penting untuk penganggaran, itu penting sekali kakak. Karena kalau kita lihat gempa ini, apalagi seperti kemarin di Flores ini kan sangat untuk jiwa ini sangat betul-betul sangat butuh untuk dilakukan. Lalu kesiapan apa namanya, tenaga kesehatan dilatih untuk kalau ada bencana apa yang mereka lakukan. Mulai dari melaksanakan PFA, screening, dan juga rujukan, seperti itu Kak. Keluarga dan tokoh masyarakat dilatih sebetulnya Kak, mitigasinya, termasuk masukan juga edukasi tentang kesehatan jiwanya di dalam.
0: Oke, mungkin terakhir Ibu boleh ditambahkan closing statement yang bisa disampaikan kepada pendengar kita mungkin.
1: Baik, saya selama di Flores beberapa hari, saya lihat toh Flores itu kaya, masyarakatnya kuat. Jadi Flores itu tidak hanya tanah yang kuat, tapi manusianya juga kuat Kak. Tapi kuat bukan berarti tidak pernah takut. Kuat berarti kita bisa berani berani mengakui bahwa saya takut, lalu saling menggandeng tangan dan bangkit bersama. Dan saya percaya Kakak, Flores itu akan menjadi sebuah komunitas yang kuat secara psikologi dan sosial, karena kan dari gempa ini mereka belajar bagaimana meregulasi emosi mereka ke depan, entah itu gempa atau tekanan-tekanan lainnya. Karena kita memang masif melakukan pendampingan secara psikologi, terutama untuk penanganan dukungan kesehatan jiwa psikososial, Kak.
0: Oke, terima kasih Kakak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal bersama RRI sore hari ini. Sukses terus Ibu untuk kerja-kerja dari IPKJI sendiri Ibu. Terima kasih Ibu.
1: Baik, sukses juga Kak untuk RRI.
0: Siap, amin. Baik, terima kasih Ibu, selamat sore.
1: Oke, selamat sore Kak. Siap.
0: Pendengar, demikian perbincangan kita tadi dengan Ibu Immaculata Bete selaku Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Provinsi NTT. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa bencana mungkin berakhir ketika keadaan darurat ini dinyatakan selesai. Tetapi bagi sebagian penyintas, proses untuk kembali merasa aman dan menjalani kehidupan seperti sebelumnya mungkin bisa membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa kesiapsiagaan bencana juga perlu mencakup kesiapan kesehatan jiwa. Mengenali respon psikologis, memberikan dukungan yang tepat, mengetahui kapan untuk membutuhkan bantuan profesional, serta memastikan layanan tetap hadir selama proses pemulihan menjadi bagian penting tentunya dari ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Karena menghadapi bencana bukan hanya tentang bagaimana kita menyelamatkan diri kita terkait datangnya bahaya, tetapi juga bagaimana kita saling menguatkan agar dapat bangkit setelahnya. Terima kasih bagi Anda yang telah menyimak program Kentongan sore hari ini, dan sampai bertemu di program Kentongan edisi berikutnya. Saya Rian Hidayat tentunya undur suara dari ruang dengar Anda, tapi tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Pro 1 RRYND, temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Rata sore, hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

Anda berada sesaat lagi, kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah Keluarga Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua yang akan kami siarkan melalui Pro 1 RRI Atambua. Dari studio RRI ND kami ajak Anda untuk mendengarkan.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Panga Batang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikomini Lulat supaya memasuk buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Warta berita selengkapnya bersama saya, Teresa Manehat. Berita pertama, tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Panga Batang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
2: Kenam penyelam tersebut terdiri dari 2 dive guide asal Indonesia dan 4 wisatawan mancanegara, yakni 1 warga Belanda, 1 warga Austria, serta 2 warga Irlandia. Mereka melakukan penyelaman sekitar pukul 10 WITA di perairan Pulau Panga Batang yang berjarak sekitar 16,6 mil laut dari Pelabuhan Wuring Maumere. Laporan kondisi membahayakan tersebut diterima kantor SAR Maumere pada Minggu sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Tengah saat kejadian arus laut di lokasi cukup kuat sehingga rombongan penyelam terpisah menjadi 2 tim. Tim 1 yang terdiri atas dive guide BNI Maria Rosa Haryanaja dan penyelam asal Belanda Bart Esses berhasil kembali ke permukaan dengan selamat. Sementara tim 2 yang terdiri atas dive guide BNI Frederick Hirompun serta 3 penyelam asal Austria dan Irlandia diduga terseret arus. Penyelam asal Austria Patricia Retter lebih dulu ditemukan pada Minggu sekitar pukul 16.30 WITA oleh tim SAR gabungan bersama nelayan. Ia ditemukan selamat di perairan antara Pulau Babi dan Nangahale. Kepala kantor

0: Sar Maumere Fatur Rahman mengatakan dua penyelam asal Irlandia ditemukan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi selamat, sekitar 3,17 mil laut dari lokasi kejadian. Fatur mengatakan 5 menit kemudian Speedboat Air KP Sukur kembali menemukan Frederick Hirompun yang merupakan dive guide sekaligus tour guide tim 2. Ia ditemukan dalam kondisi selamat sekitar 4,21 mil laut dari lokasi kejadian.
1: Ada kejadian berikutnya, ada kejadian tetap kita saling koordinasi, saling menguatkan, saling sinergitas dalam pelaksanaan operasi SAR. Tidak tambahan dari penyelamatan.
0: Sementara itu, salah satu keluarga korban, Yohanes Mariono, menyampaikan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, anaknya kembali diselamatkan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim SAR, Polair, dan semua tim penyelamat yang sudah sama-sama berjuang menyelamatkan korban.
2: Saya dari keluarganya Fred, yang salah satu penyelam yang korban. Nah, dari kami

0: banyak berterima kasih dari pizza, air, dan semua yang sudah sama-sama berjuang untuk menyelamatkan anak kami. Terima kasih banyak.
1: Dengan ditemukan seluruh penyelam yang sebelumnya dilaporkan terseret arus, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Keberhasilan operasi tersebut tidak lepas dari koordinasi dan sinergi seluruh unsur SAR gabungan yang terlibat sejak laporan diterima. Selain Basarnas, pencarian mendapat dukungan nelayan, TNI, dan Polri untuk memastikan seluruh penyelam dapat ditemukan dan dievakuasi dengan selamat. RRI Endervinus Gula melaporkan.
2: DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikomini Lulat, supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
3: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikomini Lulat, supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG di TTU. Para petani semangka itu tergabung dalam kelompok Tani Nekmese Bineno, Desa Inbate. Ketua DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara, Kristo Haki, saat menghadiri panen buah semangka di Desa Inbate menyampaikan bahwa kolaborasi antara pihaknya dengan para kelompok tani merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk mengintegrasikan hasil panen lokal ke dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Langkah ini membawa dampak positif yang signifikan bagi perputaran ekonomi daerah di TTU, terutama para petani. Menurut Kristo bahwa HKTI TTU hadir di Desa Inbate untuk memberi kepastian pasar, sehingga pihaknya langsung membawa off-taker atau supplier supaya membeli semangka para petani, sehingga dipasok ke dapur SPPG di Kota Kefimnano.
4: HKTI juga kita sudah berkoordinasi dengan supplier, hadir juga supplier untuk membeli semua hasil yang hari ini dipanen.
5: Nah, untuk buah yang ada nanti didistribusi ke dapur mana saja ini?
4: Ini nanti supplier mereka yang akan mendistribusikan ke SPPG yang membutuhkan. Tetapi kami dari HKTI sudah berkoordinasi kurang lebih dengan 5 dapur supaya semua hasil dari panen hari ini di kelompok tani ini didistribusikan ke semua SPPG yang sudah dikoordinasikan.
5: Informasi lagi Pak Ketua, terkait dengan harga itu seperti apa untuk semangka ini?
4: Harga untuk semangka ini tentu disesuaikan dengan harga eceran tertinggi di kabupaten. Mungkin mereka hanya bisa selisih dengan operasional pengangkutan transportasi. Tetapi harga, petani harus bisa mendapat harga yang pasti dan tidak di bawah seperti para apa namanya itu.
5: Tengkulak itu.
4: Tengkulak itu tidak boleh. Itu HKTI akan menjaga sehingga harga ini harganya stabil dan petani merasakan hasil pertanian ini dengan senyum, dengan semangat.
5: Nah, mungkin untuk kerjasama ini apakah akan terus menerus atau seperti apa?
4: Puji Tuhan, kita mendorong supaya setelah panen ini jangan berhenti. Bahkan kita mau menyiapkan bibit dan alsintan. Alsintan bukan kita membagikan, tetapi kita akan membackup dengan alsintan yang sudah dikelola oleh HKTI untuk produksi ini tetap berlanjut. Bukan hanya buah semangka, tetapi kalau bisa ada sayur-sayuran yang lain. Tadi saya lihat ada bawang tunggal ya Pak Camat ya. Bawang putih siung tunggal, dan kami mau dorong itu supaya ini menjadi komoditi di wilayah ini. Kita mau dorong, nanti kita akan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa. Dan ini juga ada Pak Dangki, Pak Danpos, pasti kita berkolaborasi semua.
3: Sementara Ketua Kelompok Tani Nekmese Bineno Inbate, Nicodemus Funit, menyampaikan bahwa dirinya bersama para petani di Inbate mengharapkan dukungan dari HKTI supaya harga buah semangka stabil, sehingga para petani terus mendapat keuntungan yang sesuai dengan standar harga pasar, dan ia bersyukur supplier membeli semangka mereka dengan per kilo 7.000. Ia menambahkan bahwa kelompoknya mengembangkan semangka pada luas lahan 35 are. Dengan luas lahan yang ada, pihaknya menghasilkan 1.000 buah semangka. Persoalan utama yang mereka hadapi adalah tidak adanya pasokan air yang cukup, sehingga mereka hanya menanam satu kali saja. Karena itu pihaknya berharap supaya HKTI TTU membantu mereka dengan sumur bor, sehingga saat musim kemarau sekalipun mereka bisa tetap menanam karena ada air. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: T Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodim 1602 ND menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Makodim 1602 ND Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dan berlangsung sederhana namun penuh hikmat. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.

0: Kodim 1602 ND menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Makodim 1602 ND pada Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infanteri Nugroho Susanto SIP, dan berlangsung sederhana namun penuh khidmat. Dalam upacara tersebut, Dandim 1602 ND membacakan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto SMSI yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyebutkan tingginya kepercayaan masyarakat merupakan hasil dari pengabdian seluruh jajaran TNI. Kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga melalui pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Peningkatan kekuatan TNI juga terus dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan prajurit serta modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan. Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
1: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan dan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul.
0: Panglima TNI juga mengingatkan prajurit untuk tetap kokoh pada jati diri dan arah pengabdian di tengah perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi kesempatan untuk memperteguh tekad menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara. Prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan. Pada kesempatan tersebut, Dandim 1602 ND, Letkol Infanteri Nugroho Susanto menegaskan komitmen TNI untuk terus memperkuat kebersamaan dengan masyarakat serta terus solid bersama rakyat sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud.
2: Baik, terima kasih. Dalam rangka TNI ke-81, tema kita adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi harapan kami ke depan yaitu kita sama-sama TNI harus soliditas dalam rangka untuk memperkuatkan atau mempertahankan negara Republik Indonesia dengan komponen masyarakat sehingga ke depan TNI bersama rakyat, TNI kuat.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Makodim 1602 ND turut dihadiri Bupati ND Joseph Benedictus Padehoda, Kapolres ND, Ketua Pengadilan Negeri ND, Wakil Ketua DPRD ND, dan Lanal, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran unsur Forkopimda dan berbagai pihak tersebut menunjukkan sinergi dalam mendukung tugas TNI menjaga keamanan, persatuan, dan ketahanan wilayah. Dari ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh prajurit dan ASN TNI dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia NKRI, serta memperkuat kemenunggalangan TNI dengan rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
4: Tingginya kepercayaan masyarakat kepada TNI merupakan buah dari pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh prajurit serta ASN TNI. kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kompetensi, kesiapan, disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Demikian amanat yang disampaikan Panglima TNI yang dibacakan dan Kodral 7 Kupang, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto ketika bertindak sebagai inspektur pada upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang digelar Senin 5 Oktober 2026 di lapangan apel Korem 161 Wirasakti.
5: Semakin kuat TNI, semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Para prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah. Ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
4: Lebih jauh dan Kodral 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menegaskan untuk menjawab tantangan saat ini, TNI meneguhkan prima sebagai budaya dalam pelaksanaan tugas, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Lima nilai tersebut menjadi pedoman bagi setiap prajurit dan ASN TNI untuk senantiasa meningkatkan kemampuan. Semangat kebersamaan dan sinergi TNI dengan seluruh komponen bangsa mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bertindak selaku Inspektur Upacara dan Kodral 7 Kupang, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, sementara Komandan Upacara dan Yonif 743 Pratnya Samapta Yuda Letkol Infantri Heri Mujiono hadir pada kegiatan tersebut, dan Rem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono, jajaran Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur pimpinan TNI Polri, para pejabat jajaran Korem 161 Wirasakti, tokoh masyarakat, tokoh agama, purnawirawan TNI, serta keluarga besar TNI.
3: Panitia Pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 bekerja sama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesona 2 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur Senin 5 Oktober 2026 malam. Laporan selengkapnya disampaikan Alo Tani.
6: Jam 6 sore kami melaksanakan kegiatan Charity Night dengan tema sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2006.
7: Charity Night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Buskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui Charity Night. Dan di dalam Charity Night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
7: Menanggapi pelaksanaan Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi-event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
8: Sebelum pembukaan ini seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN, BUMD, swasta dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengusulkan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengusulkan acara dengan baik.
7: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal, hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesona 2 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepoe Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor termasuk TNI dan Polri untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alutani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebangkitan jurnalistik Man Alor ditandai pelatihan bersama RRI membekali siswa keterampilan menulis, broadcasting, dan multimedia sebagai bekal berkarya di media. Laporan disampaikan Stefani Libu.
9: Ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor kembali diaktifkan setelah sempat vakum. Kebangkitan tersebut ditandai dengan pelatihan jurnalistik yang digelar melalui kolaborasi bersama Radio Republik Indonesia. Ketua Panitia Kelas Jurnalistik Alor Nur Hidayatullah Alimat Tahir mengatakan, pengaktifan kembali kegiatan jurnalistik menjadi momentum untuk memberikan ruang kepada siswa dalam mengembangkan kemampuan menulis, mengolah informasi, serta menyampaikan gagasan secara kreatif. Pelatihan tersebut diikuti 25 peserta, termaksud 10 perwakilan OSIM Man Alor dengan materi teknik penulisan berita dan pengenalan dunia broadcasting.
10: Yang namanya pelatihan dan pengukuhan sebagai jurnalis muda, yang dimana peran dari RRI itu sangat-sangat membantu kita, yang dimana kita tuh sama-sama bisa belajar bagaimana caranya untuk menjadi jurnalis muda yang pemberani, mengangkat berita-berita fakta dan menjadi jurnalis yang tangguh dalam segalanya.
9: Sementara itu, guru pembimbing ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor Mukmin Boli menjelaskan, kegiatan jurnalistik di madrasah tersebut telah berdiri sejak 2023 dan sempat aktif 2024 sebelum kembali vakum. Kini jurnalistik dihidupkan kembali dengan sejumlah program pembinaan yang mencakup penulisan, broadcasting hingga multimedia. Ia mengatakan kolaborasi dengan RRI dipilih untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa sekaligus mengenalkan prinsip jurnalistik yang berintegritas.
11: Kami memakai RRI Stasiun Produksi Alor karena bagi kami kualitas pemberitaan yang memenuhi kaidah atau kode etik jurnalistik itu RRI. Karena setiap media kan punya ibaratnya gaya kepenulisan masing-masing loh, istilahnya kan. Kalau kita baca ini, oh ini karakternya antara media ini, oh ini karakter detik, media ini, oh ini RRI. Yang bagi saya pribadi yang relevan dengan saya, cara berpikir saya, dan enak kalau kita baca struktur alur kita ini RRI. RRI sekali mudah, tetap mudah.
9: Melalui kebangkitan ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor, pihak madrasah berharap kegiatan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi wadah lahirnya jurnalis muda yang kritis, kreatif, dan berintegritas. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim SAR Gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi, Nilulat, supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Teresa Manet, operator Iga Ramdan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti

0: pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata sore ini. Dan saatnya kami akan memberikan update informasi cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Stasiun Franseda Sika, rekan Juan Idhar Janata.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Kak Juan. Baik, silakan informasi cuacanya, Kak.
2: Baik, selamat sore pendengar RRIND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan juga Nagekeo untuk esok hari Rabu 7 Oktober 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cuaca stabil cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 15 sampai 28 km per jam. Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara dan perairan selatan Flores itu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau masuk dalam kategori rendah. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan juga lahan. Selain itu, waspadai juga potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar masyarakat tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRIND.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Juan. Selamat sore dan selamat bertugas.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

sepak bola Asia Tenggara. Apa sebenarnya FIFA Asian Cup dan mengapa turnamen ini dibentuk? Mungkin ada yang belum tahu. Di mana FIFA Asian Cup ini merupakan turnamen sepak bola internasional yang mempertemukan negara-negara Asia Tenggara. Nah, turnamen ini pertama kali digelar pada 2026 dan diikuti oleh 14 tim nasional. Pesertanya terdiri

FIFA ASEAN Cup, sedangkan 6 negara lainnya mengikuti FIFA ASEAN Challenge Cup. Nah, FIFA ASEAN Cup digelar di Indonesia, sedangkan FIFA ASEAN Challenge Cup berlangsung di Hong Kong, dan pertandingan FIFA ASEAN Cup digelar di Jakarta juga Bandung. Lalu muncul pertanyaan, mengapa FIFA membuat turnamen khusus untuk kawasan Asia Tenggara? Nah, menurut informasi resmi FIFA, turnamen ini bertujuan untuk kesempatan bagi tim nasional untuk menjalani pertandingan internasional yang kompetitif. Pertandingan tersebut juga berlangsung dalam kalender pertandingan internasional FIFA. Dengan begitu, tim peserta dapat membawa pemain mereka dari berbagai klub di dunia. Nah, selain pertandingan, FIFA juga ingin memperkuat hubungan sepak bola antar negara Asia Tenggara. Dan melalui turnamen ini, diharapkan sepak bola di kawasan tersebut dapat lebih berkembang. FIFA ASEAN Cup sendiri juga mempertemukan negara dengan tingkat perkembangan sepak bola yang berbeda, pendengar. Hal ini memberikan kesempatan tentunya... Hal ini tentunya memberikan kesempatan bagi lebih banyak tim untuk mendapatkan pengalaman bertanding. Dan pembentukan turnamen sendiri juga berkaitan dengan kerjasama FIFA dan ASEAN. Keduanya memperbarui kerjasama pada 2025 untuk mendukung perkembangan sepak bola di kawasan tersebut. Nah, dalam kerjasama tersebut, sepak bola juga digunakan untuk mempererat hubungan antar negara. Kerjasama itu mencakup pengembangan olahraga dan berbagai kegiatan sosial. Dan untuk edisi pertama, FIFA ASEAN Cup menggunakan sistem grup. 8 tim dibagi menjadi 2 grup dan bertanding 1 kali melawan setiap tim dalam grupnya. Pemenang setiap grup kemudian bertemu di final untuk menentukan juara. Sementara itu, 2 tim peringkat kedua bertanding dalam perebutan tempat ketiga. Nah, dengan adanya FIFA ASEAN Cup, negara-negara di kawasan memiliki tambahan kesempatan untuk bertanding di level internasional. Turnamen ini juga menjadi wadah untuk mengembangkan sepak bola dan mempererat hubungan antar negara. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

Atas nama pimpinan juga angkasawan-angkasawati RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Masjid ini juga dilengkapi dengan fasilitas berteknologi canggih dan ada beberapa bagian lantai masjid yang menggunakan kaca tebal sehingga memungkinkan pengunjung bisa melihat langsung ke bawah laut.

akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin.

atau kebakaran sebuah rumah atau tempat usaha. Nah, untuk mencegahnya, ketahui tanda-tanda kebocoran pada gas yang umumnya terjadi, di mana salah satu kasus ledakan akibat kebocoran gas baru saja terjadi di San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, dan diduga ledakan berasal dari restoran nasi tempong Sri Dewi yang mengakibatkan 5 pegawai menjadi korban ditambah puluhan ruko mengalami kerusakan. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan berdasarkan olah TKP tidak ditemukan unsur bahan peledak di lokasi kejadian dan menurut dia ledakan tersebut disebabkan oleh kebocoran gas. Nah, dikutip dari bpbd.jogjaprov.go.id, ada beberapa tanda umum yang terjadi saat kebocoran gas. Yang pertama, gas menjadi cepat habis dan api pada kompor tidak berwarna biru. Yang kedua, ketika bau menyengat dan muncul suara mendesis di sekitar gas, segera copot regulator dan pindahkan ke ruang terbuka. Hal tersebut menjadi tanda bahwa tabung gas telah mengalami kebocoran. Nah, beberapa tanda tersebut dapat menjadi indikasi bahwa tabung gas mengalami kebocoran. Jika tanda-tanda tersebut semakin menguat dengan munculnya sumber api, perlu diperlukan penanganan secepatnya. Dan dilansir juga dari Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bandung, ada beberapa tips aman untuk menangani kebocoran gas. Yang pertama, usahakan tetap tenang dan segera lepas regulator dari tabung. Kemudian tutup sumber api dengan kain basah secara menyeluruh. Dan yang terakhir, bawa tabung gas ke ruang terbuka. Dan mitigasi dalam hal kebocoran, pendengar, dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya ledakan dan kebakaran, di mana tabung gas LPG yang bocor dapat sangat berbahaya jika tidak segera ditangani dengan baik dan cepat. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: coba bilang berangkat.
1: Akhirnya tuntas sudah pekerjaan dapur. Mandi dulu.
2: Kalau terjadi kebakaran seperti ini lagi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, Bu. Yang pertama, jangan panik. Lalu, yang kedua, segera matikan kompor atau putuskan selang sambungan gas. Karena sumber gas dari tabung menjadi pemicu kebakaran semakin besar. Lalu yang ketiga, hindari menyiram sumber api dengan air. Tindakan awal dibutuhkan dalam penanganan kebakaran di dapur. Namun, disarankan untuk tidak menyiram air ke sumber api. Ingat, air yang disiramkan ke sumber api akan membuat penyebaran api semakin cepat. Karena minyak panas akan terbawa air yang membuat api semakin menyebar. Lalu berikutnya ibu ya, yang keempat, gunakan kain basah untuk memadamkan api. Penggunaan kain yang sudah dibasahi air untuk memadamkan api dengan cara menutup sumber api. Sumber api yang tertutup kain basah akan menghambat oksigen sebagai salah satu unsur api tetap menyala. Lalu berikutnya yang kelima ya bu ya, ini juga penting bu. Hubungi pemadam kebakaran jika api semakin membesar dan tak terkendali.
3: Terima kasih Pak RT. Untung Pak RT cepat datang dan membantu kami padamkan apinya.
2: Iya bu, sama-sama. Mari bu, saya permisi dulu.

Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita, Indonesia, dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu. Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dan erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi gunung api juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi gunung api agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan.

api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela, kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan Anda mempunyai radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Waspadai paparan gas beracun, pakai alat bantu pernafasan, masker atau kain lembab untuk menutup mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak. Jangan berada lebih rendah dari tanah. Jangan menyeberangi wilayah yang tertutup lava, lahar, atau lumpur. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Segera mengungsi jika mendapat instruksi dari lembaga atau pemerintah terkait. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu. Hindari berkendara di tengah hujan abu karena dapat merusak mesin kendaraan. Jika sudah aman, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik agar tidak menyebabkan atap runtuh. Segera obati luka yang Anda alami saat terjadi erupsi. Erupsi gunung api jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai.

muncul pada orang dewasa adalah tubuh mudah lelah. Kekurangan vitamin D juga dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, kondisi tersebut dapat terjadi meskipun seseorang tidak mengalami cedera berat. Selain itu, kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko infeksi karena mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi suasana hati termasuk meningkatkan risiko suasana hati buruk atau gejala depresi. Kepala Layanan Gizi Klinis dan Dietetik Aster CMI Hospital, Edwina Raj, menjelaskan kadar vitamin D rendah dapat mempengaruhi pola istirahat seseorang. Kekurangan vitamin D juga dapat mengganggu kualitas tidur pada malam hari. Nah, kadar vitamin D yang rendah juga dikaitkan dengan kelelahan kronis, perubahan suasana hati, nyeri tubuh, dan kualitas tidur yang buruk. Gangguan tidur tersebut kemudian dapat membuat seseorang mengalami rasa ngantuk berlebihan pada siang hari. Lebih lanjut, tubuh dapat mengalami kekurangan vitamin D karena beberapa faktor, termasuk kurangnya paparan matahari dan asupan makanan. Nah, paparan sinar matahari sendiri membantu tubuh untuk memproduksi vitamin D secara alami melalui sinar ultraviolet B yang mengenai kulit. Seseorang juga dapat memperoleh vitamin D melalui makanan tertentu dan sumbernya meliputi ikan, minyak ikan, kuning telur, jamur, dan makanan yang diperkaya. Masyarakat dapat mengkonsumsi vitamin D melalui paparan matahari secara bijak. Selain itu, konsumsi makanan bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin D harian. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.

0: Aduh, musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: kehidupan kita sehari-hari. Pro 1 RRIND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND. Inflasi dan investasi

menahan gelombang dan arus laut yang akan membawa pasir dan tanah. Kedua, memperbanyak dan menjaga terumbu karang untuk memecah gelombang sehingga hantaman ke pantai tidak terlalu merusak. Ketiga, menghentikan aktivitas penambangan pasir. Keempat, memberi proteksi tambahan di kawasan sekitar pantai, bisa berupa pemecah ombak buatan atau bronjong kawat.

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

eksplorasi antariksa. Sejumlah teknologi termasuk kemudian, maksud kami sejumlah teknologi tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan di kehidupan sehari-hari. Nah, berbagai inovasi dari program antariksa kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan

kehidupan sehari-hari. Teknologi tersebut dikembangkan melalui berbagai penelitian NASA selama menjalankan program eksplorasi antariksa. Pengembangan teknologi NASA berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari manusia, dan berikut sejumlah benda sehari-hari yang memiliki kaitan dengan pengembangan teknologi NASA. Yang pertama, NASA mengembangkan sensor kamera agar lebih kecil, ringan, dan mampu menghasilkan foto lebih jelas. Teknologi ini kemudian digunakan dalam kamera ponsel yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

bagasi pesawat. Yang ketiga, teknologi penyedut debu tanpa kabel berawal dari pengembangan motor bor untuk program Apollo. Black & Decker mengembangkan teknologi tersebut untuk mengembalikan sampel inti bantuan dari permukaan bulan. NASA juga mendukung pengembangan termometer telinga yang menggunakan teknologi inframerah. Teknologi ini mengukur energi dari gendang telinga tanpa kontak langsung dengan selaput lendir. NASA mengembangkan jalur permukaan beralur untuk membantu mengurangi risiko selip pesawat ulak-alik saat mendarat, dan teknologi ini kemudian diterapkan pada sejumlah jalan raya dan landasan bandara. Berikutnya, NASA mengembangkan selimut darurat berbahan lembaran foil reflektif pada 1964. Benda bermassa ringan ini dapat membantu manusia mempertahankan suhu tubuh dan digunakan dalam berbagai perlengkapan darurat. Dan informasi ini, pendengar, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata sore ini. Tapi tetap bersama kami karena sesaat lagi rekan kami tentunya Lili Kara akan menemani Anda dalam Florata malam ini. Saya Rian Hidayat undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat petang menjelang malam dan sampai jumpa.

0: mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asli.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan.

mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

dan pesan moral. Hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara. Ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial. Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu. Temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa nih? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam, salam jumpa bersama kami Floreta. Malam ini untuk edisi penyiaran di tanggal 6 Oktober 2026, Anda bersama saya Lili Kara dan juga ada rekan saya Dev Rivaldi sebagai operator studio. Rangkaian lagu-lagu dan juga informasi-informasi kami hadirkan untuk Anda. Dan seperti biasa, kami akan hadirkan informasi dari laman rri.co.id. Nah, pendengar, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyoroti kebijakan izin impor yang terbuka tanpa batasan. Menurutnya hal ini bisa menyulitkan industri domestik bertahan untuk jenis barang tertentu. Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan dan juga rapat internal bersama jajaran pemerintah, maksud kami, bersama jajaran Kementerian Perindustrian di Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026. Ini menjadi upaya mendalami kondisi dan juga memetakan persoalan sektor industri, termasuk dampaknya terhadap daya saing produk lokal. Menurut Menperin, penataan kebijakan impor perlu memperhatikan kapasitas produksi industri dalam negeri. Dan upaya tersebut membutuhkan kerjasama Kemenperin dengan berbagai kementerian lembaga dan juga pemangku kepentingan terkait. Di sisi lain, pendengar, Sarmuji mendorong Kemenperin mengambil peran lebih kuat sebagai faktor akseleratif bagi pertumbuhan industri nasional. Ia meminta jajarannya menghasilkan langkah besar dan juga terobosan yang bisa mendorong pertumbuhan industri di berbagai sektor. Menperin mengatakan pertumbuhan industri menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan sektor ini juga berperan dalam menciptakan nilai tambah dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Untuk mempercepat pertumbuhan tersebut, jajaran Kemenperin diminta aktif mengidentifikasi hambatan pada setiap subsektor industri. Dan pemetaan itu dilakukan dan diperlukan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan juga program yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Sarmuji juga membuka ruang bagi jajaran internal Kemenperin untuk menyampaikan informasi dan juga masukan terkait persoalan industri, dan menurutnya masukan dari pejabat eselon 2 tetap dapat diterima dengan tetap menghormati hierarki birokrasi. Dan menurutnya informasi dari berbagai jenjang organisasi penting untuk memperoleh gambaran persoalan secara utuh, dan informasi dari jajaran di bawah juga dapat melengkapi informasi yang belum tercover pada tingkat eselon 1. Selain memperkuat koordinasi internal, Menperin menekankan pentingnya hubungan Kemenperin dengan kementerian, lembaga dan juga pemangku kepentingan lainnya, dan menurutnya sejumlah persoalan tidak dapat diselesaikan sendiri karena berkaitan dengan kementerian dan juga lembaga lainnya. Nah, berikan RRI untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak lagi informasi, Anda bisa langsung saja kunjungi laman rri.co.id untuk bisa mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dan pendengar RRI, seperti biasa, rangkaian lagu-lagu masih mewarnai malam Anda. Andaikan Kau Datang dari Agnes.

0: kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

untuk mendekatkan layanan perlindungan bagi perempuan dan juga anak terdampak bencana. Layanan ini hadir menjawab keterbatasan akses perlindungan akibat sejumlah fasilitas pelayanan turut terdampak bencana. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu menyebut aktivasi POSAPA diperlukan karena unit layanan terdampak belum maksimal. Dan kondisi tersebut mendorong pemerintah mendekatkan layanan perlindungan kepada perempuan dan juga anak di wilayah terdampak bencana. Titi mengatakan perempuan dan juga anak menghadapi berbagai risiko pasca bencana, termasuk terganggunya akses layanan perlindungan. Selain itu, kerentanan terhadap kekerasan meningkat sehingga membutuhkan layanan sosial dan juga perlindungan berkelanjutan. Titi menjelaskan POSAPA menjadi ruang layanan perlindungan perempuan dan juga anak pada fase rehabilitasi pasca bencana. Layanan tersebut ditempatkan di hunian tetap atau huntap maupun hunian sementara huntara sesuai kondisi dan juga kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Ia mengatakan POSAPA akan dikembangkan melalui 3 model layanan, yakni mobile berbasis komunitas dan juga modular. Model mobile menjangkau perempuan dan juga anak melalui kendaraan, sedangkan model komunitas memanfaatkan fasilitas warga, desa maupun sekolah. Adapun model modular disiapkan sebagai ruang layanan yang dapat dibangun secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan wilayah terdampak. Titi menambahkan operasionalisasi POSAPA diawali dengan asesmen kondisi perempuan dan juga anak di wilayah bencana untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai kebutuhan di lapangan.

monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita. Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI, sering mengantuk pada siang hari, ternyata ini bisa mengganggu aktivitas dan menurunkan konsentrasi. Kondisi ini bisa berkaitan dengan tubuh yang mengalami kelelahan akibat kekurangan vitamin D. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan Kemenkes Selasa 6 Oktober 2026, vitamin D berperan menjaga fungsi tubuh. Vitamin D juga membantu tubuh menyerap kalsium dan juga fosfor yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Kekurangan vitamin D dapat membuat tubuh mengalami berbagai gangguan kesehatan. Salah satu tanda yang dapat muncul pada orang dewasa itu adalah tubuh mudah lelah. Kekurangan vitamin D juga bisa menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, kondisi ini dapat terjadi meskipun seseorang tidak mengalami cedera berat. Selain itu, kekurangan vitamin D dapat meningkatkan resiko infeksi karena mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Kondisi ini juga bisa mempengaruhi suasana hati, termasuk meningkatkan resiko suasana hati buruk atau gejala depresi. Sementara itu, pendengar, Kepala Layanan Gizi Klinis dan juga Dietetik Astar CMI Hospital Edwin Naraj menjelaskan kadar vitamin D rendah dapat mempengaruhi pola istirahat seseorang. Kekurangan vitamin D dapat juga mengganggu kualitas tidur pada malam hari. Kadar vitamin D yang rendah juga dikaitkan dengan kelelahan kronis, perubahan suasana hati, nyeri tubuh, dan kualitas tidur yang buruk. Dan gangguan tidur tersebut kemudian dapat membuat seseorang mengalami rasa kantuk berlebihan pada siang hari. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya penyebab kekurangan vitamin D? Tubuh bisa mengalami kekurangan vitamin D karena beberapa faktor, pendengar, termasuk kekurangannya, maksud kami termasuk kurangnya paparan matahari dan asupan makanan. Paparan sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami melalui sinar ultraviolet B yang mengenai kulit. Seseorang juga bisa memperoleh vitamin D melalui makanan tertentu. Sumbernya meliputi ikan, minyak ikan, kuning telur, jamur, dan makanan yang diperkaya. Masyarakat bisa memenuhi kebutuhan vitamin D melalui paparan matahari secara bijak, dan selain itu konsumsi makanan bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin D harian. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di musik dan juga informasi di kesempatan malam hari ini. Saya Lely Kara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyampaian Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, dia tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
2: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla.

0: kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut asap dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
1: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
2: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan, kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
1: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
3: Gizinya tercukupi ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
1: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
4: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
4: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, maksudnya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil risiko.
5: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
6: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan.

0: jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah, mendidik anak itu tidak mudah.
1: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
2: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
4: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
3: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
5: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
3: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
6: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
7: We started in 2022, correct? Right? 3. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
6: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
8: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami investasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
6: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
9: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
10: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
9: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
11: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
9: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
12: Water Security and Resilience. We need
13: Utusan Khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
14: We already have tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
15: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
13: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
7: With that, it is my great
13: Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
2: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
16: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
17: menerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
16: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di penemannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
17: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
18: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, gitu, dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya, juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
17: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
19: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
20: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
19: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun yang bisa kita lihat tadi sama-sama. Ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
20: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
21: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
20: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beghot menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: akhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we have to show the other kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Asia Tenggara.
1: Love and want to represent this country, and like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we are the kings of Southeast Asia.

0: Elkan said, it's been six finals.
1: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ketika hati menjadi rumah Tuhan. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, bersama saya, Elpidus Lau, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam mimbar agama Katolik, edisi 6 Oktober 2026. Saudara-saudari para pendengar setia Pro 1 RRI ND yang terkasih, salam damai dan sukacita dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada saat ini, entah di rumah bersama keluarga, dalam perjalanan, atau di tempat kerja, atau mungkin sedang menikmati keheningan malam seorang diri, semoga kasih Tuhan menyertai kita semua. Malam ini, marilah kita sejenak menenangkan hati, sebab di tengah dunia yang semakin ramai, kadang hati kita justru semakin sepi. Banyak suara terdengar di sekitar kita. Ada suara pekerjaan, suara tuntutan hidup, suara kekhawatiran, suara kegagalan masa lalu. Bahkan, terkadang ada suara di dalam hati kita sendiri yang berkata, "Aku tidak cukup baik. Aku tidak mampu. Aku sudah terlalu jauh dari Tuhan." Namun malam ini, kita hendak belajar dari sabda Tuhan bahwa hati manusia tidak pernah boleh dibiarkan kosong. Sebab hati yang kosong mudah dipenuhi oleh apa saja. Dan hati yang menjadi rumah Tuhan akan dipenuhi oleh kasih, damai, pengharapan, dan kekuatan. Saudara-saudariku terkasih, mari kita berhenti sejenak dari segala kesibukan. Mari kita meletakkan sejenak beban yang kita pikul. Mari kita membuka telinga untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan lebih dari itu, mari kita membuka hati agar Tuhan sendiri berkenan tinggal di dalamnya. Karena sabda Tuhan bukan hanya untuk didengar dengan telinga, tetapi untuk diterima dengan hati, dihidupi dalam tindakan, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada malam ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan hidup kami. Ada yang datang dengan hati penuh syukur, ada yang datang dengan kegelisahan, ada yang sedang bahagia, ada pula yang sedang terluka, ada yang sedang kuat, dan mungkin ada yang hampir menyerah. Tuhan, bukalah hati kami agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu. Bersihkan hati kami dari segala sesuatu yang menjauhkan kami daripada-Mu. Jauhkan kami dari kebencian, iri hati, kesombongan, dendam, dan segala kejahatan. Jadikanlah hati kami tempat yang layak bagi kehadiran-Mu. Semoga melalui sabda-Mu malam ini, kami semakin mengenal kehendak-Mu, semakin mencintai-Mu, dan semakin setia mengikuti jalan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil suci berikut.
menurut Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Pada suatu ketika, setelah Yesus mengusir setan dari seseorang yang bisu, beberapa orang berkata bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Yang lain mencoba Yesus dan meminta tanda dari surga. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata bahwa setiap kerajaan yang terpecah-pecah akan binasa, dan rumah yang terpecah-pecah akan runtuh. Yesus kemudian berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Yesus menegaskan bahwa jika ia mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada mereka. Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang kuat yang menjaga rumahnya dengan lengkap. Tetapi ketika datang seorang yang lebih kuat daripadanya, ia dapat mengalahkan orang kuat itu dan merampas perlengkapan yang diandalkannya. Kemudian Yesus berkata bahwa apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari tempat perhentian. Dan ketika ia tidak menemukannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Ketika ia kembali, ternyata rumah itu telah disapu bersih dan tertata rapi. Lalu ia pergi dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada dirinya. Mereka masuk dan tinggal di sana. Maka keadaan orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Demikianlah Injil Tuhan. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRIND yang terkasih, ada satu kalimat yang sangat menarik dalam Injil hari ini. Yesus berbicara tentang sebuah rumah, rumah yang pernah ditinggalkan oleh roh jahat. Kemudian rumah itu disapu bersih, ditata, dibersihkan. Tetapi masalahnya adalah rumah itu kosong. Dan karena kosong, ia kembali didatangi oleh roh-roh jahat. Saudara-saudariku, bukankah gambaran ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita? Kita sering berpikir bahwa menjadi baik berarti cukup dengan menyingkirkan yang buruk. Kita berhenti marah. Kita berhenti berbohong. Kita berhenti melakukan kebiasaan buruk. Kita meninggalkan pergaulan yang tidak baik. Kita berdamai dengan orang lain. Semua itu memang baik. Tetapi Yesus mengingatkan kita, hati tidak cukup hanya dibersihkan, hati juga harus diisi. Lantas, diisi dengan apa? Dengan kasih Tuhan, dengan sabda Tuhan, dengan doa, dengan pengampunan, dengan kebaikan, dengan iman, dengan kepedulian kepada sesama. Sebab hati manusia tidak pernah benar-benar kosong. Kalau bukan Tuhan yang mengisinya,
dunia akan berusaha mengisinya. Kalau bukan kasih yang mengisinya, kebencian bisa mengambil tempat. Kalau bukan pengampunan yang mengisinya, dendam bisa menetap. Kalau bukan iman yang mengisinya, ketakutan bisa menguasai. Dan kalau bukan harapan yang mengisinya, maka keputusasaan bisa tumbuh di sana. Rumah yang bersih tetapi kosong, saudara-saudaraku, bayangkan saja, walaupun rumah itu sudah dibersihkan, lantainya disapu, jendelanya dibersihkan, barang-barang ditata dengan rapi, semuanya pasti tampak indah. Tetapi tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya. Maka rumah itu walaupun bersih, tetapi rumah itu akan terasa dingin. Tidak ada kehidupan, tidak ada suara, tidak ada kehangatan. Demikian juga dengan hati manusia. Kita bisa saja tampak baik di luar, selalu tersenyum, kita bicara sopan, kita aktif dalam berbagai kegiatan, kita bahkan bisa melakukan banyak hal baik. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan sungguh tinggal di dalam hati kita? Jangan sampai kehidupan kita hanya terlihat baik di luar, tetapi di dalam hati kita menyimpan kebencian. Jangan sampai bibir kita berkata, "Saya sudah memaafkan," tetapi hati masih menyimpan luka. Jangan sampai kita rajin berdoa, tetapi sulit mengasihi. Atau jangan sampai kita aktif dalam kehidupan menggereja, tetapi hati kita penuh kesombongan dan penghakiman. Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, Tuhan melihat rumah yang ada di dalam hati kita. Tuhan ingin tinggal, bukan sekedar berkunjung. Sama saudara dan saudariku terkasih, ada perbedaan antara rumah yang dikunjungi dan rumah yang ditinggali. Kalau seseorang hanya berkunjung, ia datang sebentar lalu pergi. Tetapi kalau seseorang tinggal, ia menjadi bagian dari kehidupan rumah itu. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan hanya menjadi tamu di dalam hati kita. Jangan datang kepada Tuhan hanya ketika kita membutuhkan pertolongan. Ketika sakit, kita berdoa. Ketika mendapat masalah, kita berdoa. Ketika menghadapi kesulitan, kita mencari Tuhan. Tetapi ketika semuanya berjalan baik, kita kembali melupakannya. Tuhan tidak ingin hanya menjadi tempat kita datang ketika membutuhkan sesuatu. Tuhan ingin tinggal dalam hati kita setiap hari. Ketika kita bahagia, Tuhan ada. Ketika kita menangis, Tuhan ada. Ketika kita berhasil, Tuhan ada. Ketika kita gagal, Tuhan juga ada. Ketika hidup terasa terang, Tuhan ada. Dan ketika jalan hidup terasa gelap, Tuhan tetap ada. Sama saudara dan saudariku terkasih,
Dalam Injil hari ini, Yesus berkata bahwa jika ia mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah bukan pertama-tama tentang tempat. Kerajaan Allah adalah tentang kehadiran dan pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kasih mengalahkan kebencian, di sana kerajaan Allah hadir. Ketika seseorang memilih mengampuni daripada membalas, di sana kerajaan Allah hadir. Ketika seorang ibu tetap mendoakan anaknya yang sedang jauh dari Tuhan, di sana kerajaan Allah hadir. Ketika seorang ayah tetap bekerja dengan jujur demi keluarganya, di sana kerajaan Allah hadir. Ketika seorang anak menghormati dan merawat orang tuanya, di sana kerajaan Allah hadir. Ketika kita memilih berkata benar, meskipun kebenaran itu tidak menguntungkan kita, di sana kerajaan Allah hadir. Jadi, saudara-saudariku, kerajaan Allah bukan sesuatu yang jauh. Kerajaan Allah dimulai dari hati yang membiarkan Tuhan memerintah di dalamnya. Sama saudara dan saudariku, para pendengar Prosatu RRIND terkasih, ada sebuah kisah sederhana. Dikisahkan seorang anak kecil memiliki sebuah kamar yang sangat berantakan. Mainan ada di mana-mana, buku berserakan, pakaian tidak tertata. Ibunya kemudian berkata, "Nak, mari kita bersihkan kamarmu." Anak itu pun mulai membersihkan. Mainannya dimasukkan ke tempatnya. Buku disusun rapi, pakaiannya dilipat, lantai disapu. Setelah selesai, kamar itu tampak sangat rapi. Sang ibu kemudian bertanya, "Sudah selesai, Nak?" Anak itu menjawab, "Sudah, Ma." Lalu ibunya berkata, "Sekarang mari kita duduk bersama di kamar ini." Anak itu tersenyum. Ternyata tujuan ibunya bukan sekedar agar kamar itu bersih. Ia ingin hadir bersama anaknya di dalam kamar itu. Saudara-saudariku, para pendengar setia Prosatu RRIND terkasih, demikian pula Tuhan, sebagaimana cerita ilustratif tadi. Tuhan tidak hanya ingin kita membersihkan hati dari dosa. Tuhan ingin tinggal bersama kita di dalam hati yang telah dibersihkan itu. Tuhan ingin hadir dalam keputusan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam perkataan kita, dalam hubungan kita dengan sesama. Karena itu, jangan hanya bertanya, apa yang harus saya singkirkan dari hidup saya? Tetapi tanyakan juga, apa yang harus saya izinkan Tuhan tumbuhkan dalam hidup saya? Sama saudara dan saudariku, para pendengar yang terkasih, malam ini, marilah kita masuk lebih dalam ke dalam hati kita. Coba kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang saat ini memenuhi hati saya? Apakah kasih ataukah kemarahan?
Apakah syukur ataukah keluhan? Apakah pengharapan ataukah ketakutan? Apakah hati saya sungguh menjadi tempat Tuhan tinggal? Atau saya hanya datang kepada Tuhan ketika membutuhkan sesuatu?

dengan Tuhan. Sebab sama saudara dan saudariku, hati yang kosong adalah hati yang mudah dikuasai oleh apa saja. Tetapi hati yang dipenuhi Tuhan akan memiliki kekuatan untuk berkata, aku tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku memilih mengampuni. Aku memilih tetap berharap. Aku memilih percaya kepada Tuhan. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, malam ini Yesus mengajak kita untuk memeriksa kembali rumah hati kita. Mungkin selama ini kita sibuk membersihkan kehidupan kita di luar, tetapi Tuhan mengajak kita untuk melihat lebih jauh. Bagaimana keadaan rumah hati kita? Apakah di sana ada damai? Apakah di sana ada kasih? Apakah di sana ada pengampunan? Apakah di sana masih ada ruang bagi Tuhan? Jika hari ini hati kita terasa kosong, jangan takut saudaraku. Jika hati kita terasa jauh dari Tuhan, jangan menyerah saudaraku. Jika kita merasa sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, jangan putus asa saudaraku. Pulanglah, pulanglah kepada Tuhan. Bukalah pintu hati kita dan katakan, Tuhan, masuklah, tinggallah di dalam hatiku, pimpinlah pikiranku, bimbinglah perkataanku, tuntunlah langkah hidupku. Sebab pada akhirnya, yang membuat hati kita kuat bukan karena kita tidak pernah mengalami pencobaan. Yang membuat kita kuat adalah karena kita tidak sendirian menghadapinya. Ada Tuhan yang tinggal bersama kita. Dan ketika Tuhan tinggal dalam hati kita, rumah yang sederhana sekalipun dapat menjadi tempat lahirnya damai. Hati yang pernah terluka dapat menjadi tempat lahirnya pengampunan. Hidup yang pernah jatuh dapat menjadi kesaksian tentang rahmat. Dan manusia yang pernah merasa kosong dapat kembali menemukan harapan. Jadikanlah hatimu rumah bagi Tuhan. Sebab ketika Tuhan tinggal di sana, kegelapan tidak akan menjadi penguasa terakhir. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang kami dengarkan malam ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hati kami adalah tempat yang harus selalu kami jaga. Tuhan, bersihkanlah hati kami dari segala sesuatu yang menjauhkan kami daripadamu. Singkirkanlah kebencian, lembutkanlah kesombongan, sembuhkanlah luka, dan bebaskanlah kami dari segala ketakutan. Jangan biarkan hati kami menjadi kosong. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Penuhilah dengan damai-Mu. Penuhilah dengan Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk mengampuni ketika kami disakiti. Ajarlah kami untuk tetap berharap ketika hidup terasa berat. Ajarlah kami untuk tetap percaya ketika jalan di depan kami.

belum jelas. Dan Tuhan, jadikanlah hati kami rumah bagimu. Tinggallah dalam keluarga kami. Tinggallah dalam pekerjaan kami. Tinggallah dalam setiap keputusan kami. Tinggallah dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah para pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun mereka berada. Dan bagi mereka yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan. Bagi mereka yang sedang menghadapi masalah, berikanlah kekuatan. Bagi mereka yang sedang bersedih, berikanlah penghiburan. Bagi mereka yang sedang kehilangan harapan, nyalakan kembali terang di dalam hati mereka. Dan bagi kami semua, berikanlah hati yang selalu terbuka untuk menerima kehadiran-Mu. Semoga hidup kami menjadi tempat di mana kasih-Mu berdiam, dan melalui hidup kami, orang lain pun dapat merasakan kehadiran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, demikianlah Mimbar Agama Katolik edisi 6 Oktober 2026. Kiranya sabda Tuhan malam ini tinggal dalam hati kita dan menjadi kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Ingatlah, jangan hanya membersihkan hati kita dari yang buruk, tetapi isilah hati kita dengan kasih Tuhan. Sebab ketika hati menjadi rumah Tuhan, di sanalah kasih menemukan tempat, di sanalah pengampunan bertumbuh, di sanalah harapan menyala, dan di sanalah kita menemukan damai. Saya Elpidus Lau, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, pamit undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Salve.

Pendengar RRI, sebelum kita ikuti program acara Komunitas Bicara Pendengar ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan drama radio untuk Anda.

0: gak bawa motor karena pas perginya dianterin sama temanku Eva. Waktu berada di jalan untuk menunggu taksi, taksinya gak ada yang muncul. Eh, ternyata aku lihat Eli yang sedang mengendarai motor. Gak tahu dari mana. Nah, ketika aku berhentikan, dia malah jalan terus aja.
1: Yang benar saja. Jangan-jangan Eli tidak tahu kalau kamu memanggilnya.
0: Tidak tahu bagaimana? Dia itu dekat sekali waktu aku mencoba memberhentikan dia. Apalagi aku juga keras sekali waktu memanggilnya.

0: masih tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Lisa. Karena menurut Dewi, selama ini Eli dianggapnya sebagai sosok teman yang sangat peduli dengan teman-temannya.
1: Ya sudah, kalau begitu nanti aku akan coba menanyakan masalah ini sama Eli. Mungkin besok aku akan ketemu dia.
2: Ya silahkan saja. Bentar, aku ada janji sama Ernie. Kalau gitu aku pulang duluan ya.
1: Oke.

0: Lisa pun beranjak menghampiri motornya yang dia parkir di bawah pohon beringin. Pada keesokan harinya, Dewi pun bertemu dengan Eli. Dewi dengan segera menanyakan kebenaran perkataan Lisa terkait sikapnya kepada Lisa.
1: Eli, aku mau nanya sama kamu.
2: Mau nanya apa? Silakan. Sepertinya kamu serius amat.
1: Apa iya, kemarin kamu lewat saja waktu si Lisa sedang kehujanan malam-malam setelah dia dari rumah tantenya?

0: Eli pun sangat terkejut dengan pertanyaan Dewi, karena dia merasa tidak keluar rumah sama sekali pada waktu itu.
1: Hah, yang benar saja. Kemarin aku tidak kemana-mana, aku di rumah saja. Soalnya waktu itu aku kurang enak badan. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya ke mamaku.
0: Seperti yang diyakini Dewi, bahwa Lisa salah paham dengan Eli, karena Eli bukanlah sosok seperti yang dianggap Lisa.
2: Tidak usah, aku percaya kok sama kamu. Aku hanya ingin memastikan apakah benar apa yang dikatakan oleh Lisa atau hanya salah paham.
1: Memangnya Lisa yakin kalau yang dilihatnya kemarin itu aku? Bagaimana dia bisa yakin?
2: Ya sudah, tak usah dipikirkan. Nanti aku ngomong sama dia.

0: Eli pun merasa tidak nyaman dengan Lisa. Dia melarang Dewi menemui Lisa untuk menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Eli memutuskan untuk menjelaskannya sendiri ke Lisa.
1: Dewi, kamu tidak usah menjelaskan masalah ini sama Lisa. Biar aku saja yang ngomong sama dia. Soalnya aku merasa tidak enak sama dia.

0: Keesokan harinya, pada sore hari Ellie pun mendatangi tempat di mana dia dan Lisa serta Dewi sering ngumpul bersama. Kebetulan, pada saat itu Lisa memang sudah berada di sana.
1: Eh, kamu Ellie, sendirian saja. Memangnya Dewi kemana?
2: Aku tidak tahu, mungkin dia lagi bantu-bantu ibunya di rumah. Aku mau nanya sama kamu, apa ya kemarin kamu melihat aku di jalan?
1: Kok kamu malah nanya aku? Memang benar kan, kemarin kamu bawa motor malam-malam, terus waktu ku panggil kamu diam aja?
2: Lisa, kamu itu salah orang, bagaimana mungkin itu aku? Soalnya aku di rumah, waktu itu aku lagi kurang enak badan.

0: Lisa lantas sangat terkejut dengan penjelasan Eli.
1: Yang benar saja kamu.
2: Iya, benar. Kalau kamu kurang yakin, silakan tanya ke mamaku, adikku, atau tanya ke ayahku. Mereka pasti bilang aku memang sedang di rumah.
0: Lisa terdiam sejenak, karena dia merasa yakin sekali bahwa yang dilihatnya kemarin adalah wajah Eli.
1: Apa iya itu orang lain? Ya sudah, kalau itu memang bukan kamu, lalu dia itu siapa? Kenapa wajahnya sama persis seperti kamu?
2: Begini saja, warna motor itu apa? Nomor platnya berapa?
1: Kalau warnanya aku ingat, motor itu warna biru. Nomor platnya aku tidak tahu, karena itu kan hujannya lumayan deras.
2: Warna biru? Kamu kan tahu kalau aku tidak memiliki motor warna biru. Kamu sering datang ke rumahku. Satu-satunya motor di rumahku itu kan berwarna hitam.

0: Lisa pun mulai yakin bahwa yang dilihatnya memang bukan Ellie, melainkan orang lain yang memiliki kesamaan rupa dengan Ellie. Lisa akhirnya meminta maaf kepada Ellie.
1: Iya Ellie, kamu benar. Kamu memang tidak punya motor berwarna biru. Maaf ya, aku sudah menyangka kamu yang tidak-tidak. Kamu mau kan memaafkan aku?
2: Ya, syukurlah dengan senang hati. Sekarang aku sudah merasa enakan, karena akhirnya kamu tahu bahwa itu bukanlah aku. Bagaimana mungkin aku tega melantarkan kamu di jalan malam-malam hari, apalagi pada saat hujan deras.

Radio Republik Indonesia Merauke, kejujuran seorang sahabat. Dengan para pelaku, Vio berperan sebagai Lisa, Dewi diperankan oleh Desi, Eli diperankan oleh Lucky. Sampai jumpa.

0: Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam, salam jumpa bersama kami Florata Malam untuk kesempatan 6 malam hari ini langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND. Saya Leli Kara yang temani Anda sampai kita berada di pukul 22 waktu Indonesia Tengah untuk program acara Komunitas Bicara. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini kita akan bicara tentang merawat tenun, menjaga identitas budaya dengan narasumber kami, Komunitas Rumah Tenun Milenial. Dan malam hari ini kita akan ngobrol dengan Kakak Mariana Tuto Demon atau yang biasa akrab disapa dengan Kakak Riata Soge ya. Ini ketua komunitas dari Rumah Tenun Milenial. Kita sapa dulu nih, selamat malam Kak Ria.
1: Sehingga
0: ya. Kak Ria, selamat malam.
1: Ini paham.
0: Ya, Kak Ria, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan malam hari ini, Kak Ria.
2: Iya Kak, siap.
0: Oke, baik. Kak Ria, banyak yang belum mengenal nih ya komunitas kakak, komunitas Rumah Tenun Milenial. Nah ini bisa diceritakan ini kapan terbentuk komunitas ini, kemudian siapa saja yang menginisiasi terbentuknya komunitas tersebut kakak, silahkan.
2: Iya baik Kak, terima kasih untuk para pendengar RRI ND. Dengan saya Ria Atasoge, Ketua Komunitas Rumah Tenun Milenial. Jadi Rumah Tenun Milenial sendiri itu dari inisiasi saya pribadi Kak ya, dengan melihat keadaan kayak kami di desa sekitaran saya, tempat saya itu kan memang semuanya pada mata pencahariannya untuk ibu-ibu itu tuh semuanya tenun Kak, tetapi semua orang itu ya sebatas hanya tenun dan jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pengetahuan akan kain tenun itu tuh sudah mulai berkurang di generasi-generasi muda. Dan saya melihat bahwa semua penenun itu lebih banyaknya ke usia-usia 40-an ke atas lah begitu Kak. Kalau yang usia-usia muda itu ya kecuali dia nikah muda baru dia mulai tenun, tetapi juga lebih banyaknya mereka merantau Kak, sehingga itu jadi satu kekhawatiran saya pribadi akan hilangnya nilai dari kain tenun itu sendiri, sehingga saya memulainya itu dari tahun 2018 di sekitar bulan November Desember karena saya wisudanya di 2018 bulan September Kak. Jadi dari pribadi kekhawatiran sehingga mulai dengan tenun di rumah awal-awalnya karena awalnya memang saya berinisiasi untuk mendorong ke BUMDES di desa, tetapi karena melihat juga maksudnya tanggapannya kurang bagus sehingga saya berpikir untuk ya sudah kalau begitu saya bangun sendiri saja begitu, sehingga di tahun 2022 dari hasil jualan kain tenun yang saya tenun sendiri, akhirnya saya bisa membangun bangunan Rumah Tenun Milenial itu sendiri Kak. Jadi kedua itu saya
0: halo
2: ya baru iya Kak
0: ya, suaranya putus-putus Kak Ria. Oke, jadi 2022.
2: Siap, Kak.
0: Jadi mungkin bisa diulangi lagi.
2: Ya,
0: 2022?
2: Di tahun 2022 itu saya bangun satu bangunan. Terus di tahun 2023 saya bangun satu bangunan lagi untuk galeri kecil sekalian dengan tempat tinggal Kak. Jadi saya bangun galeri kecil langsung dengan saya tinggal di situ. Seperti itu Kak perjalanan.
0: Oke. Ini cukup lama begitu ya. Dari 2018 sampai dengan saat ini masih terus eksis begitu ya Rumah Tenun Milenial. Rumah tenun ini terbentuk karena satu kekhawatiran begitu ya, karena anak-anak muda sudah banyak merantau, kemudian kalaupun yang tahu menenun itu kecuali dia menikah muda begitu ya, statusnya yang menuntut dia harus belajar tenun, harus menenun begitu ya, untuk memperbaiki ekonomi keluarga, untuk membantu suami begitu untuk menenun. Nah, Kak Ria, dari rasa khawatiran itu kemudian 2018 sampai dengan 2026 ini masih terus eksis, apakah sudah cukup menjawab kekhawatiran kakak begitu dengan adanya rumah tenun milenial ini?
2: Baru berapa persen ya kak ya? Baru mungkin baru 50 deh kak, belum sampai
0: baru 50-an.
2: Baru 50-an persen, karena melihat antusias orang muda sih sudah agak lumayan. Terus untuk kita di rumah tenun sendiri juga, kita tidak hanya sebatas jual kain tenun, tetapi juga kita selalu mengedukasi para pembeli sehingga pengetahuan akan kain tenun itu sudah mulai sedikit-sedikit sudah mulai berubah kak. Contohnya kayak kain tenun untuk orang Adonara itu kan tidak semua kain itu digunakan sesuai dengan kita punya mau-mau, tetapi ikut dia punya kegunaan lah kayak gitu kak. Jadi contohnya kayak motif tukandulan dipakainya hanya untuk kemelaya, tidak dipakai untuk ke pesta, atau kebata kumha hanya dipakai untuk pesta, tidak dipakai untuk kemelayat, kayak begitu-begitu. Sehingga ketika orang belanja itu tuh kita berusaha untuk mengedukasi mereka. Jadi gitu kita, ya? Kita selalu tanya kakak mereka beli itu tuh kebutuhannya untuk apa, sehingga mereka pembeli juga mereka akhirnya punya pemahaman tersendiri juga bahwa oh iya ternyata kita punya kain tenun itu tuh punya nilai begitu. Jadi tidak hanya sebatas sebagai satu lembar kain yang biasa saja yang kita pakai untuk acara-acara ada, tetapi dia punya nilai, dia punya sejarah di balik kain itu, kayak begitu sih kak.
0: Jadi ini turut menjelaskan begitu ya, sehingga yang ada di rumah tenun ini sudah paham begitu ya, dan merekomendasikan kepada calon pembeli, kalau misalnya untuk kebutuhan ini berarti harus memakai atau harus membeli kain tenun ini, motif ini begitu ya, kemudian bisa menjelaskan sehingga ketika mereka membeli, mereka juga punya pengetahuan, punya cerita yang bisa mereka bawa dan menjelaskan kembali ke orang-orang yang mereka temui begitu ya, orang-orang yang mungkin melirik juga nih ya tenunan yang dipakai oleh orang yang sudah membeli tenun di tempatnya kakak. Oke, ini menarik nih kakak, sejak 2018 sementara itu kakak selesai kuliah baru kemudian fokus begitu ya kepada tenun. Nah ini sejak kapan nih kakak mulai belajar, karena 2018 ini sudah mulai menenun, artinya berarti sebelum-sebelumnya ini sudah belajar menenun begitu kakak, kalau tidak keliru sih.
2: Karena kalau untuk belajar tenun sih sudah dari sejak kecil kak ya, karena memang kami di sini mayoritasnya itu perempuan kerjanya tenun begitu kak. Jadi dari kecil itu kami sudah dilatih, bukan dilatih juga sih, tapi karena setiap hari kan kita melihat itu orang tua kita kan kerja itu, sehingga dari kecil tuh kita sudah mulai bantu-bantu gulung benang kayak begitu-begitu. Jadi setelah waktu masih SD, SMP, SMA itu juga sudah mulai tenun, tapi ya sekedar hanya untuk membantu orang tua. Tapi setelah kuliah itu, setelah wisuda di tanggal 1 September itu pulang, kebetulan waktu itu saya punya bapak, beliau ada sakit, jadi saya harus urus beliau, jadi hanya di rumah. Akhirnya ya sudahlah, daripada duduk kosong mendingan tenun begitu. Nah setelah itu melihat wah potensi untuk dapat uang lebih bagus nih daripada kita duduk tunggu satu minggu baru terima. Mendingan tenun 3 hari kita sudah bisa dapat uang begitu kak.
0: Luar biasa.
2: Jadi itu yang mendorong saya pertama kak, mendorong saya untuk mulai tenun. Tetapi setelah itu saya melihat bahwa kok ini gambar di setiap tenun itu kan dia punya motif tuh kak. Tidak mungkin kan tiba-tiba saja tuh orang tua dia buat satu motif, pasti kan ada cerita di balik itu. Dan memang waktu itu tuh saya terinspirasi oleh satu pegiat budaya juga, tapi dia itu lebih ke dia penjual kain, orang Sumba Timur. Itu saya lihatnya di IG, Kak. Jadi dia punya galeri kecil. Jadi di dalam itu tuh dia ada jual kain-kain tenun, tetapi ada juga alat-alat tenun tradisional yang lama sudah yang ya sudah lama lah, sudah dulu-dulu punya. Terus ketika orang datang belanja itu dia menjelaskan kain ini dihasilkan dari proses ini. Jadi dia tunjuk alat-alat. Akhirnya saya jadi iya ya, kalau orang belajar tenun Adonara ya tidak mungkin dia picari dari rumah ke rumah kan, Kak. Jadi bagus tuh kalau saya bangun dengan rumah tenun, supaya tuh itu jadi tempat orang untuk belajar, apalagi sekarang anak-anak muda, mereka juga sudah tidak tahu bagaimana benang itu dibuat, bagaimana dia punya prosesnya, terus pewarnaannya seperti apa, itu orang sudah tidak tahu, apalagi alat-alat yang digunakan untuk haluskan serat kapas, itu kan sudah mulai hampir punah, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya sampai bisa bangun.
0: Iya. Halo.
2: Halo, Kak. Oke,
0: putus-putus suaranya, Kak. Saya pikir Kakak mau melanjutkan lagi. Oke. Nah, ini menarik. Ketika Kakak mulai di tahun 2018 itu apakah cukup menarik perhatian begitu di daerah atau di wilayah Kakak di Adonara?
2: Waktu itu mereka bilang saya gila, Kak.
0: Oh.
2: Jadi
0: tantangannya luar biasa ini ya.
2: Saya bangun rumah tenun pertama tuh orang bilang, "Wah, Ria nih gila nih. Kenapa dia harus bangun rumah tenun? Kan semua orang tenun,
0: ngapain di rumah-rumah dia bangun sudah rumah ada tenun?" Ya, mungkin berpikirnya seperti ya. Itu ngapain?
2: Terus kan mereka bilang, "Ah, Ria, kalau memang kau mau urus tenun, nah kenapa itu hari kau harus kuliah? Daripada kau buang waktu 3 tahun lebih untuk kuliah, mendingan dari 3 tahun itu tuh kau sudah mulai urus tenun begitu." Ya. Tapi kan ya kalau maksudnya saya juga kan satu orang yang tidak respon orang, Kak. Jadi saya berpikir bahwa
0: cuek aja ya.
2: Iya, cuek aja, Kak. Kalau omongnya positif untuk saya ya mungkin saya masih dengar, tapi kalau untuk yang negatif ya sudahlah, dari kiri tembus kanan. Jadi
0: mereka mental baja ya. Ini mental petarung nih.
2: Jadi saya hanya menjawab, ya kan kakak, bapak mereka, mama mereka kan berpikir itu besok. Nah saya ini sudah pikir 2-3 hari lagi. Jadi pola pikir kita itu beda. Ya hanya sebatas jawab itu, Kak. Daripada kita jawab tete bengeng, banyak-banyak orang mereka tidak paham dengan kita punya pola pikir. Nah bagaimana, Kak?
0: Oke. Terus akhirnya ketika itu ada omongan seperti itu, kemudian tadi kakak sampaikan bahwa cuek aja, ngapain juga saya fokus ke omongan-omongan orang yang justru ini mematikan begitu ya semangat kita ya, bisa-bisa seperti itu. Tetapi ketika mereka melihat kakak berproses, kemudian sampai akhirnya sekarang membangun satu tempat yang dikasih nama Rumah Tenun Milenial, akhirnya seperti apa? Mereka menyadari bahwa oh ya ternyata ini ya hasilnya ya. Iya.
2: Ketika bule-bule kan kita punya orang itu kan manusia-manusia Thomas semua, Kak. Mereka tuh tidak akan percaya sebelum melihat.
0: Oke. Jadi ada bukti dulu ya baru percaya ya kakak ya.
2: Iya, mulai bule-bule datang, terus tuh orang-orang dari Jawa mereka lewat, mereka singgah, mereka foto-foto. Nah mulai dari situ tuh baru mereka bilang, oh ternyata tuh dia bangun rumah tenun tuh maksudnya tuh begini. Nah kayak begitu kan. Mereka selalu bilang manusia kita punya tuh manusia-manusia Thomas semua.
0: Oke, baik kakak. Saya tertarik nih dengan nama dari komunitas kakak, Rumah Tenun Milenial. Ini pastinya punya alasan ya memilih nama tersebut. Sebenarnya apa artinya kakak? Kenapa dikasih nama Rumah Tenun Milenial?
2: Kenapa ya? Kak, itu tuh lebih ke saya pribadi itu sebenarnya. Jadi waktu itu saya konsultasi dengan ada senior saya satu, Abang Andri Atagoran, beliau juga wartawan dari TVRI Lembate. Jadi saya konsul dulu tuh saya pakai brandnya Ria Collection, Kak. Terus setelah komunikasi diskusi dengan beliau, saya bilang, Bang, saya mau bangun bangunan, tapi saya bingung saya mau pakai nama apa. Jadi dia bilang, sudah, pokoknya tuh kau harus masih sesuai dengan kau punya inspirasi pertama, bahwa itu tuh kau mau mendorong orang muda, kau mau supaya orang muda itu tuh tahu tenun itu, belajar menghargai itu punya tenun. Jadi coba mulai dari situ, harus ada jiwa-jiwa milenialnya itu ada. Jadi akhirnya saya bilang, okay, Bang, kalau begitu biar ini rumah tenun milenial saja. Akhirnya beliau bilang, oh, iya, kalau begitu bagus, sudah, dengan rumah tenun milenial, supaya kan masa spiritnya itu tuh benar-benar kau kau menghayati,
0: memberikan semangat dan untuk anak muda begitu ya.
2: Spirit awalnya kau tuh itu. Jadi istilahnya kau tidak mengada-ngada lah. Nanti ketika orang tanya, kau sendiri kau bingung nama itu tuh kau ambil dari mana.
0: Iya, betul-betul.
2: Kayak begitu, Kak. Jadi itu memang dari spiritnya saya sendiri, bagaimana mau mendorong anak muda sehingga ketika orang mendengar, oh iya, rumah tenun milenial, oh iya, orang muda itu mereka mau tenun untuk menjaga mereka punya warisan. Nah, kayak gitu sih, Kak.
0: Iya, berarti ini memang sangat sesuai begitu ya dengan topik kita, merawat tenun, menjaga identitas budaya. Karena yang akan meneruskan tradisi kita, budaya kita, itu adalah anak-anak muda begitu ya. Mereka yang akan meneruskan tongkat estafet itu. Oke, luar biasa nih. Rumah tenun milenial ini kegiatannya apa saja nih, Kakak?
2: Nah, kalau untuk di rumah tenun milenial itu kita ada jadi tempat belajar, terus jadi tempat juga anak-anak untuk datang kerja. Jadi yang datang kerja di rumah tenun milenial tuh bukan hanya mama-mama, Kak, tapi anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA. Jadi mereka pulang sekolah. Di sini kan saya istilahnya bayar mereka, gaji mereka tuh sesuai dengan mereka punya pendapatan. Jadi kita tidak memaksa untuk harus kerja ini, harus ini, tidak, Kak. Jadi kalau mau dapat uang ya datang kerja, mau dapat uang banyak kerjanya banyak, dapat uang sedikit kerjanya sedikit, begitu, Kak. Jadi kita tidak menuntut memaksa mereka untuk harus memaksa mereka, itu tidak, Kak. Karena bagaimanapun juga kita hanya ingin supaya mereka itu tuh tahu dan mencintai tenun itu sendiri, sehingga contohnya kayak ketika mereka di sini terus ada bule datang. Nah, bule datang itu kan kita kan selalu ada demo tuh, demo tenun. Nah, dari situ kan dengan pendirinya itu tuh secara secara tidak langsung kita sementara mengajari mereka bahwa, oh iya, proses pembuatan benang seperti ini, pewarnaan benang kita menggunakan. Kita fokus ke pewarnaan alam. Jadi untuk pewarnaan sintetis kita tidak buat, atau kita tidak melakukannya di rumah tenun. Nah, kalaupun kita tenun menggunakan pewarna sintetis juga, itu datang kita cuci dulu baru kita tenun. Sehingga kalau dengan bule-bule ini kan mereka datang kan mereka pakai gigit, Kak, kain tenun. Jadi kalau mereka rasa masih ada lilinnya, masih ada apanya, itu mereka tidak akan beli. Tapi kalau ketika mereka gigit, mereka cium, tapi kalau bau pewarna alam, itu mereka bilang, oh iya, wow, ini luar biasa, ini natural, begitu-begitulah, Kak. Jadinya itu yang menarik mereka untuk satu datang, dia akan bercerita ke teman lainnya, oh iya, kalau Kak Donara singgah di rumah tenun. Nah, kayak gitu. Sehingga puji Tuhan sampai dengan hari ini mungkin wisatawan sudah ratusan lah, Kak, orang yang berkunjung ke rumah tenun milenial, begitu, Kak. Dan di sini juga untuk sekolah-sekolah yang ada di sekitar rumah tenun tuh mereka selalu datang hari-hari sekolah, kadang hari-hari sekolah mereka dengan guru-gurunya datang untuk belajar. Terus kita belajar dari proses pembuatan benang sampai dengan menjadi satu kain itu seperti apa. Atau sore-sore hari mereka dengan beberapa mereka punya teman, terus sekedar kadang mereka hanya datang sekedar untuk foto, tetapi datang kita mengedukasi mereka sedikit pembelajaran bagaimana kain itu dibuat. Ketika mereka datang ada ibu-ibu yang sementara tenun, saya mencoba untuk menjelaskan kayak begitu-begitu kak, jadi jadi tempat anak-anak untuk belajar. Siapapun yang datang ke sini dia mau belajar, kita buka ruang seluas-luasnya. Terus mereka juga bisa datang untuk kerja, dan juga di sini juga kita tidak menutup untuk ibu-ibu atau penenun lain yang mereka kerjanya itu dari rumah. Jadi mereka kerja di rumah, mereka mau datang jual di rumah tenun juga, itu kita menerima kak, supaya membantu mereka daripada mereka sudah capek-capek kerja tapi mereka juga pusing lagi dengan pemasaran. Jadi kita mencoba untuk membantu mereka untuk menjual atau pemasarannya begitu kak.
0: Oke, baik, tadi kakak bicara soal pewarnaan alami ya yang digunakan oleh teman-teman di rumah tenun milenial. Kenapa kakak memilih dengan pewarnaan alami? Kalau kalau berdasarkan cerita-cerita dari orang-orang yang paham tentang tenun itu, mereka menilai bahwa memang harganya mahal, kemudian prosesnya itu lebih panjang ya, karena memang menggunakan bahan-bahan alami. Kemudian mungkin dia lebih cantik begitu ya dibandingkan dengan atau bagaimana nih menurut kakak?
2: Kenapa saya memilih pewarnaan alam kak? Karena itu tuh dari kekhawatiran saya pribadi kak. Karena mama saya yang kelahiran tahun 1962 itu, saya tuh proses pewarnaan alam tuh dia sudah tidak tahu kak. Sehingga untuk belajar pewarnaan alam saja itu saya belajar sampai ke Sumba kak. Saya belajar di Karaja Sumba. Untuk belajar pewarnaan alam karena bagi saya saya menelusuri motif-motif, tanya-tanya soal orang tua dulu mereka proses pewarnaannya seperti apa. Nah itu mereka kan menceritakan bahwa mereka itu kerjanya itu gotong royong, kolaborasi. Dan memang itu menciptakan satu rantai kerjasama yang sangat luar biasa menurut saya kak. Karena dari proses pewarnaan benang saja itu kita sudah bisa membantu sekian orang gitu. Kalau kita menggunakan pewarnaan alam, kalau kita gunakan benang dari toko kan uang kita ke sana kasih orang di toko sana, kita meninggal saja itu orang tidak datang kubur kita. Tapi kalau kita pakai pewarna alam kan kita masih bisa bantu kita punya petani-petani, bapak-bapak, kayak gitu. Itu menjadi satu nilai budaya juga kak menurut saya, bagaimana dulu orang tua kita itu tuh hidup berdampingan dengan alam sehingga menciptakan satu rantai kehidupan yang sangat luar biasa, sehingga saya berpikir bahwa saya harus menggali dan menggunakan kembali bahan pewarna alam itu untuk mewarnai benang. Sehingga kalau sebatas hanya tenun dan jual ya mungkin saya lebih memilihnya ke pewarnaan sintetis saja. Tapi karena saya mencoba untuk menjaga warisan budaya sehingga saya harus mengembalikan lagi proses pewarnaan benang menggunakan pewarnaan alam itu kembali kak. Itu sih kakak.
0: Oke, tapi balik lagi nih kakak ya, kalau dibandingkan dengan ekonomisnya, harganya begitu ya, itu jauh lebih murah ya dengan dengan pewarnaan toko begitu ya dibandingkan dengan pewarna alam itu. Tapi kok kakak masih tetap memilih itu? Apakah tidak justru membuat tenunan yang dengan pewarnaan alami itu tertinggal begitu kakak?
2: Tidak sih kak, kalau menurut saya sih pakai pewarna alam itu tuh
0: justru dicari,
2: justru ekonominya ekonominya lebih bagus. Karena contohnya saja nih kak, kita pakai pewarna alam untuk satu kain. Satu kain itu kan harga terendahnya, kalau di sini kan harga terendahnya itu 1.500.000. Hitung saja itu kita proses pewarnaan. Itu kalau pakai benang toko, Kak, ya. Beda lagi kalau kita pakai kapas asli. Kalau kapas asli itu harga kan paling rendah kan di 2.500.000. Iya, jadi untuk ekonominya lebih bagus saya pakai pewarna alam, Kak, ketimbang pakai pewarna sintetis.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Kalau dihitung bisnis, Kak, ya.
0: Oke. Okay. Jadi di sana itu anak-anak milenial, karena memang anak-anak dari SD bahkan ya sampai dengan orang tua berkumpul di rumah tenun milenial ini. Jadi mereka di situ mereka belajar bagaimana berproses, mereka juga langsung praktekan dan mendapat cuan begitu ya. Ini luar biasa ini, Kakak. Tapi sejauh ini apa tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh Kakak dan juga teman-teman dalam komunitas ini?
2: Tantangan terbesar adalah masyarakat kita sendiri, Kak.
0: Ini yang sulit nih ya.
2: Tantangan dari masyarakat kita sendiri itu yang sulit sekali, Kak. Karena apa ya, maksudnya kita mencoba untuk mendoktrin orang itu butuh waktu dan apa ya. Kadang-kadang itu tuh memang saya menyerah, Kak. Kadang-kadang terserahlah. Mereka punya anak cucu, mau tahu ya tahu, kalau tidak tahu ya tidak tahu, begitu. Tetapi kita mencoba untuk, aduh, kalau secara apa namanya manualnya tidak bisa, kita menggunakan media-media online, begitu, Kak. Sehingga kalau dalam hal mengedukasi, saya merasa bahwa tidak ada hambatan, tetapi hambatan mungkin lebih ke bagaimana kita bisa membantu lebih banyak orang lagi, begitu, Kak. Nah, dalam hal itu ya mungkin lebih ke modal, kayak begitu. Di sini kan kami untuk para ibu-ibu, memang semua rumah tangga itu mengharapkan hidupnya dari tenun, Kak. Sehingga kita di rumah tenun milenial itu untuk kami, saya punya pekerja yang datang setiap hari kerja di rumah tenun itu, itu mereka ada 12 orang. Itu yang banyak, kerjanya setiap hari di rumah tenun. Nah, belum lagi tuh mama-mama yang kerjanya tuh di rumah, tetapi bahan bakunya kami yang siap. Jadi apa motifikatnya itu kami yang siap, tinggal mereka kerja di rumah. Nah, ketika selesai kerja, selesai tenun menjadi satu kain, mereka datang antar, itu kan kita harus langsung bayar, Kak. Tidak ada yang kami jual dulu baru kami kasih, kan tidak, Kak. Sehingga menjadi satu kendala dalam membantu para ibu-ibu di sini juga adalah modal. Mungkin itu saja juga kendala yang saya alami di sini.
0: Oke. Jadi yang 12 pekerja itu yang tidak termasuk dengan mama-mama yang menenunnya itu dari rumah.
2: Iya, Kak. Okay. Jadi 12 itu ada dua orang admin yang urus administrasi, urus pemasaran online, itu mereka dua yang ngurus. Terus anak-anak yang tugasnya untuk dia datang gulung benang, anak-anak yang tugasnya untuk proses pewarnaan, mereka yang mewarnai, mereka yang cuci. Terus ada ibu-ibu yang tugasnya tenun. Nah, itu yang kita bayar mereka setiap bulan, tetapi tergantung dari mereka punya hasil kerja, kayak begitu, Kak.
0: Oke, berarti ini sudah dibagi ya tugasnya masing-masing. Nah, untuk yang mama-mama ini biasanya berapa banyak ini, Kak, sampai dengan saat ini?
2: Mama-mama untuk yang kerja di rumah tenun itu mereka ada 5 orang, yang tenun setiap hari itu ada 5 orang. Sedangkan yang kerja di rumah itu mereka ada 87 orang, Kak.
0: Wow, ini cukup banyak ini. Berarti
2: berbagai dengan Nobo.
0: Oke, jadi dengan sekian banyak orang yang bekerja menenun begitu ya, setiap hari ini berarti menghasilkan tenunan begitu, Kakak?
2: Iya, Kak. Setiap hari itu satu hari saya harus mengeluarkan uang sampai dengan 3 juta lebih. Itu sudah minimal satu hari.
0: Dan itu berapa banyak tenunan yang dihasilkan?
2: Dari 3 juta itu kan harga harga untuk kita bayar mereka itu kan beda-beda Kak, dari kain yang mereka hasilkan. Jadi kalau mereka kan kita ada rating apa kualitas kain tuh. Jadi kalau kualitas biasa harganya sekian, kualitas standar sekian, yang premium sekian. Jadi kalau mereka mau dapat uangnya banyak, mereka buat yang premium. Karena karena kondisi dan keadaan dianya tidak sehat atau dia merasa bahwa dia buat yang premium itu tuh dia tidak sanggup, maka dia buat yang kualitas biasa ataupun yang standar. Nah, kita bayar sesuai dengan apa yang mereka hasilkan, begitu Kak. Jadi contohnya kayak uang 3 juta, kalau mereka 3 juta lebih, kalau mereka hasilkan yang kualitas biasa saja, maka mungkin sampai dengan 3 juta tuh bisa 20-an kain yang kualitas biasa. Tapi kalau yang kualitasnya standar mungkin sekitar 10 kain tuh bisa tuh. Kalau yang kualitas premium berarti mungkin hanya 3 atau 4 kain kayak begitu.
0: Nah, ini begini banyak kain yang dihasilkan setiap harinya, ini proses pemasaran seperti apa nih Kakak?
2: Kita pakai sistem reseller Kak. Jadi kita di Rumah Tenun itu kami punya reseller hampir semua provinsi yang ada di Indonesia itu tuh ada kita punya reseller dan itu memang lebih banyaknya itu tuh kita punya orang-orang orang-orang Flores Timur yang merantau keluar. Ada juga yang Malaysia. Itu banyak juga kita punya reseller di sana, tapi lebih banyaknya kita punya orang tapi yang merantau kayak begitu Kak. Itu yang kita jadi target pasarnya kita. Jadi mereka-mereka itu tuh kita punya punya reseller. Jadi ada produk, kita ada grup, kita mereka semua itu ada sekitar 163 orang.
0: Ada cukup banyak.
2: Jadi itu ada produk, tinggal kita foto kirim ke grup. Mereka kita kasih harga dari tangan pertama dari Rumah Tenun. Mereka mau jual berapa dari harga itu mereka punya keuntungan sendiri. Kita tidak ambil, kita hanya ambil harga yang kita kasih itu saja.
0: Baik Kakak, ini luar biasa ya, banyak sekali yang mendapatkan penghasilan tambahan dari rumah tenun milenial ini. Nah Kakak, sebelum kita akhiri kebersamaan kita, apa yang ingin dicapai oleh rumah tenun milenial ini supaya tenunan itu tetap hidup begitu, berkembang dan tidak kehilangan identitas budayanya begitu Kakak?
2: Bagaimana tadi Kak?
0: Ya, jadi apa harapan Kakak ke depannya terhadap rumah tenun milenial ini supaya tenunan itu tetap hidup, budayanya tetap berkembang begitu ya, identitas budayanya tetap terjaga begitu Kakak?
2: Harapan saya lebih banyak lagi orang muda mencintai tenun tetapi dengan caranya sendiri Kak ya, karena kita melihat bahwa kita punya generasi muda ini juga kan mereka lebih senang dengan produk-produk dari pabrik. Tetapi sepanjang ini juga kami selalu mengedukasi mereka untuk kayak dari kain tenun, tetapi mereka bisa buat menjadi produk-produk turunan sehingga mereka bisa menggunakan kapan saja dan di mana saja mengikuti trennya mereka. Tetapi juga tidak meninggalkan nilai dari kain itu sendiri. Jadi motif-motif aslinya kita tetap jaga, kita tetap mengedukasi mereka supaya mereka lebih mencintai budaya itu sendiri dan budaya itu tuh tidak hilang begitu Kak. Karena menurut saya bahwa kalau budaya tenun ini hilang, maka cerita jati diri kita itu tuh setengahnya itu hilang Kak, menurut saya.
0: Deh Kakak. Baik, terima kasih Kak Ria untuk waktunya dengan RRIND. Sukses selalu rumah tenun milenialnya. Kami menantikan cerita-cerita sukses lainnya dari Kak Ria dan juga teman-teman dari rumah Tenunda Milenial. Salam hangat dari Ende Kota Pancasila ke Adunara Flores Timur, kakak. Terima kasih. Malam baik.
2: Iya, kak. Terima kasih banyak. Malam baik, kakak.

0: Dengar dimanapun Anda berada, apa kabar malam hari ini? Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda sedang mendengarkan RRIND, semoga malam ini menjadi sedikit lebih tenang. Karena setelah seharian Anda berhadapan dengan pekerjaan, perjalanan, kemudian mengurus rumah misalnya, dan segala macam cerita kehidupan. Dan malam ini saya punya satu ruang yang pas sekali untuk Anda berhenti sejenak. Bukan ruang untuk melupakan masa lalu, tetapi sebaliknya pendengar ya, ruang untuk mengingatkan Anda kepada kenangan-kenangan yang indah, harapan saya ya. Iya, ruang rindu pendengar. Satu jam ke depan kita akan ditemani, kita akan dihiburi dengan lagu-lagu Indonesia dari era 80-an dan juga 90-an. Lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa-masa Anda dulu, masa sekolah, ya, masa kuliah, masa Anda jatuh cinta. Ya, kalau bicara tentang jatuh cinta pasti yang ada senyum-senyum manis ya, senyum-senyum sendiri nih malam hari ini. Tapi ada juga lagu-lagu yang mengingatkan Anda di masa-masa Anda patah hati, atau bahkan masa ketika kita masih belum punya masalah cicilan mungkin ya. Oke deh, dan di kesempatan malam hari ini saya punya banyak sekali lagu-lagu kenangan yang bisa Anda pilih dengan cara bergabung bersama kami. Kemana Anda hanya boleh menelpon kami ke 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program Satu RRIND di 0821 3878 8786. Oke, sebelum saya menerima Anda di dua layanan tadi, saya perlu menginformasikan lagu-lagu yang sudah saya siapkan malam hari ini. Ada Chrisye, Pergilah Kasih, Dian Piscesa dengan Tak Ingin Sendiri, Maunya Dengan Kamu. Iya, lalu ada Utha Likumahua, Esok Kan Masih Ada, Vina Panduwinata, Burung Camar, kemudian ada Bruri Marantika dengan Widuri, Betaria Sonata, Hati Yang Luka, Adakah Yang Terluka? Terus ada Faris RM dengan Sakura, Nika Ardila, Bintang Kehidupan, Dedi Dores, Aku Masih Seperti Yang Dulu, Ruth Sahanaya, Kalah Segalanya, Katon Bagaskara ya, saya punya Katon Bagaskara, Negeri di Awan, ada Poppy Mercury, Hati Siapa Yang Tak Luka. Oke deh, kita ke penelpon dulu ya. Saya, ini kayaknya kebanyakan ngomong ini ya. Oke, sudah ada lagi nih yang menelpon. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Indulili.
0: Oke deh, selamat malam Bapak Maksi. Bagaimana kabar hari ini Bapak?
1: Kabar baik.
0: Oke, saya sudah sebutkan nih lagu-lagu yang sudah saya siapkan. Bapak mau pilih yang mana? Hati Yang Luka.
1: Lagu dari Dian Piscesa saja.
0: Tak Ingin Sendiri. Maunya ya. Ditemani oleh Pro 1 RRIND ya Bapak ya. Oke deh, silakan Bapak. Tak Ingin Sendirinya untuk siapa nih?
1: Kalau kalian untuk Ibu Lili. Sama rekan di Bali Kaca, Bunda Imam, Terpas, Bapak Dungul Waru, Bapak Master, Bapak Jeril, Bipri, Bapak Sema Wianti, Bapak Lourdes, Bung Oris. Terima kasih, selamat malam dan selamat
0: bertugas. Oke deh, terima kasih. Selamat malam kembali untuk Bapak Maksi yang punya Nyendona ini. Setelah dari Dona kita ke Bu Anawa, kita ke Dolok nih. Ada Oma Ceril di sana. Oma, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mendengar lagu. Selamat malam, Mbak Lili.
0: Malam juga, Oma. Oma lagi rindu siapa, Oma? Rindu untuk bergabung dengan Pro 1 ya Oma ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Oma, saya sudah bacakan nih judul-judul lagu yang saya siapkan. Oma mau yang mana?
2: Bacakan ulang.
0: Oh, saya baca ulang.
2: Saya Okay. Lagu yang saya naksir tadi sudah dipilih Bapak Maksi.
0: Oh begitu. Oma kalah iya. Cepat. Bapak Maksi iya. Dari Dona langsung seret ke durian.
2: Okay. Oma terlambat.
0: Oma terlambat. Saya punya Betaria Sonata Oma Hati Yang Luka. Terus ada Bruri Marantika dan Dewi Yul dengan Widuri. Krisya Pergilah Kasih. Ada Didi.
2: Widuri.
0: Widuri. Iya. Okay. Widuri. Ini kenapa pilih lagu ini nih Oma?
2: Saya senang itu lagu.
0: Jadi Oma sambil saya putarkan nanti Oma juga ikutan nyanyi ya Oma ya.
2: Tentu dong, tapi Oma nyanyi dari jauh, Oma suara agak jelek kalau
0: kalau di udara boleh. Oke, Oma, ini kita punya pendengar nih, belum ada yang gabung dengan nama Widuri ini Oma. Oma sudah panggil-panggil Widuri ini malam. Hanya yang ada di Maumere, ada kan?
2: Ya, mungkin.
0: Oke deh, Oma silakan Oma. Salamnya untuk siapa Oma?
2: Di Maumere bukan Widuri, Widya.
0: Ya mirip Oma. Widya itu adiknya Widuri.
2: Oh, adiknya Widuri. Oh, kembaran. Widya dengan Widuri kembaran.
0: Iya, Oma, kan tidak ada. Jadi adanya hanya Widuri. Widya di. Oke, Oma. Silakan.
2: Widya dengar nih, Widya dengar.
0: Widya dengar nih. Biar Widya gabung, Oma. Itu triknya. Oke, Oma, silakan. Salam nih untuk siapa, Oma?
2: Pertama untuk Mbak Leli bersama operatornya. Operator malam ini dengan siapa operator?
0: Ada kakak Dev Rivaldi, Oma.
2: Oh iya, Bung Devri, selamat malam. Kalian berdua selamat bertugas. Semoga semangat selalu. Tuhan Amin. Memberkati. Kopi balik untuk Bapak Maksi. Terima kasih Bapak, salamnya. Kita sama-sama naksir lagu yang tadi Saya ingin sendiri.
0: Padahal lagi berdua ya Oma ya.
2: Lagi berdua, lagi bertiga, lagi banyak.
0: Lagi banyak-banyak ya ini. Okay.
2: Lagi banyak-banyak. Untuk Bunda Ima, Nona Widya, kembarannya Widuri. Bapak Maksi Gundona, Bung Oris di kilometer 4 Opat Loga di Kalimati. Ada orang rumah semua yang lagi dengar radio, selamat malam semua. Yeri, Bapak Marcel, putramu. Pokoknya semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini, ucapannya selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Lagu Widurinya saya tunggu.
0: Oke deh Oma, Widurinya nanti akan meluncur ke
2: Terima Dolok. Kasih selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga. Selamat malam kembali Oma Ceril yang ada di Bu Anawa. Widuri, kami tunggu Widya yang ada di Maumere. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
3: Selamat malam Mbak Leli, Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Saya Tajiti dari Minahasa.
0: Dari siapa di Minahasa?
3: Tajudin.
0: Kajudin, oke. Kajudin, baru pertama kali gabung kah?
3: Sama udah kedua kali sama Mbak Leli. Oh. Ya, aku yang waktu itu.
0: Oh iya. Ingat. Oke. Kajudin ya. Di Minahasa, bagaimana kabar Minahasa?
3: Minahasa kalau malam ini ya dingin, dari kalau tadi siang ya panas ya, belum ada hujannya sama sekali.
0: Oh iya, sama dong, ini juga gitu. Oke, Kak Judin, ini apa yang membuat Kak Judin bisa bergabung dengan Prosatu RRI ND?
3: Karena penyiarnya, Mbak.
0: Oh, karena penyiarnya. Wow, kenapa ya. dengan penyiar Prosatu?
3: Soalnya kan nggak semua RRI itu menghadirkan penyiar-penyiar yang suaranya terkenal di telinga kita gitu Mas kemarin.
0: Oh gitu, oke deh. Kalau gitu saya harus ingat terus ya, ada Kak Judin di Minahasa. Biar disayang ya oleh pendengar ya. Oke, Kak Judin, kami punya lagu era 80-an, 90-an yang kami siapkan. Saya boleh informasikan kembali atau Kak Judin sudah punya pilihan?
3: Udah.
0: Sudah punya pilihan, oke, mau pilih lagu yang mana?
3: Baca-baca ulang capek nanti Mbak Leli.
0: Kasian ya Mbak Lelinya. Gak apa-apa.
3: Kasian nanti penyiarnya gitu
0: kan. Penyiarnya capek ya baca-baca terus. Tapi tidak masalah capek. Sih karena memang udah tugas.
3: Iya sih udah tugas. Cuman kayak udahlah sekali aja gitu. Kalau nggak dengar lagunya berarti nggak monitor dong dari awal.
0: Oke deh, berarti Kak Judin monitor ya Pro 1 RRIND dari jam berapa nih?
3: Dari komunitas bicara.
0: Dari komunitas bicara, wow luar biasa. Yeah. Terima kasih ya, selalu menanti, selalu dengarkan Pro 1 RRIND. Oke, mau lagu yang mana nih Kak Judin?
3: Iya, aku kan pendengar setia RRIND kan gitu. Kemarin kan Mbak Lely siaran pagi di itu kan ada layar kan kalau nggak salah.
0: Iya betul, kok tahu?
3: Iya tahu dong.
0: Selalu memantau ya, luar biasa. Dari ya,
3: kan udah subscribe YouTube-nya nggak akan ketinggalan.
0: Keren, oke. Okay.
3: Dengar jangan lupa juga di subscribe ya, jangan cuma gabung aja terus YouTube-nya masih nggak di subscribe gitu ya.
0: Oh iya. Oke, okay, biasa. Jadi ini monitornya pakai RRI digital kan?
3: Ini aplikasi ketiga sih, tapi masih bisa mantau di ND.
0: Oh iya.
3: Oke deh. Ya lagunya.
0: Lagunya mana?
3: Sebenarnya meskipun aku udah tahu, tapi dipilih aja sama Mbak Lili ya, boleh ya?
0: Oke lah, kaulah segalanya ya Kak Judin ya, saya pilihkan.
3: Iya, boleh.
0: Oke, salam nih untuk siapa?
3: Salamnya buat yang udah gabung tadi. Terus buat Cliff, buat semuanya aja di tengahnya. Terus satu yang dia sering gabung juga siapa tuh Pak Yeri ya?
0: Kak Yeri di Dorolung.
3: Semua pendengarnya aja. Kalau disebutin satu persatu juga banyak kita. Iya. Buat Malerinya sama operatornya, buat Privati, selamat bertugas. Sampai ketemu lagi Maleri.
0: Okay,
3: terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Wow, jauh-jauh dari Minahasa selalu stay tune bersama Pro 1 RRIND Kak Judin di Minahasa ya. Oke, ditunggu ya partisipasi di next time ya, episode-episode berikutnya. Oke, saya sebenarnya masih mau terima, tetapi harus hadirkan dulu nih lagu-lagu biar utang saya tidak semakin banyak ya, tidak semakin menumpuk. Jadi saya hadirkan dulu lagu-lagu permintaan dari pendengar-pendengar kita yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRIND. Oke, kita mulai dari Dian Pesisa dulu ya. Ini untuk memenuhi permintaan dari Bapak Maksi yang ada di Pusambindona. Selamat

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat

0: Sangat yang sederhana, tetapi kalau kita mengucapkannya dengan dari hati begitu ya, kepada orang yang tepat, maknanya itu bisa sangat dalam pendekat. Kaulah segalanya. Jadi bukan berarti seseorang itu harus sempurna ya, bukan berarti hidup kita hanya bergantung kepadanya, tetapi ada orang-orang tertentu yang kehadirannya itu membuat hidup terasa lebih lengkap. Ketika sedang bahagia, dia menjadi orang yang ingin kita ceritakan. Ketika sedang sedih, dia menjadi orang yang ingin kita cari. Dan ketika hidup terasa berat, cukup mendengarkan suaranya saja. Cukup mendengarkan suara kami di program 1 RRI ND ya. Oke, saya kembali menerima Anda yang ingin bergabung bersama kami di 08214511957. Dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 08213878786. Kita sapa lagi dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat
1: malam Ruang Berbagi Rindu. Okay. Memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Dengan siapa, di mana posisinya?
1: Dari Manado, Ibu Ratna.
0: Ibu Ratna dari Manado. Wow, jauh sekali nih sampai bergabung ke RRI ND. Terima kasih ya Bu Ratna ya.
1: Iya.
0: Dengarkan RRI dari jam berapa, Bu Ratna?
1: Dari yang tadi, bergabung Pak Bang Rian.
0: Oh iya, berarti sudah sering bergabung dengan RRI ND ya, Bu Ratna ya?
1: Iya, Bang Rian, Bang Dito.
0: Keren. Oke, silakan Bu Ratna. Kami malam hari ini menyiapkan lagu-lagu keluaran tahun 80-an, 90-an. Bu Ratna mau yang mana?
1: Soalnya baru mau monitorin.
0: Oh iya.
1: Mau coba lah mau dengar judul DP, judul-judul lagu.
0: DP judul lagu saya bacakan ya. Ada Betaria Sonata, yeah. Hati Yang Luka. Ada Krisya Pergilah Kasih. Kemudian ada Sakura dari Faris RM, Katon Bagaskara Negeri di Awan. Ada Nikardila Bintang Kehidupan, Poppy Mercury Hati Siapa Yang Tak Luka. Terus ada Utha Likumahua Esokan Masih Ada, Vina Panduwinata Burung Camar. Mau yang mana nih Bu?
1: Yang Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Oke, okay. Hati Yang Luka ya. Kenapa? Ya. Lagi terluka hatinya?
1: Iya, cuma lagu.
0: Oh, cuma lagu. Oke okay, deh.
1: Iya.
0: Silakan, salamnya untuk siapa?
1: Salam pertama buat Mbak Penyiar. Siapa tuh Mbak Penyiar?
0: Dengan Leli Kara.
1: Dengan Mbak Leli Kara.
0: Iya.
1: Terima kasih sudah angkat telepon. Salam kenal. Selalu sukses dan selalu sehat.
0: Amin.
1: Tentunya berkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Lanjut salam rumah yang orang Manado. Nasa ada Bang Pip, ada Pejudin, ada juga Pak Martel di NTT, ada Bang Luhut, ada Pak Putra Tengah, ada Ibu Natali di Toli-Toli, ada Ibu Sarida di Palu, ada Ayu di Basoi, ada Tedinda di Bogor, ada Kak Rasma, ada Ibu Ani di Gunung Talang, semua-semua Jokang, soalnya baru kenalan, baru beberapa kali gabung, jadi belum terlalu kenal semua. Salam kenal Jo dengan Ibu Ratna, salam sehat selalu,
0: okay.
1: Dan selamat beristirahat semua. Itu saja buat Mbak yang bertugas, Mbak
0: Leli
1: Kara, terima kasih.
0: Okay.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih juga, selamat malam kembali untuk Ibu Ratna yang ada di Manado. Kalau tadi Minahasa, sekarang Manado. Untuk Teh Dinda yang ada di Bogor, mana suaranya ditunggu. Kemudian untuk Oma Deva juga yang ada di Jakarta, ditunggu partisipasinya untuk bisa gabung dengan RRI ND. Sebelum saya terima kembali, saya bacakan dulu ya. Ada titipan pesan nih dari Kak Viney. Titip salam rindu untuk pendengar RRI Pro 1 ND di mana saja berada, tetap setia menjadi pendengar RRI. Amin, paling keras ya aminnya. Buat kru yang bertugas, tetap semangat. Oh ya, dari Pace mau mere. Oke deh, terima kasih. Selanjutnya dari Manado kita kemana lagi? Halo, selamat malam.
2: Halo juga, selamat malam. Betul rindu rumpro jadi demi berdaya pagu.
0: Betul sekali, dengan siapa di mana?
2: Masih dari Manado juga.
0: Oh dari Manado. Wow, Manado borong ya malam ini. Luar biasa, dengan kak siapa dari Manado?
2: Dengan kak Klis.
0: Kak Cliff dari Manado. Sudah sering bergabung kah dengan RRIND Kak Cliff?
2: Kayaknya udah 2 kali. Sebelumnya sama Dito.
0: Oh iya, terima kasih sudah selalu setia. Ini bagaimana ceritanya sambilnya sampai ke RRIND begitu?
2: Ya kan scroll-scroll. Akhirnya kayaknya enak denger ini RRI. Jadi nyangkut ke RRIND gitu.
0: Oke, terima kasih. Mudah-mudahan betah ya. Jangan hanya 2 kali seterusnya.
2: Amin. Karena penyiar RRIND itu ramah-ramah, enak-enak didengar.
0: Terima
2: Jadi
0: kasih.
2: Begitulah. Kan begitu kan? Dari sekian banyak apa itu kan? Pasti kita kali ini yang menarik.
0: Gitu
2: kan, jujur saja begitu kan, pendengar kan begitu kan, peka dengan suara-suara penyiar kan.
0: Akhirnya jatuh cinta begitu ya.
2: Jatuh cinta, iya. Jadi kalau Kak Klis itu mau laki-laki, perempuan, mau segala umur itu, yang pasti enak didengar itu loh.
0: Jadi akhirnya betah begitu ya dengan prostata RRIND.
2: Betul sekali. Wow, betah banget loh. Makanya dari tadi aku coba-coba tapi sulit banget, susah banyak karena sudah banyak penggemar gitu kan.
0: Oh gitu. Ini berarti buah dari kesabaran begitu ya. Akhirnya tembus nih masuk ke RRIND.
2: Itulah karena mau bergabung terus mau berinteraktif dengan penyiar langsung walaupun susah payah.
0: Sabar juga ya.
2: Akhirnya masuk juga sih.
0: Keren. Oke. Baik, Kak Cliff, banyak sekali lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Saya boleh bacakan kembali atau sudah
2: boleh? Baca lagi walaupun cuma 5 dari teratas itu nanti saya pilih.
0: Saya punya Vina Panduwinata, Burung Camar, Utalikumahua, Esokan Masih Ada, Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka, ada Nika Ardila, Bintang Kehidupan.
2: Stop aja ya, jangan terlalu panjang. Tahu 5 kuah ya aja itu.
0: Oke deh, Esokan Masih Ada ya.
2: Esokan Masih Ada pasti.
0: Masih ada dong. Untuk bergabung ya bersama kan? Pro 1 begitu ya Kak Cliff ya.
2: Berjuang sih, berusaha, tapi kalau memang rezeki atau gimana kalau iya kan.
0: Butuh kesabaran ekstra ya untuk
2: butuh
0: bisa.
2: Ini kayaknya saya berpikir begini loh, Lili. Ini kayak kita masuk di satu kayak pintu yang sesak sempit itu banyak orang yang masuk, jadi berusaha siapa yang memang lucu berusaha, yang memang berusaha yang lolos pasti dia yang masuk gitu, yang tembus gitu kan,
0: bertahan antri begitu ya.
2: Tapi itulah buat kesabaran.
0: Iya, biar ada cerita kan.
2: Kita punya niat untuk pasti lolos gitu kan.
0: Amin.
2: Intinya niat, sabar. Dan ada kalau temanku juga pernah curhat gini, Leli. Mereka itu kalau pengen masuk ke satu acara, mereka berdoa.
0: Doa besar kuasanya.
2: Juga ternyata doa itu besar kuasanya itu mereka kesaksian, mereka bilang begini, saya pengen gabung loh soalnya acara bagus, terus nanti saya doa berdoa baru lolos.
0: Berarti setiap hari harus doa ya sebelum gabung itu, di Pro 1 RRIND.
2: Kalau saya gini loh, kalau punya niat berarti itu mungkin sudah doa itu kan, niat kan, karena kayak aku pengen
0: tembus nih ya,
2: ngobrol sama si Leli, tapi gimana cara berjuang. Jadi punya hikmat kan, jadi kita kan secara kita orang Kristiani kan, jadi Roh Kudus mungkin bilang harus berusaha dong, itu kan jangan pakai jalur di lain ya kan.
0: Jalur langit ya.
2: Nggak bagus itu, harus berusaha.
0: Iya,
2: ya kan?
0: Kalau gabung di Prosa tuh tidak bisa pakai ordal nih ya.
2: Jangan dong, itu saja begini loh. Kalau saya pakai ordal itu, nggak gimana gitu ya, nggak apalah. Kalau begini kan memang berjuang, berusaha betul-betul alami kan.
0: Jadi ada kepuasan tersendiri ya.
2: Ada pakai pakai jalan jendela lah, jalan pakai. Oke deh kalau begitu.
0: Silakan.
2: Langsung aja tadi kan uta uli apa?
0: Uta likumahua.
2: Uli mahumakua. Oke. Kak Chris, pasangan dulu ya.
0: Oke, silakan kakak.
2: Tentunya yang pertama buat Leli, Leli yang lagi tugas. Leli apa ini?
0: Leli Kara.
2: Kara kan?
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Sukses dalam segala aktivitas. Tentunya selalu diberkati.
0: Amin.
2: Tentunya Leli bersama keluarganya yang ada di ND, bahkan di luar ND gitu kan.
0: Siap. Doa yang sama untuk kakak juga.
2: Amin, amin. Oh, yang gabung ada Tajudin, yang ada di
0: Minahasa.
2: Di Minahasa, Tuan Danu, terus ada Bunda Christine Natali yang ada di Toli-Toli, ada Bunda apa, yang di Manado juga ya, Pak Ratna.
0: Bunda Ratna, barusan gabung tadi.
2: Kelurahan Singkil, salam sehat, salam kompak. Dan siapa lagi ya, semua-semua lah ya. Maaf ya Kak Cliff atau Bang Cliff atau pokoknya sebutan apalah terserah kalian ya.
0: Senyamannya gitu. Ya
2: senyaman kalian, gak bisa sebut satu persatu. Intinya kita tetap setia dengan RRI, apalagi tetap di RRI ND. Penyiar bagus-bagus loh, ramah-ramah, enak-enak ngobrol gitu loh. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Pokoknya satu
0: tinggi ya.
2: Selalu di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Pro satu RRI selalu di hati. Itu saja ya Leli. Terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih kembali untuk Kak Cliff yang ada di Manado. Oke, yang jauh-jauh saja merapat ke RRI ND. Kamu yang ada di ND, Flores dan juga NTT, jangan sampai ketinggalan begitu ya. Harus merapat bersama Pro 1 RRI ND.

0: terima satu penelpon lagi. Halo, selamat malam. Halo. Oke. Sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali di layanan telepon yang sama di 0821-4451-1957 dan juga WhatsApp di 0821-3878-8786. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa, di mana?
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam juga.
1: Malam Rindu.
0: Betul sekali. Dengan siapa, di mana?
1: Ini dari Bapak Marinus dari Adonara Timur.
0: Bapak Marinus?
1: Iya.
0: Dari Adonara ya?
1: Iya, dari Adonara Timur.
0: Adonara Timur. Saya tadi di acara komunitas bicara ngobrol sama orang Adonara, Ibu Ria.
1: Iya, sama Ana Ria, dekat-dekatan kampung sama aku.
0: Oh iya, oke, keren-keren. Baik,
1: Bapak. Iya, tentang tenun ikat tadi, juga aku jut.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Rumah tenun milenial Bapak ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Oke deh, Bapak mau lagu yang mana saya putarkan malam hari ini?
1: Burung Camar saja deh.
0: Burung Camar ya? Oke, dari Punya Pandu Winata, untuk siapa Bapak?
1: Ya.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Lagunya pertama untuk Baleli bersama operatornya. Selamat bertugas. Tandanya selesai tugas, pulangnya hati-hati ya.
0: Siap Bapak, terima kasih untuk doanya.
1: Iya. Salam buat anak Kina ada di Pondok Cabe, Ibu Ratna ada di Manado, dan salam buat pendengar Persatuan di Indi yang lagi tanco malam ini. Selamat berjumpa lewat udara dan selamat malam, saya kembalikan.
0: Oke, terima kasih Bapak. Salam kembali ke Adonara Timur. Tetap setia ya bersama Pro 1 RRIND. Dan sebelum kita ketembang, kebetulan ini ada pesan juga yang masuk. Dan requestnya lagu yang sama nih, Burung Camar dari Vina Panduwinata. Oke, saya bacakan dulu ya. Selamat malam Mbak Leli yang punya suara ciut banget. Menggoda sekali. Request lagu Vina Panduwinata, Burung Camar. Titip salam untuk semua fans RRI Pro 1. Buat yang bertugas, love you full, love you too. Dari Camar yang terluka di Maumere. Makasih.

wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil,

0: Biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak

0: Koro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

Istilah adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 100,5 FM program Satu RRI ND. Bersama kami Florata Malam, saya Lili Kara dan juga rekan saya Dev Rivaldi sebagai operator studio. Dan pendengar, malam seperti ini selalu punya cara sendiri untuk membuat kita berhenti sejenak, berhenti dari kesibukan, berhenti dari kejar-kejaran dengan waktu, dan mungkin untuk beberapa saat kita bisa melihat kembali diri kita sendiri. Dan malam ini pendengar, saya mengajak Anda untuk memperhatikan sebuah benda yang mungkin hampir setiap hari kita lihat. Benda kecil, sederhana, bahkan seringkali kita abaikan. Klip kertas, pendengar. Ya, hanya sebuah klip kertas, ukurannya kecil, harganya pun mungkin tidak seberapa. Tetapi pernahkah kita berpikir apa sebenarnya yang dilakukan benda kecil itu? Dia menyatukan lembaran-lembaran yang terpisah, menjaga supaya kertas-kertas itu tetap sama. Satu lembar mungkin terlihat tidak berarti. Dua lembar mungkin masih mudah kita pegang. Tetapi ketika jumlahnya semakin banyak, semuanya bisa berantakan. Kalau tidak ada sesuatu yang menyatukan, dan disitulah menariknya sebuah klip kertas, pendengar. Dia tidak banyak bicara, tidak terlihat hebat, tidak menjadi bagian paling penting dari lembaran-lembaran itu, tetapi keberadaannya membuat semuanya tetap sama. Dan bukankah pendengar, kehidupan kita juga seperti itu? Ada kalanya kita merasa diri kita terlalu kecil, merasa tidak cukup pintar, merasa tidak cukup hebat, begitu ya, tidak punya pencapaian yang bisa dibanggakan, melihat orang lain melangkah jauh ke depan, sementara kita merasa masih berada di tempat yang sama. Lalu kita mulai bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya apa arti keberadaan saya? Mungkin kita pernah merasa seperti itu, merasa bahwa apa yang kita lakukan terlalu kecil untuk disebut berarti. Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu seberapa besar pengaruh keberadaan kita bagi orang lain. Mungkin ada seorang ibu yang tetap kuat karena anaknya. Ada seorang anak yang terus berjuang karena ingin melihat orang tuanya tersenyum. Atau mungkin ada seorang sahabat yang mampu melewati hari yang berat hanya karena kita sempat bertanya, kamu baik-baik saja kan? Dan mungkin juga ada seseorang yang hampir menyerah tetapi memilih bertahan karena tahu masih ada kita di sisinya. Kita mungkin merasa diri kecil, tetapi bagi seseorang, kehadiran kita bisa sangat besar, pendengar. Seperti klip tadi, dia tidak menjadi lembaran itu, dia tidak mengambil tempat paling besar, dia hanya melakukan satu hal sederhana, menjaga supaya sesuatu yang penting tetap utuh. Dan mungkin itulah peran sebagian dari kita dalam kehidupan orang lain. Kita tidak selalu menjadi orang yang memberikan solusi. Kadang kita hanya menjadi seseorang yang mau mendengarkan, tidak selalu mampu menyelesaikan masalah. Kadang cukup dengan tetap tinggal ketika orang lain memilih pergi. Tidak selalu mampu memberikan sesuatu yang besar, dan kadang hanya sebuah pesan sederhana, saya ada di sini. Tetapi jangan pernah meremehkan hal-hal kecil seperti itu, karena kita tidak pernah tahu, mungkin sesuatu yang menurut kita sederhana justru menjadi alasan seseorang mampu bertahan hari ini. Jadi pendengar, kalau malam ini Anda merasa kecil, merasa tidak cukup, merasa tidak hebat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu tidak berarti. Tidak semua yang berarti itu harus terlihat besar. Tidak semua yang penting itu harus mendapatkan tepuk tangan. Ada banyak hal berharga yang bekerja dalam diam seperti klip kertas. Kecil, sederhana, tetapi mampu menjaga banyak lembar tetap bersama. Untuk itu jangan pernah meremehkan diri Anda hanya karena Anda merasa kecil. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi ada seseorang yang hidupnya menjadi lebih sedikit kuat karena keberadaan Anda. Ada seseorang yang merasa tidak sendirian karena Anda masih ada, dan mungkin tanpa Anda sadari, Anda adalah alasan kenapa sesuatu yang hampir berantakan masih tetap utuh sampai dengan hari ini.

Pendengar RRI di mana pun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan menit yang ke-55 dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sudah saatnya saya Lili Kara bersama tim kerabat kerja Florata malam ini harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam, sampai jumpa lagi.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata penyiar Anda Lili Kara, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Indie, radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Jalan Duri nomor 1, saya Nona Nia dan seluruh kerabat kerja tim Sabung yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kembali Pro 1 hari ini menyapa Anda ya, dengan menemani kembali, dengan menghadirkan berbagai program-program acara dari Florata pagi hingga Florata malam ini di edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dan saat ini di Florata pagi Anda bersama saya Nona Nia dan rekan operator Budi Ricardus. Kami bersama Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya berbagai program acara sudah kami siapkan di edisi Rabu ya, 7 Oktober 2026. Sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi dari Agama Hindu untuk Anda. Dan di pukul 6 nanti selepas doa Angelus di menit ke-55, dari pukul 5 kami hadirkan Warta Berita Daerah. Selepas Warta Berita Daerah, berbagai informasi untuk Anda, baik dari laman ri.co.id ya, ada juga informasi untuk Anda, kami hadirkan beberapa topik wawancara nanti hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 8 nanti kita akan ikuti bersama berbagai informasi aktual, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Selepas Warta Berita, musik informasi jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di mana nanti kami akan hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Selepas Cek Fakta, Halo RRI untuk hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pukul 9.05 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah rangkaian acara di Florata pagi ini kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat bergabung bersama kami. Salam sehat, salam sukses, dan apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga diberkati Yang Maha Kuasa. Baik pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi dari Agama Hindu dengan tema Karma Pala dalam Masyarakat Hindu bersama Penyuluh Agama Hindu Kadek Herina Devi.
1: Florata pagi ini. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan.

0: mencerahkan hari.
1: Di Kepulauan Hawaii, di atas pegunungan berapi Halaikala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.

Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Umat Hindu pendengar RRI yang terkasih, berjumpa dengan saya, Kadek Herina Dewi, dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu. Untuk hari ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu karma pala dalam masyarakat Hindu. Namun sebelumnya, terimalah salam Panganjali, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam Om Anubhadrah Kratawo Iyantu Wiwasta. Semoga atas asung kertawaran nugraha ide sahnyang widiwasa, kita semua di pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat, baik, berbahagia, dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, semoga selalu berhasil dengan baik dan pikiran yang suci selalu datang dari segala penjuru. Swaha. Pendengar RRI yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang karma pala, tentu kita semua sudah tahu ini merupakan hasil dari perbuatan, sebab akibat. Nah, jadi Pancasrada dalam pandangan agama Hindu ini merupakan bagian dari ajaran agama Hindu, yaitu Pancasrada. Jadi sekali lagi, karma pala ini merupakan bagian dari Pancasrada, yaitu 5 keyakinan dalam beragama Hindu. Nah, karma pala ini Bapak Ibu Mas Dharma, tentu kita sudah memahaminya, apapun yang kita lakukan baik sadar ataupun tidak tentu akan menuai hasil. Baik buruk hasil yang akan kita terima tergantung dari perbuatan kita sepanjang kehidupan ini. Nah, jadi hukum karma pala ini tentu sudah sangat dikenal di seluruh dunia, di mana karma merupakan sebab akibat. Apa yang kita perbuat, maka itulah yang akan kita terima. Itu sudah menjadi dasar dari setiap perilaku bahkan di seluruh dunia. Umat Hindu yang berbahagia, jadi karma ini baik ya, karma baik itu mungkin bisa disebut sebagai pahala. Nah, sedangkan karma buruk mungkin itu bisa disebut sebagai istilah dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi segala perbuatan pastinya akan ada konsekuensinya. Perbuatan baik, konsekuensinya tentu kebaikan. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi perbuatan sehingga disebut dengan maksud saya, hukum karma pala ini ya berbanding lurus dengan perbuatan, sehingga disebut dengan hukum sebab akibat. Karma pala diklarifikasikan menjadi 3 bagian. Jadi dalam pandangan agama Hindu ya, karma pala ini kita bisa kategorikan menjadi 3. Kalau dilihat dari lama waktu pala tersebut dipetik, yaitu ada sancita karma pala, kemudian prarabdha karma pala, dan juga kriya mana karma pala. Sancita karma pala ini merupakan hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis pahalanya dinikmati dan juga masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita sekarang. Nah, sebagai contohnya, di kehidupan kita yang dulu mungkin kita melakukan korupsi miliaran bahkan puluhan miliaran. Ya. Nah, namun karena sedang berkuasa atau mungkin kita pintar berkelit, pahalanya belum sempat kita nikmati. Maka kelahiran sekaranglah dinikmati buah atau hasilnya. Misalnya hidup kita akan jadi sengsara atau menjadi perampok hingga dihukum di penjara. Nah, jadi sebaliknya jika kita melakukan hal baik pada kehidupan sekarang, namun karena alasan tertentu saat menjalani keseharian masih sering kita ditimpa yang namanya sesuatu hal yang buruk. Nah, itu berarti karma baik yang sudah kita tanam pada kehidupan ini akan kita petik pada kehidupan yang mendatang. Nah, misalnya ada seorang pemuda yang terlahir di keluarga yang serba kekurangan dalam banyak hal. Namun dalam menjalani kehidupannya,
Ia tekun belajar dan selalu berlatih dan melatih dirinya menjadi seorang pemberani yang sangat baik hati. Jadi setiap tugas yang diberikan oleh orang tuanya selalu dikerjakan dengan cepat, dengan baik, dan juga dengan ikhlas. Melalui dari pekerjaan itulah untuk dapat membersihkan rumah misalnya saja, sampai membantu mencari nafkah, ia kerjakan dengan penuh semangat tanpa ada yang namanya rasa mengeluh. Nah, jadi walaupun si pria ini sudah melakukan banyak kebaikan, namun kehidupannya itu tidak pernah berubah sampai akhir hayatnya. Nah, ini berarti ia akan memetik budi baiknya itu yang ia tanam pada kehidupan ini dan kehidupan yang mendatang. Misalnya, ia nanti akan terlahir di keluarga yang mapan, kemudian dipertemukan dengan teman yang saling membantu dalam meraih cita-citanya, dan juga masih banyak lagi hal baiknya, hal-hal yang lain yang sebanyak karma baik yang ia tanam pada kehidupan sekarang. Nah, itu ya sebagai contoh. Jadi sancita karma pala, di mana kalau kita sekarang sudah melakukan perbuatan baik ya, kemudian dapat menjalankan ajaran agama dengan baik, kemudian berbakti kepada kedua orang tua ya, kita selalu hormat dan patuh kepada aturan yang berlaku baik di sekolah maupun di masyarakat ya. Nah, namun kehidupan kita masih sangat dibilang sengsara ya. Nah, jadi karma baik yang kita perbuat pada hari ini tentu akan kita peroleh nanti pada kehidupan kita keberikutnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita bisa terlahir dari surga cita, di mana kita akan memiliki keluarga yang baik, kehidupan kita akan lebih bahagia, sehat selalu sepanjang hidup kita. Kemudian kita disekelilingi oleh orang-orang yang baik dan selalu menjaga kita. Nah, itu ya yang disebut dengan sancita karma pala. Ya, namanya karma pala itu tidak serta-merta sekarang kita berbuat, sekarang hasilnya. Namun dalam pandangan agama Hindu, karma pala itu dapat dibedakan menjadi tiga bagian seperti yang saya sudah katakan tadi. Yang pertama itu disebut dengan sancita karma pala. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan prarabdha karma pala. Jadi prarabdha karma pala ini adalah hasil perbuatan kita pada kehidupan sekarang yang pahalanya diterima habis dalam kehidupan sekarang juga. Nah, misalnya saja nih, kalau di Bali ya, di Bali jenis karma pala ini biasa disebut dengan karma pala cicih. Contohnya dari jenis karma pala ini ya, kita sering ditemui pada kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya saja dengan bekerja lebih giat dari yang lainnya, maka kita akan mendapatkan promosi dan juga dinaikkan jabatan kita. Nah, contoh lainnya lagi, dalam kegiatan kejahatan seperti halnya merampok dan juga terorisme, setelah kita melakukan perampokan tersebut, maka kita langsung ditangkap oleh pihak berwajib dan diadili sesuai dengan kejahatan kita. Jadi ada juga karma pala itu sekarang kita lakukan, nanti atau sebulan lagi pada kehidupan ini pun kita bisa menuai karma pala tersebut ya. Nah, kemudian yang ketiga disebut dengan kriya mana karma pala. Nah, jadi kriya mana karma pala ini merupakan hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada waktu kehidupan sekarang, namun dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Nah, seperti itu Bapak Ibu Mas Dharma mengenai karma pala yang ada dalam pandangan agama Hindu ya. Jadi apapun yang kita lakukan tentu sudah ada hukum palanya. Ini adalah sebagai, kalau kita berbicara tentang karma pala Bapak Ibu Mas Dharma, tentu apapun yang kita lakukan itu akan berbuah baik manis maupun pahit yang akan kita terima. Nah, pada kesempatan ini juga ya, karma pala ini juga
bisa kita anggap sebagai spirit dalam pengendalian diri. Dengan adanya pengaruh zaman global ini, Bapak Ibu Mas Sudarma, dan pesatnya perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan kestabilan iman ataupun serada, nah ini menyebabkan terjadinya pelanggaran norma dan juga nilai yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama seperti yang telah kita lihat baik dalam media cetak maupun elektronik, yang banyak terjadi kejahatan seperti halnya membunuh, kemudian memperkosa, berzina dan juga lain sebagainya. Nah, jadi perbuatan tersebut sudah pasti ada sanksinya sebagai hasil dari perbuatan yang dilakukan. Nah, jadi sekali lagi dalam pandangan agama Hindu ini disebut sebagai karma pala. Karma pala ini artinya ketentuan perbuatan ataupun sikap dengan akibat dari perbuatan itu. Adapun bentuk dari karma pala itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu sanchita karma pala. Kemudian ini adalah perbuatan yang kita lakukan pada kehidupan kita terdahulu, tapi hasilnya saat ini kita terima. Kemudian prarabdha karma pala ini adalah perbuatan yang kita lakukan pada saat ini menuai hasilnya pada kehidupan kita saat ini juga. Sedangkan kriya mana karma pala ini, kalau kita melakukan perbuatan kebaikan sekarang, hasilnya akan kita terima di kelahiran kita yang akan datang. Nah, seperti itu ya. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi dari hukum karma pala sendiri merupakan memberikan sanksi positif maupun negatif tergantung dari perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, tentu hasilnya akan kita dapatkan. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya contoh-contoh karma pala dalam agama Hindu. Ini dah sebagai hukum karma ya Bapak Ibu Mas Dharma, di mana dalam agama Hindu khususnya Dharma Sastra ini menyebutkan karma ini merupakan sebuah prinsip yang menyatakan bahwa sebab dan akibat itu saling terkait erat dan juga dalam ramah moral sebagaimana diasumsikan dalam ranah fisik oleh sains. Jadi perbuatan baik itu akan membuahkan pahala dan juga perbuatan buruk akan mendatangkan yang namanya hukuman. Nah, jadi kalau kita percaya dengan adanya karma pala Bapak Ibu Mas Dharma, tentu kita tidak akan bisa berbuat sesuatu ya. Kita akan berpikir ketika kita melakukan sesuatu ya, hal-hal yang dapat merugikan, baik itu merugikan diri kita sendiri maupun merugikan orang lain. Jadi paling tidak kita kembali belajar tentang bagaimana kita dapat memahami setiap ajaran-ajaran agama yang kita anut, yang kita pahami, di mana saya yakin ajaran agama itu sudah memberikan kita petuah-petuah yang sangat luar biasa bagaimana kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Nah, jadi fungsi dalam agama ini adalah sebagai pedoman perilaku ya. Jadi keyakinan dalam agama Hindu seperti yang saya katakan tadi, kita percaya dengan adanya Pancasrada. Jadi ini adalah keyakinan akan adanya Pancasrada ini tentang hukum karma ini menjadi ompong, dikarenakan kita sekarang mungkin di peradaban zaman ini kurang memahami atau kurang percaya dengan adanya hukum karma pala tersebut. Kejadian banyak sekali kita lihat adanya seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Banyak sekali kejadian-kejadian di mana ketika seorang anak tidak diikuti keinginannya, malah dia berbuat keji terhadap orang tuanya. Bahkan sebaliknya, orang tua itu adalah orang-orang yang patut kita hargai, patut kita sayangi ya. Apalagi beliau adalah orang yang terdekat kita, yaitu orang tua kita. Nah, umat sedharma yang berbahagia, jadi kita sudah diberikan yang namanya viveka, di mana kita bisa memilah dan juga mempertimbangkan mana perbuatan yang baik dan juga mana perbuatan yang tercela. Karena agama bukanlah sebagai penentu dari perilaku kita, apalagi sebagai mengubah perilaku. Manusia sendirilah yang sudah diberikan viveka atau kecerdasan tersebut yang dapat menentukan karmanya sendiri.
Jadi agama ini sebagai stimulus ataupun rangsangan saja agar kita paham dalam menjalani kehidupan ini dengan baik. Umat Hindu yang berbahagia, dalam sastra Hindu terdapat dua konsep pengetahuan dasar dalam memahami suatu ajaran Dharma, yaitu tahu apa yang dikatakan dan juga mengerti apa yang dimaksud. Nah, jika kita menggunakan pengetahuan yang pertama, yaitu sebatas tahu apa yang dikatakan, kemudian apa yang kita pahami, nah ini kemudian pemahaman ajaran Dharma ini baru sampai pada tatanan pemahaman yang bersifat dogmatis, artinya yang bersifat mengikuti ataupun menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik dan juga pemaksaan. Nah, jika kita lengkapi dengan pengetahuan kedua, yakni mengenai mengerti apa yang dimaksudkan dalam setiap ajaran agama kita, maka pemaknaan dan juga kesempurnaan dari suatu pengetahuan Dharma itu akan kita peroleh. Nah, artinya bahwa konsep Pravarti Marga, yaitu aktivitas beragama keluar, dan juga konsep Nivarti Marga, ini adalah aktivitas beragama ke dalam, ini akan menjadi lebih seimbang. Nah, umat Hindu yang berbahagia, jadi untuk mencapai suatu keseimbangan itu kita tidak mudah, ya, tentu tidak mudah. Ini adalah dibutuhkan yang namanya proses dalam menjalani hal-hal yang baik. Jadi diperlukan sebuah energi, dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa sastra ini disebutkan dengan tamasya pikiran. Ya, artinya sebuah renungan ataupun kontemplasi secara komprehensif, ya, terhadap suatu ajaran Dharma yang diperoleh dari pengetahuan yang pertama, yaitu dari apa yang dikatakan. Kemudian tamasya pikiran adalah wisata termurah yang tidak butuh biaya apapun yang diwariskan semesta untuk umat manusia. Nah, seperti itu Bapak Ibu Mas Dharma, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, ya. Dan setiap manusia dalam kehidupan ini tentu mempunyai tabungan karma, baik ataupun buruknya, akibat wasana karma dalam kehidupan sebelumnya. Jadi dalam pandangan Dharma sendiri, karma buruk ini adalah, dan juga karma baik ini merupakan bank yang berada dalam penyimpanannya. Jika kita menabung karma baik, tentu tabungan itu akan bertambah, bahkan ada kompensasi, ya, berupa bunganya. Jadi semakin banyak kita nabung, bunganya pun akan semakin bertambah. Jadi suatu saat jika bunga itu sudah berbuah, maka kita sendirilah yang akan menuai hasilnya. Nah, sebaliknya Bapak Ibu Mas Dharma, jika kita terus menanamkan karma buruk, tanaman itu pun akan bertambah subur dengan ranting-ranting yang bercabang kesana kemari. Nah, setelah itulah setelah tiba waktunya, ya, jadi tanaman itu berbunga dan berbuah yang matang, maka kita sendiri akan memanennya. Jadi pada saat panen inilah timbul banyak pertanyaan dalam diri kita, tanpa kita sadari bahwa semua itu adalah hasil tanaman tersebut. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa menghapus karma buruk kita? Tentu jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Ya, tentu banyak sekali, ya, cara yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari karma buruk tersebut. Jadi dalam ajaran agama ada banyak metode untuk menghapus karma buruk. Salah satunya adalah yang termudah ini adalah berhenti menanamkan karma buruk. Maka teruslah menabung yang namanya karma-karma baik tersebut. Tabungan karma buruk kita akan berkurang seiring waktu. Ibarat kita menabung di bank dengan sisa saldo 100.000 rupiah. Jika kita tidak menambah, maka 100.000 itu akan kurang setiap bulannya. Baik umat Hindu yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai karma pala dalam pandangan agama Hindu. Semoga kita semua dapat mengurangi karma-karma buruk yang kita lakukan, dan mulailah kita melakukan kebajikan di lingkungan kita, di alam semesta ini, tidak saja kepada diri kita sendiri, tetapi kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Oke, baik, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan semoga semua makhluk berbahagia. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

Apa yang Anda bayangkan ketika menyebut bunga Kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis bukan? Ternyata, bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri, khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga Kamboja ini memiliki nama lain yaitu Plumeria. Nama Plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga Kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai dianggap memiliki kekuatan gaib. Kamboja atau Plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier, yang namanya diambil menjadi nama famili Kamboja, adalah orang yang pertama kali meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya, sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi. Sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu, meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan kelahiran. Tetapi di Indonesia, Kamboja punya makna yang berbeda. Di Indonesia, pohon Kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal, sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon Kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi dan belum layu. Dengan begitu, area pemakaman yang mendapatkan taburan bunga secara berkala dan tetap wangi, meski pada masa tertentu tidak banyak orang yang datang untuk menaburkan bunga. Jadi, sekarang sudah paham kan hubungan Kamboja sama pemakaman di Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: aku.
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku. Bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.
2: Peliharalah taman bunga hatimu, karena hati yang terawat melahirkan kehidupan yang bermakna.

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Florata pagi ini. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.

Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sari berita, Kampung Nelayan Merah Putih di ND 2 lokus mulai tahap persiapan. Bupati Nagekeo pimpin upacara pemakaman almarhum Gonzalo Gratianus Mugasada, Wakil Bupati Nagekeo periode 2025-2030. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Ende terus bergerak dengan dua lokasi memasuki tahap persiapan konstruksi dan satu lokasi masih menunggu penilaian. Laporan Suimam.
1: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus berprogres. Program tersebut mencakup 5 lokus yang tersebar dalam beberapa kecamatan Kabupaten Ende. Dijelaskan, pada tahap kedua, satu lokus berada di Desa Kebirangga, Dusun Neoniba, Kecamatan Maukaro, dengan progres konstruksi mencapai lebih 70%. Namun, gempa bumi membuat pembangunan tersebut harus melalui penilaian ulang oleh tim teknis sebelum memperoleh penganggaran baru.
2: Sampai dengan hari ini, kami belum mendapat informasi baik dari PPK maupun dari penyedia atau vendor. Berarti kesimpulan kami ini masih dalam proses tahapan penilaian yang berada di Kementerian KKP.
1: Ia melanjutkan, untuk tahap ketiga, mencakup 4 lokus, yakni di Kecamatan Ende Selatan di lingkungan Arubara, Kecamatan Bawaria di Waka, Kecamatan Wolowaru di Desa Mbuliwaralau, dan di Kecamatan Pulau Ende di Desa Rururangga. Seluruh lokasi tersebut telah melalui identifikasi kesiapan lahan untuk memastikan pembangunan dapat segera dilaksanakan pemerintah. Dari 4 lokus tersebut, aktivitas pembangunan kini mulai bergerak di Arubara, Kecamatan Ende Selatan, serta Desa Mbuliwaralau, Kecamatan Wolowaru.
2: Kemarin baru dilakukan aktivitas MC0 sudah dilakukan dan sekarang sudah dalam tahapan persiapan untuk pembangunan yang diawali dengan pembersihan akses jalan masuk di Arubara maupun lokasi, begitu juga di Mbuliwaralau. Kalau untuk groundbreaking, peletakan batu sudah, nanti rencananya untuk keempat lokasi ini mungkin groundbreakingnya oleh Pak Bupati di lokusnya di Arubara. Karena itu nanti groundbreaking itu bersama dengan PPK, Pemda maupun dengan penyedia jasa atau vendor bersama dengan konsultan perencanaan dan pengawas.
1: Abdullah menambahkan, untuk tahap keempat, Kabupaten Ende kembali memperoleh alokasi 7 lokus Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027 mendatang. Alokasi tersebut merupakan hasil pertemuan daring pemerintah Kabupaten Ende bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait program berikutnya.
0: Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi jenis tertentu atau JBT bagi nelayan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di luar peruntukannya. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
3: Dinas Perikanan Flores Timur memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan melalui penerbitan rekomendasi penyaluran yang dilakukan setiap minggu. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan BBM yang disalurkan benar-benar diterima nelayan yang membutuhkan, sekaligus mencegah penumpukan maupun penjualan BBM bersubsidi secara ilegal. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Bela Mabelawa mengatakan pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengendalikan distribusi BBM agar sesuai kebutuhan nelayan.
4: Terkait dengan manajemen penyaluran BBM, Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perikanan kami melayani penyaluran JBT, BBM bersubsidi kepada nelayan ini, itu dengan rekomendasi yang sifatnya itu mingguan. Hal ini untuk mengendalikan jangan sampai terjadinya penumpukan minyak pada tangan yang tidak bertanggung jawab dan apalagi menjualnya secara ilegal.
3: BBM dan es menjadi kebutuhan utama nelayan sebelum melaut, namun penyalurannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya belum tersedianya SPBU khusus nelayan di sejumlah lokasi, serta belum seimbangnya data kapal yang telah memiliki dokumen resmi dengan kebutuhan BBM bersubsidi. Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur juga mencatat adanya penyusutan volume saat proses bongkar muat BBM yang diperkirakan sekitar 100 liter dari setiap bongkar muat sebanyak 5.000 liter. Untuk memperbaiki pendataan, nelayan juga didorong untuk segera melengkapi dokumen perizinan kapal sebagai salah satu persyaratan mendapatkan akses BBM bersubsidi. Nelayan yang mengalami kendala dalam melengkapi dokumen diminta untuk segera berkoordinasi dengan penyuluh perikanan terdekat sehingga proses pendataan dapat dilakukan secara lebih akurat. Melalui pengawasan yang lebih ketat dan memperbaiki pendataan, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran bagi nelayan yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar peruntukannya. RRI Ende Rama Suci melaporkan.
0: Bupati Nagekeo Simplicius Donatus, pimpin upacara pemakaman almarhum Gonzalo Gracianus Mugasada, wakil Bupati Nagekeo periode 2025-2030 yang dilakukan yang dilaksanakan pada Selasa 6 Oktober 2026 di kediaman pribadi almarhum Bobou Kabupaten Ngada. Bupati Simplisius mengenang sosok Wakil Bupati Nagekeo almarhum Gonzalo Gracianus Mugasada sebagai figur yang terus menumbuhkan optimisme di tengah situasi sulit. Laporan Nikolaus Makumeli.

0: 2025-2030 yang dilaksanakan pada Selasa 6 Oktober 2026 di kediaman pribadi almarhum Bobo Kabupaten Ngada. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Simplicius mengenang sosok Wakil Bupati Nagekeo, almarhum Gonzalo Gracianus Mugasada, sebagai figur yang terus menumbuhkan optimisme di tengah situasi sulit. Simplicius mengatakan, ketika masa tangkap darurat bencana berakhir dan Nagekeo memasuki masa transisi menuju pemulihan, almarhum terus menguatkan semangat untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Menurutnya, semangat tersebut tidak sekadar menjadi rangkaian kata, tetapi diwujudkan almarhum melalui tindakan dan pengabdian sehari-hari. Bagi almarhum Gonzalo, kata Simplicius, setiap kesulitan dapat dilalui dengan kerja keras, persatuan dan ketulusan hati. Ia juga meyakini bahwa kekuatan tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari berbagai kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan. Nilai tersebut menurut Simplicius menjadi pesan yang terus ditanamkan almarhum kepada jajaran pemerintah dan masyarakat Nagekeo. Almarhum juga selalu mengajak semua pihak untuk tidak kehilangan harapan, berani bermimpi, dan terus berjuang demi kemajuan daerah. Simplicius menilai pesan tersebut mencerminkan optimisme, keyakinan, dan kecintaan almarhum terhadap masa depan Kabupaten Nagekeo. Pesan itu juga dinilai memiliki makna mendalam bagi jajaran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
1: Ketika masa tanggap darurat berakhir dan memasuki masa transisi menuju pemulihan, beliau terus-menerus menumbuhkan optimisme dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bagi Pak Gonzalo, semangat ini bukan hanya sekedar rangkaian kata, melainkan nilai yang diwujudkan dalam tindakan dan pengabdiannya sehari-hari. Beliau meyakini bahwa setiap kesulitan dapat dilalui apabila dihadapi dengan kerja keras, persatuan, dan ketulusan hati.
0: Di tengah suasana duka, Simplicius mengatakan kepergian almarhum menjadi bagian dari rencana Tuhan yang berbeda dengan harapan manusia. Menurutnya, saat pemerintah dan masyarakat masih membutuhkan pemikiran dan semangat serta pengabdian almarhum untuk melanjutkan pembangunan daerah, Tuhan memanggilnya terlebih dahulu. Atas nama pemerintah daerah dan segenap masyarakat Kabupaten Nagekeo, ia menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya serta apresiasi yang sebesar-besarnya atas segala jasa, karya dan pengabdiannya selama menjalankan amanah sebagai Wakil Bupati Nagekeo.
1: Atas nama pemerintah daerah dan segenap masyarakat Kabupaten Nagekeo, kami menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya serta apresiasi yang sebesar-besarnya atas segala jasa, karya, pengabdiannya selama menjalankan amanah sebagai Wakil Bupati Nagekeo. Apa yang telah beliau kerjakan bagi daerah ini akan menjadi bagian penting dari sejarah perjalanan Kabupaten Nagekeo.
0: Ia mengatakan berbagai karya dan pengabdian almarhum akan menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan Kabupaten Nagekeo. Bupati Simplicius juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga. Kepergian almarhum, kata Simplicius, tidak hanya meninggalkan kesedihan bagi keluarga, tetapi juga menjadi duka bagi pemerintah Kabupaten Nagekeo dan masyarakat yang mengenal serta merasakan ketulusan pengabdiannya. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
2: Gubernur NTT mendorong penguatan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Selengkapnya, Ferry Soe melaporkan.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan, perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Hal itu disampaikan saat membuka Floba Morata Creative Expo 2026 di Lippo, Plaza Kupang Sabtu lalu. Mengusung tema Floba Morata Berkarya Menuju Perekonomian Berdaya dan Berkelanjutan, Floba Morata Creative

0: Expo 2026 menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempertemukan produk mereka dengan pasar, pembeli potensial, lembaga pembiayaan, serta membuka peluang perluasan usaha. Gubernur Melki menekankan NTT tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil komoditas, tetapi harus mampu mengolah dan mengembangkan produk lokal hingga menembus pasar yang lebih luas. Menurut Gubernur Melki, penguatan UMKM harus berjalan seiring dengan upaya memberikan nilai tambah terhadap berbagai komoditas unggulan NTT. Untuk itu, pemerintah daerah terus mendorong ekosistem usaha yang mencakup peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, perluasan pasar, hingga peluang ekspor bagi produk-produk lokal.
1: Kita perlu mendorong komoditas unggulan NTT untuk naik kelas. Terus kita dukung peningkatan kualitas, inovasi, pengolahan, desain dan kemasan, branding, digitalisasi, pembiayaan serta akses pasar. Kita ingin agar kain tenun NTT semakin dikenal bukan hanya sebagai kain tradisional, tapi bagian dari industri fashion dan ekonomi kreatif.
0: Selain penguatan ekonomi, Pemprov NTT juga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk mendorong perlindungan hukum terhadap produk wastra dan komoditas unggulan daerah. Langkah ini ditujukan untuk mengantisipasi klaim, peniruan, maupun penyalahgunaan produk lokal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Floba Murata Creative Expo 2026 juga menjadi momentum solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui donasi dari hasil penjualan produk UMKM serta lelang tenun, sehingga kegiatan penguatan ekonomi kreatif tidak hanya membuka peluang bagi pelaku usaha, tetapi sekaligus menjadi bagian dari dukungan sosial bagi masyarakat yang sedang menjalani pemulihan. RRI NFRI Soho melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: HPI Manggarai Barat dorong sistem data pramuwisata terintegrasi, laporan Epi Wahab.
4: Itu yang pertama, konsentrasi kami adalah bagaimana secara internal kita sulit dari database dulu.
5: Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Kabupaten Manggarai Barat, Aloisius Suhartim Karya, menyampaikan pentingnya konsolidasi internal pelaku pariwisata sebagai langkah awal membenahi sektor pariwisata di daerah tersebut. Menurutnya, fokus utama yang tengah dilakukan adalah penguatan basis data pelaku pariwisata melalui sekretariat bersama yang mewadahi 15 asosiasi pariwisata di Manggarai Barat. Konsolidasi data ini dinilai krusial agar setiap kebijakan dan langkah ke depan benar-benar berbasis data yang akurat.
4: Itu yang pertama, konsentrasi kami adalah bagaimana secara internal kita sulit dari database dulu. Pekerjaan Sekber dalam waktu dekat ini adalah mengkonsolidasi database dari masing-masing ada 15 asosiasi, sehingga kita betul-betul berbicara atas nama data ke depan. Dan kemudian ketika memang kita mengestimasi, itu menghampiri minimum 10.000 pelaku pariwisata yang tersebar di 15 asosiasi.
5: Ia juga menyoroti komitmen asosiasi pariwisata dalam mendukung pemerintah daerah, khususnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Namun demikian, Aloisius menilai selama ini terdapat ketidakseimbangan antara tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo dengan kontribusi PAD yang diterima daerah. Lebih lanjut, ia menjelaskan salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah belum terintegrasinya seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Disintegrasi ini lanjutnya turut memicu berbagai persoalan di lapangan, termasuk praktik penipuan oleh oknum pelaku wisata yang kerap menyulitkan penelusuran dan pertanggungjawaban. Selain integrasi, dirinya juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku pariwisata sesuai dengan standar sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Dengan demikian, pelaku pariwisata diharapkan mampu menghadirkan layanan berkualitas dan meninggalkan kesan positif bagi wisatawan.
4: Hal lain yang kami amati juga bagaimana segala macam persoalan selama ini terjadi ya. Misalnya kita ketahui ada banyak sekali pelaku-pelaku yang melakukan aksi penipuan dan kemudian hingga menyebabkan jadi peristiwa yang sangat fatal. Dan ketika misalnya kita melakukan cross-check, cari tahu dan lain sebagainya, sulit ditemukan subjeknya siapa. Kemudian kita melihat bahwa tidak ada cara lain untuk mengakhiri segala macam kompleksitas persoalan kepariwisataan yang ada di Manggarai Barat ini selain harus diintegrasikan semua pemangku kepentingan, para pimpinan asosiasi ini, untuk kemudian kita membangun komitmen bersama, kita hentikan semuanya itu. Kita bangun sumber daya manusia setiap personil di setiap asosiasi itu dengan standar sesuai dengan SKKNI, sehingga kemudian kita ke depan betul-betul menjadi tenaga terampil yang menyajikan daya tarik wisata kepada wisatawan hingga menciptakan kesan tak terlupakan.
5: Ia menyoroti pengembangan pariwisata Manggarai Barat yang tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tapi juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Diharapkan melalui langkah-langkah integrasi dan penguatan komitmen tersebut, pariwisata Manggarai Barat dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Dan Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
3: BRI Cabang Ende serahkan bantuan stimulan bagi 25 agen BRI Link terdampak gempa Flores. Laporan Olive Witin.
6: BRI Cabang Ende menyerahkan bantuan stimulan kepada 25 agen BRI Link yang terdampak gempa Flores. Bantuan ini diberikan untuk membantu para agen kembali menjalankan dan mengembangkan usaha layanan perbankan di tengah masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan Senin 5 Oktober 2026. Bantuan tersebut merupakan program dari manajemen pusat BRI, khusus bagi agen BRI Link di wilayah yang terdampak gempa Flores. Pimpinan BRI Cabang Ende, Famim Fanani mengatakan, penerima bantuan dibagi dalam dua kategori, yakni agen jawara dan agen pemula. Sebanyak 13 agen kategori jawara, masing-masing menerima bantuan sebesar 3 juta rupiah. Sementara 12 agen pemula menerima bantuan sebesar 2 juta rupiah.
7: Oh ya, baik, ini adalah bantuan yang diberikan oleh manajemen pusat BRI kepada para agen BRI seluruh Indonesia yang terdampak gempa Flores tentunya. Namun kami juga mengklasifikasi sebagai mitra bisnis menjadi jawara dan pemula. Pada jawara kami memberikan santunan 3 juta per agen, kemudian 2 juta untuk agen pemula.
6: Fahmi menjelaskan, penentuan penerima bantuan juga mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah akibat gempa, mulai dari kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Sebelum bantuan diberikan, BRI melakukan survei langsung ke rumah para agen untuk memastikan kondisi mereka. Fahmi berharap jumlah agen BRI Link di wilayah tersebut terus bertambah. Dengan begitu, akses dan literasi keuangan masyarakat dapat semakin luas, terutama bagi warga yang baru mulai menggunakan layanan perbankan. Salah seorang penerima bantuan, Laurentius Lalo, agen BRI Link Aldino Sel di Dusun Pudombo, Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, mengaku bersyukur menerima bantuan tersebut.
8: Ceritanya setelah saya pensiun, namanya pensiun pasti gaji hanya 75% dari gaji pokok, maka saya memikirkan pasti dengan sendirinya kita ke BRI dapat pinjaman, kita buka usaha, dan di Nangaba waktu itu masih satu atau dua yang buka agen BRI Link itu, akhirnya saya juga masuk.
6: Laurentius yang sudah hampir 3 tahun menjadi agen BRI Link mengatakan bantuan akan digunakan untuk menambah modal usaha, terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat seperti tarik tunai dan transfer. Ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti karena dapat membantu memperkuat kembali usahanya sekaligus terus memberikan layanan perbankan bagi masyarakat di wilayahnya. RRI ND, Olive Fitin melaporkan.
3: Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya berkaitan dengan jalur evakuasi logistik dan keselamatan fisik. Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia atau IPKJI Provinsi NTT menilai kesiapan mental masyarakat juga perlu menjadi bagian dari mitigasi bencana. Laporan Ricardo Skota.
9: Ketua IPKJI Provinsi NTT, Immaculata Bete, mengatakan masyarakat perlu dibekali kemampuan mengelola stres dan menghadapi tekanan psikologis sebelum bencana terjadi. Menurutnya, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai pertolongan pertama pada kondisi psikologis atau psychological first aid.
10: Penting sekali, mitigasi itu tidak hanya untuk seperti KOI bangunannya atau hal-hal yang terlihat, tapi contoh, anak-anak atau orang-orang masyarakat harus disiapkan dengan bagaimana caranya manajemen stres ketika terjadi gempa, ketika menghadapi trauma, atau kita ajarkan bagaimana psychological first aid, pertolongan pertama pada luka psikologi kepada masyarakat.
9: Immaculata menjelaskan, kesiapan mental dapat dilatih melalui berbagai teknik sederhana seperti pernapasan dalam dan grounding untuk membantu seseorang mengendalikan kepanikan saat menghadapi situasi darurat. Ia menilai latihan tersebut penting agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menenangkan diri dan tetap dapat berpikir ketika berada dalam tekanan. IPKJI NTT juga mendorong pemerintah memasukkan aspek kesehatan jiwa dalam kebijakan dan penganggaran penanganan bencana. Selain masyarakat, tenaga kesehatan juga dinilai perlu mendapatkan pelatihan terkait pertolongan pertama psikologis, screening, hingga mekanisme rujukan bagi penyintas yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. IPKJI NTT berharap kesiapsiagaan bencana tidak berhenti pada upaya menyelamatkan masyarakat dari bahaya fisik. Kesiapan kesehatan jiwa dinilai penting agar masyarakat tidak hanya selamat saat bencana, tetapi juga mampu menghadapi dan pulih dari dampak psikologis setelahnya. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
3: Pemandian air panas Datusoko di Kabupaten Ende menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat, terutama saat akhir pekan dan hari libur. Laporan Rovinus Mula.
11: Suasana alam yang sejuk serta sensasi berendam di air panas menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin bersantai bersama keluarga maupun kerabat. Destinasi yang berada di wilayah Kelurahan Datusoko ini menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dari kawasan perkotaan. Pengunjung dapat menikmati hangatnya air pemandian sekaligus merasakan suasana pedesaan yang masih asri dan tenang. Pengelola pemandian air panas Datusoko Wilfridus III mengatakan jumlah pengunjung cenderung meningkat pada akhir pekan dan hari libur. Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati air panas tetapi juga memanfaatkan kawasan tersebut untuk berkumpul dan menikmati suasana alam. Menurut Wilfridus, kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap wisata berbasis alam di Kabupaten Ende. Karena itu, pengelola terus berupaya memberikan pelayanan yang baik agar pengunjung merasa nyaman selama berada di lokasi.
12: Untuk pengunjung, memang yang lebih ramai itu di saat hari Minggu atau hari libur atau hari libur agama gitu. Itu memang pengunjung agak bagus. Lalu kalau hari-hari biasa, paling sore masyarakat lokal di sini mereka datang sering mandi di sini. Memang sini dulu tempat masyarakat lokal sering mandi di sini. Harapan saya untuk ke depan, moga-moga ya pengunjungnya bisa meningkat, bisa datang berkunjung di tempat wisata air panas EOK ini. Memang suasananya aman, jauh dari keramaian, untuk tempat rekreasi saya rasa cukup layak di sini.
11: Wilfridus menyebut kebersihan kawasan, kenyamanan pengunjung, serta pemeliharaan fasilitas menjadi perhatian dalam pengelolaan destinasi tersebut. Langkah itu diperlu agar pemandian air panas tetap terawat dan mampu memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan. Pemandian air panas Datusoko dikelola pemerintah Kabupaten Ende sebagai bagian dari pengembangan potensi pariwisata daerah. Pengelola juga mengajak masyarakat dan wisatawan ikut menjaga kebersihan serta tidak merusak fasilitas yang telah tersedia. Ramainya kunjungan ke pemandian air panas Datusoko memperlihatkan bahwa wisata alam menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mengisi waktu libur. Dengan pengelolaan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat, destinasi ini berpeluang terus berkembang serta menarik wisatawan dari dalam maupun luar Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Vula melapor.
3: Saudara, sekian Warta Berita RRI Ende edisi Rabu 7 Oktober 2026. Saya Antonia Nonah mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Adek mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita

Selamat pagi pendengar Pro Satu, dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya pagi ini? Ya, salam semangat selalu di hari Rabu 7 Oktober 2026. Bersama kami Pro Satu RRND di Forata pagi ini, saya Nia dan juga rekan operator ada Budi Ricardus. Baik, pagi hari ini saat lagi kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi ya, hingga jelang nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selain beberapa informasi dari laman rr.co.id kami hadirkan untuk Anda, ada informasi catatan peristiwa penting hari ini di 7 Oktober, informasi cuaca yang kami hadirkan untuk Anda. Ada juga 3 topik menarik kami hadirkan pagi hari ini ya, ke ruang dengar Anda, topik wawancara yaitu terkait dengan penyaluran donasi bencana. Nanti kami akan mewawancara terkait dengan ya wawancara narasumber yaitu Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur Bapak Maksimo Masan Kian SPD, juga terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Ende. Kami akan wawancara Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende Bapak Abdullah Gani Gere Wara SE. Dan topik kita yang ketiga nanti kami akan wawancara bersama Bapak Donatus Dewa, beliau adalah pendamping LSM Yayasan Mitra Tani Mandiri Nagekeo terkait dengan memulihkan pertanian petani Nagekeo pasca gempa melalui pendampingan berkelanjutan. Nah itu pendengar ya, 3 topik yang akan kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini ya. Salam semangat selalu, tetap setia bersama kami Pro Satu RRND di kanal informasi dan inspirasi, dan Anda bisa mendengarkan kami di FM 105 MHz AM 783 kHz ataupun di streaming www.rri.co.id dan juga di YouTube channel RRND ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, catatan peristiwa penting kami hadirkan untuk Anda ya, di tanggal 7 Oktober, kami kutip dari laman kompas.com pendengar. Yang mana di tanggal 7 Oktober kami informasikan itu diperingati hari ulang tahun Kota Yogyakarta setiap 7 Oktober. Dan pada 2026 Kota Yogyakarta memasuki usia ke-270 tahun pendengar. Ya, dan juga di tanggal 7 Oktober ya, selain Yogyakarta juga 7 Oktober juga menjadi tanggal penting bagi Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Dan pada 2026 Indramayu memperingati hari jadinya yang ke-499. Juga di tanggal 7 Oktober dikaitkan dengan peringatan Hari Arsitektur Sedunia, dan peringatan ini bertujuan memberikan apresiasi terhadap para arsitek serta mengingatkan masyarakat mengenai peran arsitek dalam pembangunan. Arsitek, Hari Arsitek Sedunia ini didirikan pada tahun 1985. Pendengar, tanggal 7 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kapas Sedunia. Peringatan ini pertama kali dilaksanakan pada 7 Oktober 2019. Hari Kapas Sedunia menjadi momentum untuk berbagi pengetahuan sekaligus memperkenalkan berbagai aktivitas dan produk yang berkaitan dengan kapas. Saudara, itulah beberapa catatan peristiwa penting kami hadirkan di tanggal 7 Oktober. Untuk Anda, kami kutip dari laman kompas.com.
1: Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: Pendengar Prostata dimanapun Anda berada, selamat bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi cuaca maritim bersama prakirawan stasiun BMKG Tenau Kupang. Di ujung telepon sudah bersama kita Nimrod Adi Papa Sipa.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Adi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Iya, silakan informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini edisi Rabu 7 Oktober 2026.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Bersama saya Adi Sipa, kembali hadir menemani pagi pendengar setia RRI ND dengan informasi perkiraan cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku mulai hari ini 7 Oktober 2026 pukul 8 pagi hingga esok pagi 8 Oktober 2026. Mengawali informasi pagi ini, kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang laut pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, di mana kondisi ini diperkirakan meliputi wilayah Selat Sape bagian selatan, perairan selatan Flores, Laut Sau, Selat Ombai, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, dan perairan selatan Timor Rote. Harap diperhatikan ketinggian gelombang kategori sedang dapat bersifat tinggi, terutama bagi keselamatan perahu nelayan maupun kapal tongkang. Selain itu, perlu diwaspadai potensi gelombang dengan kategori tinggi, yaitu antara 2,5 hingga 3,5 meter, di mana kondisi ini berpotensi terjadi di wilayah Selat Sumba bagian barat. Gelombang pada kategori ini sangat berisiko khususnya bagi pelayaran kapal feri. Secara umum, cuaca perairan di wilayah NTT diperkirakan cerah berawan dengan angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara pada kecepatan 15 hingga 45 km per jam. Mengingat kondisi cuaca yang dinamis, kami senantiasa mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memantau perkiraan resmi dari BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang. Jika akan melaut, kondisi cuaca dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang maupun gelombang tinggi, kami harapkan masyarakat maupun nelayan tidak memaksakan diri demi keselamatan bersama. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat bagi aktivitas kita semua. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya.
0: Baik, terima kasih Adi, informasi cuaca maritim pagi hari ini. Salam sukses.
2: Sama-sama Kak, salam sukses juga.

satu penyebab peningkatnya permukaan air laut adalah kondisi lautan yang menghangat. Fenomena ini disebut dengan ekspansi termal yang disebabkan oleh suhu laut yang meningkat. Saat suhu lautan meningkat, maka akan berdampak pada volume lautan yang bertambah. Fenomena ekspansi termal ini sudah terjadi selama beberapa dekade dan menyebabkan peningkatan hampir 75% permukaan air laut pada abad ke-20. Peningkatan suhu di lautan ini terjadi akibat kondisi bumi yang semakin panas. Panasnya bumi banyak disebabkan oleh efek rumah kaca akibat banyaknya karbon dioksida di atmosfer. Jumlah karbon dioksida dan berbagai polusi udara lainnya membuat atmosfer terselimuti dan panas yang masuk serta dari dalam bumi tidak bisa dilepas keluar. Penyebab kedua adalah mencairnya gletser dan lapisan es yang tentunya berkaitan dengan peningkatan suhu. Tahukah Anda bahwa sekitar 10% permukaan daratan di bumi ini ditutupi oleh gletser? Gletser ini menyimpan 70% air tawar yang ada di bumi. Namun, pemanasan global yang terus terjadi dan semakin meningkatnya membuat banyak gletser dan lapisan es mencair. Peristiwa ini sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan pada tahun 1994 dan 2017, sebanyak 30 triliun ton es dari gletser di seluruh dunia sudah mencair. Berbagai gletser yang mencair tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan permukaan air laut. Air dan gletser di pegunungan akan bergerak ke lautan dan berdampak menambahnya volume air laut. Penyebab lainnya adalah berpindahnya air yang ada di darat menuju ke laut. Hal ini bisa terjadi karena aktivitas manusia dan perubahan iklim yang berdampak pada siklus air. Air bukan hanya ada di laut, tetapi juga di sungai, danau, dalam tanah, dan waduk. Bahkan setiap tahunnya akan ada banyak air yang melalui siklusnya di permukaan tanah. Seperti hujan yang jatuh di daratan akan diserap tanah dan disimpan di dalam tanah sebagai cadangan air tanah. Namun aktivitas manusia membuat tidak banyak air dari hujan yang terserap ke dalam tanah. Sedangkan air yang ada di dalam tanah justru terus diambil dan dibuang pada aliran air yang langsung menuju lautan. Tentunya kondisi ini membuat jumlah air yang ada di darat banyak berpindah dengan cepat ke lautan. Walaupun kondisi ini tidak berkontribusi besar pada peningkatan air laut, namun saat terjadi terus-menerus selama bertahun-tahun, maka siklus ini akan memberikan dampak. Demikian beberapa penyebab

Indonesia adalah negara maritim, hal itu karena luas lautan lebih besar daripada daratan. Oleh karena itu, ketika kondisi cuaca sedang tidak menentu, BMKG akan menginformasikan terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia. Dilansir dari akun YouTube BMKG disebutkan ada 4 jenis gelombang laut. Gelombang kapilar, gelombang ini berukuran sangat kecil atau hanya beberapa sentimeter saja. Gelombang kapilar biasanya terbentuk karena adanya getaran dan tiupan angin yang lembut di permukaan air. Gelombang angin, sesuai namanya, gelombang ini dibentuk oleh angin. Gelombang ini biasanya memiliki ketinggian beberapa puluh sentimeter saja hingga 10 meter. Gelombang alun. Gelombang ini seperti gelombang angin, hanya saja terbentuk oleh tiupan angin persisten dalam waktu panjang dan gelombang cukup jauh dari area pembangkitannya. Gelombang pasang. Gelombang ini terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat. Fenomena pasang surut ini juga termasuk dalam jenis gelombang. Ketinggian gelombang bisa bervariasi dalam waktu satu hari dan biasanya terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5 sampai 24 jam. Gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi gravitasi bulan dan

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Flores ya, Lembata akibat gempa di tanggal 15 Agustus 2026 tidak hanya meninggalkan kerusakan tetapi juga menghadirkan kebutuhan besar ya bagi masyarakat terdampak. Nah, dalam situasi tersebut pendengar, solidaritas dan kepedulian berbagai pihak menjadi kekuatan penting untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pasca bencana. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Flores Timur turut mengambil bagian dengan menghimpun dan menyalurkan donasi bencana ke sejumlah wilayah di Flores Lembata. Baik, pendengar, donasi tersebut disalurkan secara langsung ya menjangkau hingga 8 kabupaten dan lalu seperti apa proses penggalangan hingga penyaluran ya bantuan tersebut. Dan untuk membahasnya pendengar, ujung telepon sudah bersama kita Bapak Maximus Masankian SPD, Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur terkait dengan penyaluran donasi bencana dari Flores Timur hingga 8 kabupaten.

0: Selamat pagi, Pak Maximus.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi hari ini, Pak?
1: Semangat, Bu. Semangat. Salam untuk Pro 1 RRIND.
0: Oke, luar biasa.
1: Posisi Labuan Bajo. Kami posisi Labuan Bajo.
0: Oh, di Labuan Bajo saat ini ya?
1: Ya.
0: Oke, ya. Baik. Ini terkait dengan juga penggalangan donasi begitu?
1: Iya, siap.
0: Okay.
1: Di Labuan Bajo menjadi Manggarai Barat menjadi titik terakhir dan hari ini kami masih ada di Manggarai Barat.
0: Oke, okay. Baik Pak Maximus. Ya, terlebih dulu apa yang melatar belakangi PGRI Flores Timur ya menginisiasi penggalangan donasi bagi masyarakat terdampak bencana?
1: Yang pertama bahwa PGRI bukan kali ini di bencana Seroja, di bencana erupsi Gunung Lewotobi juga. PGRI terlibat aktif dalam berdonasi membantu teman-teman kita yang kesulitan yang mengalami bencana. Berangkat dari Bapak Ibu Guru yang PGRI sebagai rumah besar para guru tergerak untuk mengalami apa yang dialami oleh Bapak Ibu Guru yang mengalami gempa bumi di 15 Agustus 2026 kemarin. Bahwa walaupun kita beda wilayah, walaupun kita beda daerah, tetapi kita punya profesi yang sama yaitu guru.
0: Iya.
1: Dan kita menemukan begitu banyak teman-teman kita yang mengalami kondisi sulit pasca gempa itu. Sehingga dalam rumah besar yang sama kami berpikir bahwa ini adalah juga keluarga kami. Dan kami ingin datang merasakan bagaimana mereka punya kesulitan mengalami bencana ini. Begitu.
0: Oke, jadi semuanya 8 kabupaten di singgah semua begitu ya, Pak Maximus.
1: Iya, jadi memang ini juga sebenarnya kami sambil belajar juga untuk adanya challenging ya, tantangan baru terkait dengan bagaimana kami juga berdonasi dalam wilayah yang lebih luas seperti itu. Jadi kami menjangkau 8 kabupaten. Jadi Flores Timur sendiri kami ke Bulan Gitan kemarin titik lokasi kami untuk berdonasi di SMA PGRI Glekat Lewoboru, lalu ke Maumere di Pelue itu ada kurang lebih 7 titik. Jadi penyeberangannya menggunakan feri untuk donasi di Pelue. Terus dari Maumere itu kami ke Ende. Di Ende itu ada sekolah di SDK Maukaro di wilayah utara. Terus dari Ende itu ke Bajawa. Bajawa itu beberapa sekolah juga di Kecamatan Soa, di Mengeruda, dekat air panas Soa. Lalu juga di Mbai, di Nagakeo. Lalu dari Bajawa, Nagakeo kami ke Manggarai. Masuk ke Manggarai Timur Borong, beberapa sekolah di situ. Lalu Keruteng sampai saat ini kami di Manggarai Barat, Labuan Bajo.
0: Perjalanan panjang juga begitu Pak Maximus ya?
1: Panjang, sangat panjang. Okay. Kami sudah keluar dari Laran Tuka di hari Sabtu pagi, Bu.
0: Hari Sabtu ya? Oke.
1: Okay. Sabtu dini hari dari Laran Tuka. Ya.
0: Luar biasa. Ini donasi berupa apa saja nih Pak Maximus?
1: Jadi kami ini juga bagian dari belajar ya.
0: Iya.
1: Dulu-dulu kita ikut ramai untuk berdonasi di mana tanpa tahu kebutuhan mereka apa. Betul. Siapa-siapa yang layak menerima. Sehingga kami pelajari itu berproses, pranya itu 2 minggu. 2 minggu itu kami berproses. Proses kami adalah kami menginformasikan tentang akan ada donasi yang kami berikan. Lalu kami siapkan Google Form-nya. Google Form itu teman-teman mengisinya. Mengisi apa saja, mengisi identitas mereka, siapa nama mereka, kepala sekolahnya, penanggung jawabnya, barang-barang yang mereka butuhkan apa saja, akses ke sekolah mereka atau titik mereka itu seperti apa. Mereka sertakan Google Maps-nya untuk akses ke sekolah mereka. Lalu kami verifikasi, kami komunikasi. Ada yang memang dari hasil verifikasi itu tidak kemudian menjadi titik donasi karena komunikasinya terputus. Padahal kan kami ingin semua data itu lengkap di awal. Kenapa? Karena kami kemas barangnya sesuai dengan nama sekolah dan kebutuhan mereka. Jadi kami benar-benar tahu mereka punya kebutuhan. Contoh di sekolah di beberapa sekolah PLUE, dia tidak butuh sembako sama sekali, tapi dia butuh meja belajar dan kursi belajar. Jadi sejumlah mereka minta itu kami bawakan meja belajar dan kursi belajar. Ada sekolah-sekolah yang memang membutuhkan lemari arsip. Nah, kami siapkan lemari arsip untuk kebutuhan mereka. Ada sekolah-sekolah yang membutuhkan fiber air, kami siapkan fiber air. Ada daerah di Bajawa kemarin, mereka butuh untuk bangun rumah guru yang rusak. Kita bantu semen dan kita bantu seng, seperti itu. Bahkan ada yang butuh kompor. Nah, sembako itu kan biasanya identik dan pada umumnya orang memberi. Tapi sembako juga kami memberi sesuai dengan yang mereka minta. Jadi kita tidak gelondongan dan apakah dibutuhkan atau tidak. Tidak demikian. Jadi dengan pendataan di awal kami sangat terbantu. Kami sudah buat identitasnya langsung dan dropnya sangat mudah.
0: Jadi diserahkan langsung sesuai dengan kebutuhan mereka, begitu ya Pak Maximus?
1: Benar.
0: Dalam penyaluran donasi ini, apakah dalam perjalanannya ada tantangan begitu, medan begitu, situasi?
1: Wah, ini nih saya merinding nih karena saya bicara ini langsung di depan itu sahabat saya namanya Pak Teddy, beliau ini pengurus PGRI Kabupaten Flores Timur, tapi sekaligus sebagai driver kami. Bisa dibayangkan ya pemirsa RRI ND, bagaimana jalan kita di Flores ini.
0: Iya,
1: lalu masuk ke dengan jalan yang begitu menantang. Tapi puji Tuhan, leluhur juga bersama dengan kami, semesta juga tersenyumlah melihat perjalanan kami karena ini kan bagian dari gerakan kemanusiaan. Jadi semua perjalanan kami itu sampai hari ini sangat aman dan tidak ada hal yang membuat kami terhalang dalam perjalanan, tidak. Tadi malam juga kami sudah evaluasi refleksi bersama untuk perjalanan pagi ini, teman-teman kembali ke Larantuka, kami juga semua sudah berdoa selamat sampai ke tujuan kami masing-masing di Larantuka.
0: Baik, ya. Pak Maximus, ketika bantuan ini diserahkan ya kepada masyarakat secara langsung nih, seperti apa kondisi dan kebutuhan yang Bapak temui di lapangan?
1: Ya, baik. Jadi memang saya harus informasikan kaitan dengan donasi yang kami PGRI Flores Timur bagikan kali ini itu khusus untuk guru. Khusus untuk guru, benar-benar khusus untuk guru. Siswa itu mempertimbangkan bahwa di saat guru membagi donasi itu dan mereka tidak sekedar menonton

0: guru untuk guru. Jadi sebenarnya bantuan tidak terlalu besar, tapi benar-benar punya nilai, nilai di mata Bapak Ibu yang memang saat ini sedang mengalami kesulitan. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan juga bahwa teman-teman di lapangan itu sangat kesulitan air bersih. Sangat kesulitan air bersih. Jadi melalui media ini juga kalau bisa dapat diinformasikan, kalau ada bantuan, mohon juga dipikirkan untuk tempat-tempat penampungan air bersih. Tempat-tempat penampungan air bersih, karena ini kan kebutuhan pokok ya. Dan kemarin memang kita juga punya waktu terbatas, kami hanya siapkan fiber air, kami tidak bisa membuat bak penampung yang lebih besar. Jadi izin menginformasikan di titik-titik itu ada yang minta aqua dos itu sampai 100 sampai 200, pokoknya sampai lebih untuk kebutuhan air minum mereka, dan itu kami siapkan.
1: Baik, Pak Maximus, selain membantu memenuhi kebutuhan masyarakat ya, terutama Trisme dikatakan tadi untuk para guru ya. Nah, menurut Anda nih, seberapa penting gerakan seperti ini untuk membantu membangun solidaritas antar daerah?
0: Pertanyaan ini membuat saya merinding. Sebagai sesama manusia, mestinya kita terpanggil. Kita terpanggil untuk membantu sesama kita yang mengalami kesulitan. Teman-teman kita yang mengalami gempa ini kan memang dalam situasi batin yang tidak tenang, mau bergerak kemana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka juga sulit dengan segala ancaman bencana, dengan ketakutan, dia punya keterbatasan akses dan lain sebagainya, sehingga memang benar-benar membutuhkan dorongan untuk gerakan kemanusiaan. Sebagai sesama manusia kita mesti peduli. Kemarin kami mencetak satu baju yang kami pakai khusus dalam perjalanan kemanusiaan ini dengan tulisan solidaritas PGRI peduli gempa Flores. Jadi bagaimana kita dipanggil sebagai sesama manusia untuk melakukan gerakan yang namanya kemanusiaan.
1: Iya, baik. Apa yang menjadi pelajaran yang diperoleh PGRI Flores Timur ya dari proses penggalangan dan juga penyaluran donasi ini, terutama terkait kepedulian sosial para guru?
0: Tadi malam kami dalam evaluasi, teman-teman bahkan tidak merasa letih, tidak merasa capek. Yang biasa dalam perjalanan selalu agak pusing di mobil, sebut saja ada teman kami namanya Pak Stanis, itu selama ini kalau naik bus itu pusing, bahkan ya, permisi tapi juga bisa muntah. Tapi kali ini perjalanan sangat nikmat. Teman-teman merasa tidak capek, teman-teman merasa tidak pusing dalam perjalanan, walaupun mereka begitu luar biasa ya, distribusi barang kemas, kasih naik, kasih turun dari truk. Iya, ditidur 2 jam saja ya Pak Teddy dalam satu hari. Iya, Ende kemarin kita tiba jam 3 dini hari. Di Labuan Bajo kemarin kita tiba jam 2 dini hari. Kita tidur di rumah warga, kebetulan keluarga yang menerima kita dengan baik. Pelajarannya adalah bahwa bagaimana kita berkorban kepada sesama kita yang mengalami kesulitan. Dan kita belajar banyak hal bahwa memang sebagai sesama manusia kita mesti menolong, kita mesti menjadi jembatan untuk teman-teman yang mengalami kesulitan atau keadaan yang bencana seperti saat ini. Jadi teman-teman belajar banyak hal, bagaimana kita menemukan orang-orang baru, kita menemukan bagaimana kesulitan mereka yang bisa kita tolong, dan ada senyum dari mereka yang terpancar ke kita, itu luar biasa. Kali ini mereka. Tapi kita tidak tahu besok lusa mungkin kita seperti itu, dan kami meyakini semesta akan mempertemukan itu.
1: Baik. Pak Maximus, mewakili teman-teman PGRI Flores Timur ini, berapa personil terkait dengan perjalanan ini?
0: Kami ada 9 personil plus ada 2 supir terbaik kami. Driver terbaik kami. Jadi kami 11 orang.
1: Baik, semuanya sehat ya hingga saat ini?
0: Sehat, hanya driver kami Pak Teddy agak pilek sedikit saja. Sudah mulai membaik pagi-pagi ini.
1: Tapi sakit tetap kuat dan semangat ya.
0: Ya, semangat. Baik. Mobil kami juga tidak mengalami kendala.

0: sama sekali, Bu, dalam perjalanan.
1: Iya. Baik, terakhir Pak Maximus, apa menjadi pesan Anda kepada masyarakat juga semangat gotong royong ya, dan kepedulian terhadap korban bencana terus terjaga?
0: Oke, yang pertama kepada masyarakat tetap mengikuti seluruh perintah dari pihak pemerintah yang benar-benar mengetahui tentang akan bagaimana bencana ini. Itu saya pikir masyarakat harus patuh pada perintah dan petunjuk itu. Yeah. Itu yang paling pertama. Yeah. Lalu yang kedua, tadi ya, nilai sebagai sesama manusianya itu memang harus apa ya, kita rasakan, sehingga di saat sesama kita mengalami keadaan seperti itu, dengan sendirinya otomatis kita bergerak, bergotong royong untuk membantu mereka. Tidak hanya PGRI Flores Timur, izin kemarin juga dari PGRI Jawa Barat saya ketemu mereka langsung di Bandara Komodo Labuan Bajo, dan saat ini mereka sedang ada di Manggarai juga. Dan mungkin di luar dari pertanyaan tadi, tetapi saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk support yang sama ke PGRI Flores Timur dalam perjalanan donasi di Flores ini. Ada teman-teman kita dari PGRI Kota Tangerang Banten. Ada teman-teman kita dari PGRI Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ada teman-teman kita dari PGRI Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dan juga ada teman-teman kita dari PGRI Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara.
1: Okay. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Maximus atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND ya. Salam sehat selalu, semoga selamat sampai kembali ke Flores Timur begitu ya.
0: Siap, siap, okay. Bu. Terima kasih banyak, salam untuk Pro 1 RRND. Kemarin janji mampir di studionya tapi belum bisa,
1: belum sempat ya. Oke. Siap. Ya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Salam sukses.
0: Salam hormat. Siap.
1: Baik. Pendengar, demikian perbincangan kami ya pagi hari ini bersama Maximus Masankian SPD, Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, yang telah berbagi informasi ya bersama kita pagi hari ini terkait dengan penyaluran donasi bencana dari Flores Timur hingga 8 kabupaten.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

0: Baik, pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berkaitannya dengan peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana nelayan mendapatkan tempat tinggal, fasilitas, sarana usaha, dan juga kehidupan yang lebih layak. Salah satu upaya pemerintah adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Ende. Program ini diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan pendengar, lalu sejauh mana progres pembangunannya, fasilitas apa saja yang disiapkan, dan juga bagaimana manfaatnya bagi nelayan. Dan kita akan membahasnya, pendengar, ya, pagi hari ini bersama Bapak Abdullah Gani Gerewara SE, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende. Selamat pagi, Pak Abdul.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi hari ini, Pak Abdul?
1: Sehat, alhamdulillah, sehat.
0: Luar biasa pagi hari ini. Salam semangat selalu. Terima kasih bersama kembali Prosatu Ende, Pak Abdul. Ya. Baik, Pak Abdul. Bisa dijelaskan terlebih dahulu konsep dan juga tujuan utama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Ende ini seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1. Konsep pembangunan Kampung Nelayan di Kabupaten Ende ini pertama merupakan program strategis nasional di bawah yang di dilaksanakan di seluruh wilayah negara Indonesia termasuk di Kabupaten Ende ini, bahwa ini pertama sesuai dengan program atau Asta Cipta Presiden yang kedua dan yang keenam, dan ini memiliki relevansi dengan visi misi Bupati, khususnya misi kedua dan misi keempat. Di mana misi kedua itu meningkatkan produktivitas dan daya saing, dan di misi ke-6 itu untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Ende. Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan program strategis nasional untuk di Kabupaten Ende, kita mendapat di tahap 2, yaitu di tahun 2025 di Kecamatan Maukaro, Desa Kebiranga. Itu sudah dalam progres pembangunan kurang lebih 70% dan berdampak terhentinya keberlanjutan pelaksanaan konstruksinya akibat gempa. Dan yang kedua, di tahun 2026 ini kita mendapat 4 titik, yaitu di Kecamatan Ende Selatan, Kelurahan Tetandara, Dusun Arubara, Kecamatan Bawaria, Desa Waka, Kecamatan Pulau Ende, Desa Rurangga, dan Kecamatan Kecamatan Wolowaru, Desa Buliwarlau. Dari tujuan ini, dari Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan langkah nyata untuk mentransformasikan kampung nelayan menjadi modern yang berdaya saing serta mendukung ketahanan pangan, baik itu lokal maupun regional maupun nasional. Nah, tujuannya agar terciptanya nelayan yang mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, sekaligus membuka lapangan kerja baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
0: Baik, Pak Abdul, sampai saat ini bagaimana progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Ende?
1: Progres Kampung Nelayan Merah Putih untuk tahap 2 seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa di Kecamatan Maukaro, Desa Kebirangga itu sudah 70%.
0: Iya.
1: Nah, maka sekarang mengalami stagnasi pembangunannya, keberlanjutan pembangunannya diakibatkan karena musibah gempa bumi. Nah, untuk itu pihak penyedia bersama dengan Kementerian KKP melalui PPK, kami sudah melakukan penilaian teknis, tim teknis sudah melakukan penilaian terkait dengan kerusakan bangunan itu. Dan tahap 3 ini di 4 titik kecamatan itu sudah melakukan mutual check nol sebagai langkah awal atau tahap persiapan pembangunan.
0: begitu. Oke, baik. Terkait dengan fasilitas nih Pak Abdul, kira-kira fasilitas apa saja yang akan tersedia di kawasan-kawasan sudah disebutkan Pak Abdul tadi untuk mendukung kebutuhan dan juga aktivitas nelayan?
1: Terkait dengan fasilitas yang dibangun Kebirangga itu ya. di Kecamatan Maukaro, Desa Kebirangga itu kalau nilai kontraknya kurang lebih 12 M. Dengan item pekerjaan pembangunannya itu ada di situ tambatan perahu, kios perbekalan, pabrik exportable, cold storage sebagai rantai dinginnya, sentra kuliner, itu docking kapal atau perbengkelan, dengan kantor pengelolanya.
0: Oke. Baik. Pak Abdul, kira-kira nih bagaimana pemerintah sendiri memastikan pembangunan kampung nelayan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan di lapangan?
1: Prinsipnya pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan, kami sangat mengharapkan bahwa masyarakat kehadiran kampung nelayan ini dapat memaksimalkan peningkatan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru.
0: Iya.
1: Karena ada beberapa lapangan kerja baru itu, terutama seperti docking kapal, di situ pasti ada teknisinya. Nah, sentra kuliner pasti ada UMKM-nya, itu lalu ada tenaga burunya, bongkar muat dan sebagainya. Semua bisa menyerap tenaga kerja baru. Dan itu. Dan yang kedua, bisa meningkatkan produktivitas. Karena ini adalah konsep pembangunan dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari persediaan fasilitas sarana prasarana, misal saya contoh Ibu. Kalau mereka mau melaut, mereka butuh pasti perbekalan, logistik. Logistik itu antara lain BBM kapal, es batu atau es rodi, itu sembako, dan lain-lainnya. Nah, dengan ketersediaan ini membuat mereka itu menangkap lebih lama waktunya karena ada ketersediaan logistik termasuk dengan esnya. Nah, ini. Kalau itu dengan itu yang kedua, ada kaitan juga dengan pembangunan ini, yaitu pemerintah juga menyiapkan terutama pemerintah pusat maupun daerah, menyiapkan alat tangkapnya, baik itu kapalnya, cool box-nya dan lain-lain disediakan oleh pemerintah. Jadi dan yang terakhir itu adalah pendampingan terkait dengan pemberdayaan. Nah, jadi ada pembinaan lanjutannya. Memang terintegrasi program ini.
0: Oke. Baik, Pak Abdul, tadi disebutkan ada beberapa kampung ya, lokasi yang ditentukan menjadi kampung nelayan merah putih begitu ya Pak Abdul. Apa yang menjadi alasannya?
1: Yang pertama, penentuan kampung nelayan merah putih itu memang basisnya di pesisir pantai.
0: Iya.
1: Dan yang kedua, mengapa kita memilih kampungnya, nelayannya sudah ada, kampungnya sudah ada. Sekarang hanya ada programnya, program kampung nelayan merah putih.
0: Iya.
1: Maka dalam hasil survei kami, minimal 60% ke atas warga setempat atau di kecamatan tersebut, desa tersebut yang notabenenya berprofesi sebagai nelayan. Nah, maka di situ menjadi sentral pembangunan kampung nelayan merah putih.
0: Itu yang menjadi alasan utama ya Pak Abdul ya. Oke, baik. Ini bagaimana program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan Kabupaten Ende, dan juga apakah dalam pelaksanaannya ini ada tantangan yang dihadapi Pak Abdul?
1: Baik, terima kasih. Saya berangkat dulu dari tantangan.
0: Oke, baik.
1: Tantangan memang ada. Tantangan itu pertama itu SDM.
0: Iya.
1: Nah, SDM daripada nelayan itu sendiri. Maka untuk men-challenge tantangan itu, kita melakukan pembinaan, pelatihan. Nah, terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih.
0: Iya.
1: Yang kedua, ini sangat berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena begini, kalau konsepnya itu adalah pengelolaan terintegrasi. Pengelolaan terintegrasi itu antara akan di take over ke KDMP. Nanti KDMP yang mengelola ini. Nah, kalau KDMP yang mengelola ini, maka kampung nelayan itu ada satu unit namanya unit manajer operasional kampung nelayan. Nah, kalau pengelolaan terintegrasi berarti yang menjadi off taker, pembeli daripada produk ini adalah KDMP. Nah, kalau ada KDMP menjadi pembelinya, berarti terjamin stabilisasi harga. Nah, hanya sekarang kalau dengan ketantangan sekarang juga, karena sekarang juga ada pengepul-pengepul atau pedagang-pedagang lainnya yang notabene-nya itu menjadi kompetitor dari KDMP. KDMP ini sangat berperan strategis untuk melakukan stabilisasi harga, dan ada kepastian harga di situ. Ada kepastian harga. Jadi nanti kalau manajemen pengelolaan nanti tinggal dengan KDMP. Mungkinkah KDMP memberikan, misalnya nelayan mengambil logistik di KDMP, di Kampung Nelayan Merah Putih, contoh di kios perbekalan yang dikelola oleh KDMP. Mungkin mekanisme pembayaran itu secara barter, mungkin diambil ini dibayar dengan ikan 2 kilo, 3 kilo, mungkin itu. Nah, nanti itu akan diatur ke depan. Karena kepastian harga akan dijamin.
0: Iya, dan tidak dirugikan begitu ya, salah satu pihak begitu ya. Pak.
1: Ya, tidak dirugikan. Karena peran KDMP itu dia bisa melakukan hilirisasi produk. Benar. Apakah ini dijual langsung ke KDKMP ini, apakah ini dijual langsung, apakah ini diolah ataukah dikeringkan dengan cara yang lain. Nah, ini nanti peran KDMP di sini. Nah, inilah ruang-ruang untuk menciptakan lapangan kerja baru.
0: Iya. Luar biasa persiapannya, begitu ya progres ke depan ya. Pak Abdul ya. Oke. Baik Pak Abdul, bagaimana koordinasi antara pemerintah kabupaten ini dan juga pemerintah pusat maupun pihak terkait dalam memastikan pembangunan ini berjalan sesuai target Pak?
1: Nah, ini kalau koordinasinya koordinasi intens. Koordinasi ya? Komunikasi sangat intens terkait dengan kepastian. Yang pertama, ini program nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, di mana pemerintah daerah itu selalu berkoordinasi dengan Kementerian KKP terkait dengan penetapan lokasi-lokasi untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dan yang kedua, kami dari pemerintah daerah, kalau pekerjaan konstruksi itu berjalan, kami akan melakukan pendampingan. Karena aset ini akan menjadi aset milik KDMP yang notabene milik pemerintah daerah Kabupaten Ende, milik masyarakat Kabupaten Ende. Sehingga secara kualiti konstruksinya dan lain-lainnya itu menjadi perhatian kami serius.
0: Dan tentunya terus berlanjut begitu ya, tidak berhenti terus. Saat ini saja ya.
1: Ya. Okay. Continue.
0: Jadi kita harap continue. Okay, baik. Terakhir, Pak Abdul, apa menjadi harapan Anda ya kepada pemerintah, maksudnya harapan Anda kepada para nelayan dan juga masyarakat pesisir terhadap hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih ini?
1: Harapan saya kepada masyarakat pesisir hadirnya Kampung Nelayan ini agar dimanfaatkan semaksimal mungkin Kampung Nelayan Merah Putih ini, karena ini merupakan proses transformasi pengelolaan kampung nelayan dari tradisional menjadi modern.
0: Iya.
1: Nah, menjadi kampung nelayan yang modern. Dan ini merupakan sarana atau infrastruktur yang disediakan dari hulu sampai ke hilir. Ke hilir itu apakah dia dengan value editnya melalui pengolahan dan lain sebagainya, dan manfaatkan kampung nelayan ini untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan yang kedua untuk meningkatkan pendapatan nelayan.
0: Baik.
1: Jadi itu saja harapan saya dari para nelayan.
0: Baik.
1: Kepada para nelayan.
0: Baik. Terima kasih Pak Abdul atas waktunya pagi hari ini bersama Pro Satu RND. Selamat pagi dan salam sukses.
1: Terima kasih.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama Abdullah Ghani Gerewara SE, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende. Ya, pendengar, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan tidak berhenti ya pada pembangunan fisik, tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat nelayan. Dengan dukungan fasilitas, pengelolaan yang baik, serta keterlibatan masyarakat, kawasan ini diharapkan dapat menjadi ruang tumbuh bagi ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Ende. Terima kasih dan tetap stay bersama kami di Florata pagi ini.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Ikan hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda perhatikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
4: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
5: Dengan Pak Adrian di Eltari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar Eltari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: Saya terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya terkhusus juga Satuan Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bencana gempa bumi tidak hanya berdampak ya terhadap permukiman dan infrastruktur, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat termasuk sektor pertanian. Nah, bagi petani kondisi tersebut dapat berdampak pada lahan produksi, ya ketersediaan sarana pertanian hingga keberlanjutan pendapatan keluarga. Di Kabupaten Nagekeo, pendengar, upaya pemulihan pertanian pasca gempa membutuhkan pendampingan agar petani dapat kembali berproduksi secara bertahap dan berkelanjutan. Yayasan Mitra Tani Mandiri Nagekeo menjadi salah satu pihak yang melakukan pendampingan kepada petani di wilayah terdampak. Nah, seperti apa pendengar kondisi pertanian dan juga kebutuhan petani pasca gempa serta bentuk pendampingan yang dilakukan? Dan saat ini kita akan bahas bersama Donatus Diwa, pendamping LSM Yayasan Mitra Tani Mandiri Nagekeo. Selamat pagi Pak Don.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Apa kabar pagi hari ini Pak Don Nagekeo?
1: Ya, baik-baik. Untuk saat ini memang cuaca sangat panas. Bahkan pagi-pagi jam begini saja itu cuaca sudah cukup panas sehingga berdampak pada faktor-faktor lain, ketersediaan air dan lain-lain sebagainya, itu akan sangat terganggu. Makasih Ibu.
0: Oke, baik. Pak Donatus, bagaimana kondisi sektor pertanian dan juga petani di Nagekeo setelah bencana gempa bumi terjadi 15 Agustus 2026 lalu?
1: Ya, makasih Ibu. Kondisi pertanian di Nagekeo pasca gempa 15 Agustus 2026 ini yang pasti bahwa sangat terganggu, bahkan ada sektor pertanian saja itu tidak bisa berproduksi atau dimanfaatkan. Itu karena gempa di tanggal 15 itu sangat terganggu karena sarana pertanian, prasarananya juga sangat terganggu atau menjadi dampak dari gempa di 15 Agustus itu. Dari situ itu akan berdampak pada kegiatan pertanian para petani, baik di lahan kering maupun di lahan basah, itu sangat terganggu. Bahkan ada yang lumpuh total. Sehingga mungkin hal yang sangat penting adalah bagaimana kita mulai kembali memulai pertanian sekurang-kurangnya bisa perlahan-lahan untuk kembali menghasilkan atau memproduksi sumber-sumber pertanian yang mendukung keterpenuhan pangan dari setiap petani. Saya pikir itu Ibu.
0: Ya. Iya, baik. Nah, apa bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Mitra Tani Mandiri kepada petani terdampak ini Pak?
1: Ya, hal yang pertama kita harus mendiskusikan kepada kelompok tani dan atau dalam hal ini petani, apa yang sebenarnya potensi yang masih bisa dilakukan untuk menghasilkan produksi pangan baik kecil maupun besar. Dan hasil diskusi kita untuk bersama kelompok itu hal yang paling penting yang dilakukan adalah budidaya sayur dengan sistem pertanian berkelanjutan atau sistem organik, sehingga bagaimana mereka mengoptimalkan sumber-sumber yang ada dengan menjadikan potensi lokal itu sebagai input, dalam hal ini pupuk dan lain sebagainya, termasuk untuk pengendalian hama dan penyakit, kita dorong supaya mereka mulai mengembalikan secara organik dengan mengoptimalkan potensi-potensi lokal yang ada.
0: Ya. Saya pikir begitu. Dan ini Pak Don, dampak apa yang paling dirasakan oleh petani, baik terhadap lahan, sarana produksi, maupun aktivitas usaha pertanian mereka, Pak?
1: Ya, yang paling nyata itu adalah kondisi lahan mereka rusak. Terutama di persawahan itu, contohnya macam parit, lalu jalan tani, bahkan di lahan itu juga menjadi sasaran atau korban dari gempa 15 Agustus itu, Ibu. Sehingga bagaimana kita harus memulai kembali, itu adalah bagaimana kita diskusi dengan mereka, apa yang kita harus bisa mulai dengan kondisi yang masih tersisa atau potensi yang masih ada. Sehingga bagaimana kita coba mulai dengan budidaya sayur di sekitar pekarangan untuk menjaga atau mendukung keterpenuhan pangan mereka. Dan itu kita dorong supaya pupuk tidak perlu harus dibeli, tetapi bagaimana menggunakan potensi atau bahan-bahan lokal itu menjadi pupuk, baik dari pupuk dasar, dalam hal ini pupuk padat, lalu pupuk perangsang, mulai dari perangsang tumbuh, sampai dengan kalau memang ada tanaman lain yang bisa menghasilkan bunga dan buah, ya kita dorong supaya ada pupuk perangsang bunga buah. Dan untuk pengendalian hama serta penyakit kita buat sendiri, dan ini menggunakan bahan-bahan lokal. Iya. Ya, saya pikir begitu, Ibu.
0: Baik. Dan bagaimana respon dan juga keterlibatan petani selama proses pendampingan berlangsung, Pak Don?
1: Ya, untuk saat ini kita kan organisir dalam kelompok.
0: Iya.
1: Kita organisir dalam kelompok. Oleh karena itu mereka setelah kita coba membuat contoh dalam ini demplot, dari demplot itu mereka akan lanjutkan di masing-masing pekarangan mereka. Ya. Sekurang-kurangnya setiap orang, setiap petani itu minimal di pekarangan mereka ada ketersediaan sayur, ada ketersediaan cabai dan tanaman-tanaman lain. Tetapi yang paling pertama adalah kita menghasilkan sayuran yang cepat produksinya, seperti kangkung, ada pekcoi dan tanaman sayur lain yang dalam satu bulan mereka bisa mulai panen dan konsumsi.
0: Ya. Iya, itu metode pertanian tertentu yang dinilai lebih sesuai ya untuk kondisi saat ini, begitu ya. Pak Don.
1: Iya.
0: Baik, Pak Don, sejauh mana nih diperlukan kolaborasi antara pemerintah ya, apa lembaga swadaya masyarakat, kelompok tani dan juga pihak lain agar pemulihan ini berjalan lebih efektif?
1: Iya, saya pikir kerja bersama atau gotong royong, saya pikir itu sangat penting karena memang petani kita orangnya sama, petani yang sama. Kita gebuk bersama lah.
0: Iya benar.
1: Kita jadikan sebuah gerakan bersama, baik untuk pemerintah, LSM, dan bahkan dari apa pengusaha, pihak-pihak yang peduli terhadap pengembalian atau menormalisir kembali pertanian para petani itu, justru kita harus kerja bersama. Tidak usah melihat siapa yang lebih hebat atau siapa yang akan tepuk dada dan lain sebagainya. Itu kita belakangi saja. Iya. Tapi mari kita coba gerak bersama untuk mengembalikan proses pertanian bagi petani kita di masing-masing wilayah.
0: Baik. Nah, dalam pemulihan pertanian ini nih, Pak Don, tentu ya pasti ada tantangan di lapangan. Apakah kendala utama yang dihadapi petani dan juga pendamping seperti apa, Pak, saat ini?
1: Ya, kalau yang pertama itu dari sisi ya secara psikologis toh, Ibu.
0: Iya.
1: Secara psikologis para petani terganggu.
0: Benar.
1: Artinya mereka mau melakukan aktivitas pertaniannya yang jelas terganggu, baik dari sisi ketakutan terhadap gempa susulan, lalu yang berikut ketersediaan sumber daya yang mereka miliki ini ada terganggu sekali. Artinya seperti lahan sudah rusak, itu juga menjadi tantangan. Yang berikut pangan mereka sudah terganggu, Ibu.
0: Iya.
1: Nah, makanan, ketersediaan makanan. Jadi mereka harus sisihkan banyak waktu untuk ya menghasilkan tanaman-tanaman yang sebenarnya menjadi pangan mereka. Oleh karena itu memang tantangan itu. Lalu tantangan yang berikut, belum banyak pihak yang mulai peduli akan bagaimana menghilangkan stres dari setiap apa petani itu karena korban gempa ini, dengan mengalihkan mereka ke kegiatan-kegiatan yang membuat mereka itu kembali bisa merasa oh dampak gempa ini sudah mulai surut pelan-pelan.
0: Aktivitas kembali begitu ya secara normal.
1: Baik,
0: Pak Don, terakhir apa menjadi harapan Anda kepada pemerintah dan juga masyarakat agar pemulihan pertanian petani Nagekeo pasca gempa dapat berjalan secara berkelanjutan?
1: Ya, saya pikir yang pertama adalah bagaimana kita menjaga kolaborasi kerjasama semua lini, semua sektor, baik petani, pemerintah, aktivis LSM, serta semua pihak yang sebenarnya ada sentuhan langsung terhadap pertanian itu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, mari kita kerja bersama, mari kita gebuk bersama, agar pertanian kita di Nagekeo ini harus tetap berkelanjutan. Hal yang kedua, saya rasa ibu ini kita harus menjadi sebuah gerakan bersama. Bukan hanya di Nagekeo, tetapi bahkan petani di Indonesia, bahkan dunia ini, bagaimana dampak gempa ini, itu kita petani harus melakukan mitigasi dan adaptasi. Karena salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana pertanian itu harus ramah terhadap lingkungan. Petani harus menghindari banyak dampak negatif dari input-input kimia yang tinggi. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengurangi racun-racun sistemik yang berdampak pada tanah, pada kita manusia sebagai konsumen, terhadap lingkungan, bahkan terhadap ekosistem selengkapnya. Karena kalau kita tidak mulai mengurangi input kimia yang tinggi itu, maka bukan tidak mungkin pertanian kita akan lesu dari waktu ke waktu. Tetapi saya optimis, kalau misalnya kita sudah mulai kembali ke pertanian organik, pertanian yang ramah lingkungan, maka bumi akan bersahabat dengan kita sebagai petani.
0: Baik.
1: Saya pikir itu. Terima kasih banyak, Ibu.
0: Baik, terima kasih Pak Don atas waktunya pagi hari ini bersama Pro Satu RRI ini memberikan informasi dan juga perspektif mengenai upaya pemulihan pertanian pasca gempa. Salam sukses, Pak Don.
1: Terima kasih, Ibu.
0: Baik.
1: Salam untuk para pendengar RRI. Yang lebih-lebih yang paling setia di RRI Enda ini ada orang Bawai. Itu ada Bapak Frans Lado, ada Mama Matrona, itu setia sekali dengan RRI Enda ini.
0: Baik.
1: Terima kasih, salam untuk semua.
0: Baik.
1: Sukses.
0: Terima kasih Pak Don. Pendengar, demikian perbincangan kami pagi hari ini bersama Donatus Diwa, pendamping LSM Yayasan Mitra Tani Mandiri Nagekeo. Pagi hari ini terkait dengan topik kita yaitu memulihkan pertanian petani Nagekeo pasca gempa melalui pendampingan berkelanjutan. Baik pendengar, kami masih terus bersama Anda di Florata pagi ini. Tetap setia bersama kami Pro 1 RRI ND.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

0: Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11. Dan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal. Atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota